0: Aku gila.
1: Sorry. Lagi. Lo tau gak gue gak nyambung karena kenapa? Biasanya kan kalau nyaut gitu pasti dangdut. Gue mikir jujurnya ini lagu siapa itu?
0: Melayu. Nyanyi lagu Melayu nih Maci. Nak pusing-pusing nyari Burhan pagi-pagi. Nasi lemak Burhan I like Maci.
1: Tapi tadi pas lagi lagu ya, ini benar-benar ada, kalau ada bunyi ya, the Bluetooth device is ready to pay. Karena kita transfer data, sung, langsung.
0: Bukan ya?
1: Tapi kan,
0: sebuah bentuk transfer data yang ngono coroko doto sowolo
1: podo joyonyo monggo botong lo. Nah kalau udah kayak gitu kan berarti kalau udah itu kan berarti salib ya.
0: Iya kayak langsung connecting the dot. Bluetooth device is ready connected. Anyway, menyapa Jakarta, Bandung, Semarang, Yogyakarta, Medan, Makassar, Manado. Ini makin ramai juga nih teman-teman yang sudah mengirimkan voice note. Oke, kita puterin dulu deh voice note-nya sebentar. Ada momen-momen juga kita mau masuk ke jam berikutnya nih, good friend. Ada teman kita yang bacain dong voice note-nya gini.
1: Didengerin mungkin. Dibacain kita bingung.
0: Kita juga bingung nih. Kita tuh bukan IT yang bisa membaca data. Selamat pagi, Vinta Lubis.
2: Halo, Tante Ovi sama Om Dana.
0: Hai.
2: Nama aku Gaizan.
1: Hai, Gaizan.
2: Aku tinggal di Medan.
0: Oh, gemas. Mm-hmm.
2: Aku lagi pagi ini lagi mau ke sekolah.
0: Oh.
2: Pulangnya jam 11, tapi nyampe ke rumah nenek jam 12.
0: Oh, gitu.
2: Hari ini aku mid semester, jadi ujian, pulang cepat.
0: Oh
2: iya, Tante Ovi sama Om Danar. Boleh request lagu Sedia Aku Sebelum Hujan. Makasih.
1: Terima kasih banyak, Gaizan. Semangat untuk ujiannya ya. Kita doain dari sini pokoknya.
0: Amin.
1: Percaya sama dirimu sendiri, percaya dengan kemampuanmu. Aku tahu kau bisa, Tuhan menyertai.
0: Luar biasa, saudara-saudara. Kita bisa menghadirkan doa yang luar biasa untuk teman-teman dan anak-anak kita semua. Semoga bisa menjalani hari ini dengan baik, dengan lancar, dengan penuh sukacita. Ada amin, saudara-saudara.
1: Ada amin. Ada amin, Gaizan, ada amin.
0: Luar biasa, semangat Gaizan untuk mid testnya.
1: Iya.
0: Salam untuk nenek ya nanti ya. Mau ke rumah nenek soalnya nanti.
1: Iya benar. By the way ya.
0: Gimana
1: good
0: tuh?
1: Good friend, aku juga mau mengingatkan kalau nanti kita tuh bakalan bagi-bagi tiket nonton.
0: Asik deh. Nonton apa nih kira-kira?
1: Masih dirahasiakan. Pokoknya yang mau dapetin harus gabung ke TikTok live kita di @deltafm.
0: Pokoknya nontonnya. Ada sesuatu dengan musik lah ya.
1: Sik-sik musik, aku suka musik.
0: Semua suka musik. Semua suka musik.
1: Dum-dum-dum-dum.
0: Hey. Di live TikTok bilang, kok gak ada suaranya? Sekarang ada suaranya kan.
1: Tadi lupa dinyalain Dana.
0: Kita lupa bahwa ada sesuatu yang masih gelap di mixer kita. Ternyata belum kita pencet. Anyway, kita lagi live di TikTok nih, good friend.
1: Iya nih.
0: Jadi buat teman-teman yang mau mampir ke sana, monggo.
1: Yes.
0: Sambil kita lanjut dulu, ada Chester Aditya yang sudah siap untuk menghadirkan berita-berita yang akan hadir di situ. Mau dengerin apa yo?
1: Klik dulu. Nah.
3: Saatnya Delta Flash yang didukung oleh Bank Jakarta membangun masa depan.
4: Hai, selamat pagi good friends. Sekarang saatnya saya Ces Aditya di Delta Flash. Dari berita pertama, Michael Bay dikabarkan sedang dalam pembicaraan awal untuk kembali menyutradarai film terbaru Transformers. Meski belum ada pengumuman resmi soal keterlibatan Bay, Spielberg menyebutkan ia telah menyetujui peran yang lebih aktif untuk memimpin arah kreatif film tersebut. Sementara dari berita entertainment, penyanyi Anggun C. Sasmi diberi penghargaan budaya tertinggi dari pemerintah Prancis. Gelar tersebut diberikan kepada seniman, penulis, pembuat film, musisi atau tokoh budaya yang memberikan kontribusi signifikan terhadap kekayaan seni dan sastra di Prancis maupun di tingkat internasional. Kita beralih ke berita sepak bola. Real Madrid dikabarkan sudah mengambil keputusan terkait masa depan Antonio Rudiger. Mereka memutuskan untuk tidak lagi menggunakan jasa sang bek di tahun depan karena usia sang bek sudah tidak lagi muda dan ada tanda-tanda penurunan performa yang jelas pada sang pemain. Sekian dulu Delta Flash kali ini, good friend. Keseruan lainnya kita balik lagi yuk ke Good Mood Club bersama Astriovi dan Danar Gumilang.
3: Delta Flash cuma di Delta, teman untuk yang terus bergerak, yang didukung oleh Bank Jakarta membangun masa depan.
5: Danar Gumilang dan Astri Ovi masih nemenin kamu kok, di sini aja ya.
3: Good Mood Club cuma di Delta, teman untuk yang terus bergerak.

0: Good Mood Club masih ada di Good Friend.
1: Good Mood Club masih menyapa Good Friend dimanapun lo berada. Ini kita lagi tebak-tebakan satu nama Good Friend yang ada bergabung di live TikTok kita. Jadi kan namanya, nama akunnya benar-benar L.E. Ya kan? Terus kita kayak, ayo, siapa ya? Lydia
0: Listia Eningrum
1: Los Angeles, kata-kata Kay.
0: Selamat pagi buat Good Friend yang baru saja bergabung mengudara dari kota Jakarta, menyapa teman-teman semua di Bandung, Semarang, Yogyakarta, Medan, Makassar, Manado, and of course greetings juga buat teman-teman yang ada di live TikTok yang lagi menyaksikan kita dari luar 7 kota yang tadi kita sampein. Siapa tahu lo lagi dengerin kita dari luar Indonesia. Boleh dong, ada Mas Bayu juga nih yang selalu hadir dari Taiwan mendengarkan Delta FM dan kirim-kirim salam untuk keluarganya yang ada di Semarang.
1: Iya, tadi sempat ngecek Mas Bayu, kok belum on ya TikToknya? Semangat, iya, sehat, berkah selalu semuanya. Sudah di-onin khusus buat Mas Bayu.
0: Luar
1: pokoknya
0: biasa pokoknya. Eh, ngomong-ngomong tentang Los Angeles, Los Angeles kan ada di Amerika ya. Di Amerika kan ada Hollywood ya.
1: Iya.
0: Hollywood itu tuh salah satu yang menghadirkan film-film anyar gitu ya.
1: Iya.
0: Dari tahun, udah lama banget lah Vi.
1: Iya pastinya, ya, tapi kan, kalau bercerita tentang film, banyak film-film yang ikonik pada masanya. Sampai saking ikoniknya kayaknya tuh gak bisa terlupakan gitu. Salah satunya adalah Jack, Jack, come back, Prit, Prit, Jack, Jack, come back, Prit,
0: Prit. Ini Delta Kids tuh gak ada yang tahu nih.
1: Kan Delta Kids sudah pada masuk sekolah.
0: Iya benar, tapi Delta Kids ketika lo ngomong itu gak ada yang tahu. Mak bapaknya juga belum, mungkin juga gak ada yang tahu scene itu. Tapi sangatlah familiar dengan scene di dalam mobil, tiba-tiba kacanya berembun, ada tangan.
1: Sama ini, adegan melukis kan. Soalnya kan ngefans sama Picasso.
0: Oh iya benar. Benar. Basuki Abdullah. Sedih dengernya kalau kayak gitu, Vi. Tapi nih, itu kan oke deh, kita coba lebih bicara lagi ya, bercandaannya ya. Yang ini loh, yang tiba-tiba kayak you jump, I jump.
1: You jump, I jump. Atau kayak yang ngintip dari akuarium. Ada juga kan proses ngintip dari akuarium.
0: Gue lupa yang mana sih?
1: Rose-nya lagi makan sama keluarga.
0: Oh gitu. Oh iya, iya, iya, iya.
1: Terus dia ngeliat-liat gitu, ngintip-ngintipan.
0: Iya, ngintip dari situ lah ya. Sama ini, Bes, apa namanya, momen dimana ini, mengeluarkan liontin dengan emerald. Emerald,
1: iya,
0: kan?
1: Iya, iya, iya.
0: Liontin emerald itu luar biasa. Ngebahas apa sih ini?
1: Iya, kita kan tuh ngebahas soal film yang fenomenal sekali, yaitu Titanic.
0: Titanic, makasih Pak De.
1: Yang mana Titanic ini kan berdasarkan cerita nyata ya.
0: Betul.
1: Jadi memang kapal Titanic-nya sendiri itu akhirnya karam. Lalu meninggalkan sebuah kisah cinta. Dan akhirnya orang-orang tuh selalu merimain dari si Titanic-nya sendiri. Sampai ada museumnya kan.
0: Iya benar. Museumnya ada.
1: Ada.
0: Terus sampai akhirnya kalau misalnya ngomongin tentang kapal yang karam itu, orang-orang yang diving itu masih bisa tuh ke bawah bawah situ tuh, Vi.
1: Betul,
0: ya
1: betul,
0: kan?
1: Betul, betul, betul.
0: Dan apa namanya, ada yang cukup menarik lagi bahwa ternyata Titanic berikutnya akan ada nih, Vi.
1: Akan ada, jadi
0: akan ada Titanic 2. Bukan filmnya,
1: tapi the real kapalnya. Betul. Karena dibuat dengan benar-benar apa ya, bukan sketsa sih bilangnya, dengan bentuk dan juga kemiripan ya, yang bener, sama persis sama Titanic. Betul. Sebelumnya gitu.
0: Jadi memang soal kabar Titanic 2 ini akan hadir. Jadi memang ini adalah kapal replika Titanic yang ditargetkan ngelakuin pelayaran di Juni 2027, Vi. Rutenya tuh dibuat mirip pelayaran Titanic dulu, yaitu
1: betul,
0: dari Southampton, Inggris menuju New York, Rio, Tokyo.
1: Enggak, New Yorknya aja ya.
0: Ya, New York aja. Jadi memang sebenarnya Titanic 2 ini digagas oleh seorang pengusaha Australia namanya Cliff Palmer, lewat perusahaannya Blue Star Line. Jadi kapalnya ini dirancang menyerupai Titanic asli, termasuk desain eksterior, kabin hingga tangga besar yang ikonik.
1: Nah itu dia, Dan ini dicanangkan akan dijadwalkan untuk pelayaran perdananya di tanggal di Juni 2027 gitu. Dan itu sebenarnya masih jadi target juga sih, karena kan emang sekarang tuh masih dibangun kapalnya dan belum sepenuhnya jadi gitu. Cuman ya kita tungguin aja. Pasti banyak kok di sosial media yang posting-posting. Tapi seru sih,
0: berbondong-bondong untuk ikutan naik si kapal cruise-nya ini. Karena memang Blue Star Line pun juga menjadi salah satu one vendor, operator dari cruise yang memang cukup legit, terkenal. Gitu kan ya, terkenal gitu. Tapi kalau misalnya ngomongin tentang ikutan cruise kan harganya tidaklah murah ya. Kemarin gue sempat nanya sempat ngelihat ada salah satu content creator. He's a travel content creator. Gue suka banget kalau misalnya dengerin dia lagi storytelling datang ke negara-negara yang lagi dia datengin. Ada momen dia lagi di Antartika gitu, Vi. Ternyata 10 hari naik kapal pesiar, ini memang orang-orang have 100 juta. Jadi gue kayak, wow, berarti sehari 10 juta. Ya memang sih ketika lo lagi di cruise itu kan you can have it all.
1: Iya, semua facility yang ada di situ lo bisa nikmatin.
0: Makanan pun juga sama.
1: Dan setahu gue juga seperti yang ada di Titanic, itu kan kelas dari kamarnya juga beda-beda.
0: Bener.
1: Kayak suits-nya banget kali.
0: Iya. Katanya Bunga, Delta mendingan bagi-bagi tiket naik kapal Titanic 2.
1: Iya, tapi di skocinya ya.
0: Tapi gimana nih kalau misalnya kita mau nyambungin Throwback Thursday dengan kapal Titanic?
1: Ini aja kan filmnya ikonik banget. Dan di masa itu gitu.
0: 90-an
1: ya kan.
0: Iya.
1: Ada gak film tahun 90-an juga yang lo tuh banget, yang lo inget banget, bahkan lo pengen banget ada terusannya kalau perlu?
0: Adegan syurnya maksudnya. Gimana sih, Vi?
1: Ya maksudnya ada lanjutan dari ceritanya gitu loh. Kayak Titanic kan ada Titanic 2, siapa tahu nanti ada filmnya lagi Titanic 2. Tapi jangan sampai karam juga ya. Maksudnya ceritanya jadi happy ending misalnya.
0: Film sinetron boleh enggak?
1: Boleh deh. Boleh enggak ya?
0: Tayangan.
1: Tayangan boleh enggak sih? Boleh lah ya.
0: Film aja deh.
1: Film aja deh.
0: Film tahun 90-an.
1: Jadi nanti tayangan bisa buat minggu depan.
0: Oh iya.
1: Irit-irit topik ya.
0: Jadi film tahun 90-an yang ibaratnya kayak kalau misalnya itu ada sequelnya lagi, kayaknya seru deh. Dari dalam negeri dan juga luar negeri ya.
1: Ya, boleh.
0: Oke. Menarik.
1: Nanti kita coba ini ya, coba ceritain juga kalau dari POV kita apa. Kalau dari gue sih Casper.
0: Casper muter-muter bawa helikopter.
1: Bukan dong.
0: 0811 8878 991 atau mampir ke TikToknya Delta FM ya.

0: Tourism Development Corporation presents Pertamina Grand Prix of Indonesia Race in Paradise. Saksikan Marc Marquez dan pembalap lain berlaga. Dukung juga jagoan Indonesia, Veda Ega dan Mario Aji yang turun di Moto3 dan Moto2. Pertamina Grand Prix of Indonesia digelar di Pertamina Mandalika International Circuit The Mandalika Lombok. Dapatkan tiketnya di www.themandalikagp.com. Follow juga Instagram @themandalikagp. Ayo terbang ke Lombok dan nonton Pertamina Grand Prix of Indonesia 9 sampai 11 Oktober 2026 dipersembahkan oleh ITDC dan MGPA kolaborasi dengan Pertamina. #Mandalika Mendunia.
1: Buat lo yang ketinggalan keseruan Mangkal bareng Ilham, eits tenang aja, gue puterin lagi momen paling serunya.
2: Masih di Mangkal bareng Ilham nih.
3: Iya.
2: King Charles.
3: Wih, dia berarti raja ya?
2: Raja Charles, buka lowongan kerja. Dia pengen punya videographer. Mau ngapain? Ente mau jadi influencer?
3: Ini, please welcome King Charles. Lagunya
2: Jadi istana Buckingham lagi buka lowongan videographer resmi. Bukan buat nikahan, tapi ngikutin aktivitas King Charles sama Ratu Camilla. Gajinya tadi 1,2 miliar setahun, belum termasuk tunjangan. Tunjangannya kalau 1,2 miliar setahun kan berarti sebulannya sekitar 100 juta.
3: Iya.
2: Tunjangannya nih per bulan itu sekitar 600 ribu. Gila amat bang.
3: Buat bayar ini home.
2: Bonusnya, bonusnya juga mantep nih bonusnya.
3: Apa tuh?
2: Setahun dapat 25 hari cuti tahunan.
3: Iya.
2: Lu makan gratis setiap hari kerja.
3: Iya.
2: Dan kerjanya langsung di lingkungan Istana Buckingham.
3: Wow.
2: Ini Istana Buckingham pasti agak beda dikit nih sama istana boneka. Menurut gua ya. Kerjanya ngapain? Yang ngerekam sama ngedit acara kenegaraan, acara resmi, sampai momen-momen personal raja dan ratu. Tidak termasuk lagi mandi, bukan momen personal. Itu gak perlu divideoin, gak perlu diedit, apalagi diupload.
3: Pas lagi BAB cuma setengah doang, jadi badan ke bawah gak kelihatan, jadi mukanya doang yang kelihatan.
2: Jadi ada ekspresinya aja. Ini kerajaan nyari orang yang punya jiwa storytelling. Kreatif bikin video, bisa ngasilin konten yang menarik jutaan orang. Jadi kan itu yang lagi boker.
3: Kalau di Indonesia susah yang storytelling, dapetnya yang storytelling.
2: Sorry. Menurut gue bakalan seru nih kalau misalnya King Charles nih cocoknya menurut gue ya.
3: Iya.
2: Itu kayak, halo King Charles, aku mau review busi motor gitu. Iya kan?
3: Ngerubah warna gitu, apa... dia plat nomor yang tempel tuh.
2: Nah itu kalau di kalau nggak DIY.
3: Sekarang karena King Charles lagi bikin review pasang bilet
2: bisa. Iya, lampu. Bisa. Kalau nggak ini nih nembok biar rapi gimana? ngaci biar rapi. Ngedak biar efisien. Tukang nih dia ya.
1: Nah makanya jangan lupa dengerin Mangkal bareng Ilham setiap Senin sampai Jumat jam 4 sampai 8 malam cuman di Delta FM Hits Terenak.
4: Ditemenin Mangkal bareng Ilham.
5: Yuk follow sekarang juga sosial media Delta FM di @deltafm.

0: Original soundtrack dari Filosofi Kopi.
1: 420. Sembilu yang dulu biarlah berlalu.
0: Filosofi Kopi by the way adalah filmnya Mas Angga juga tau.
1: Sama ini yang kemarin ngobrol-ngobrol sama kita, tapi yang seriesnya. The director of film yang kemarin kita promoin di sini, Vi.
0: Iya. Betul.
1: Luar biasa sekali rasanya ya. Jadi kalau ngomongin tentang film, film pada masanya 90-an 2000-an. Yang kayaknya kalau misalnya dibikin sequel lucu nih.
0: Kalau gue Casper tadi kan gue cerita.
1: Nah, kenapa?
0: Karena tuh Casper adalah film
1: muter-muter kayak helikopter.
0: Casper itu adalah film bioskop pertama yang gue tonton di bioskop.
1: Really?
0: Really?
1: Oh.
0: Jadi kalau anak-anak lain mungkin mengawali gua karirnya ya petualangan Sherina, gue Casper.
1: Oh.
0: Gitu. Dan gue saat menarik itu langsung starstruck sekali dengan pemeran-pemerannya ya. Terus ada satu kalimat yang tadi diucapin juga nih sama salah satu teman kita yang ada di live TikTok ya.
1: Good morning.
0: Ada Oti.
1: Hai Oti.
0: Gitu. Itu dia suka banget sama film Casper juga. Dan masih ingat waktu itu si Cat-nya, Christina Ricci. Ini waktu pas dance sama Casper, si Daven ini. Itu tuh kan berubah jadi manusia sesaat tuh dia. Pas joget. Pas dance, terus naik ke atas.
1: Dansa
0: terus
1: abis
0: itu
1: ya?
0: Dia kayak, iya dansa. Dia
1: kalau dance together biasanya.
0: Dia kayak meluk gitu, terus dia ngomong, can I keep you?
1: Oh, gue gak ada memori terhadap Casper. Pernah nonton, cuman gak yang akhirnya kayak keinget banget gitu. Enggak, tapi ntar gue coba cek deh.
0: Tapi ada film tahun 90-an gak yang lo kayak pengen deh kalau ada sequelnya gitu?
1: Gue tuh somehow ya, zaman-zaman tahun-tahun itu tuh kalau dari luar negeri mostly tuh gue nonton lah ya film-filmnya dari Rowan Atkinson. Apa namanya ini Vi, kayak Richie Rich, terus juga Home Alone. Kalau Home Alone itu kan ada lah ya si sequel-sequelnya. Cuma kayak gue kepikiran Richie Rich sih. Cuma kan gak mungkin mereka lagi yang mainin ya. Tapi kalau misalnya itu ada lagi sekarang
0: dengan perbaharuan zaman gitu ya.
1: Pasti
0: seru ya.
1: Pasti keren sih. Maksud gue kayak ya sekarang kan banyak orang-orang flexing di luar sana. Kita tunjukin lagi nih ada orang yang lebih kaya lagi dari lulu pada gitu.
0: Bener lagi. Ada Budi Setiawan di sini yang sudah bergabung.
1: Halo.
0: Kalau Mas Budi bilangnya film Pretty Woman itu ikonik banget di tahun 90-an. Iya sih.
1: Pretty Woman walking down the street.
0: Tadi gue sempet bilang, gue juga penasaran sama kelanjutan ceritanya, balik lagi gak ke pekerjaan awal si Pretty Woman-nya.
1: Aku tuh gak tahu itu lagu film apa sih. Maksudnya dia kerjanya apa, Vi?
0: Dia kerjanya? Gitu deh.
1: Apa?
0: Pramu.
1: Pramu apa?
0: Saji. Menyajikan sesuatu.
1: Ser jasa kah?
0: Jasa dong.
1: Jasa, baiklah kalau begitu.
0: Iya.
1: Ini ada Teh Nuni. Kumaha Damang Teh Nuni Maharani.
0: Iya.
1: Pingin banget ada sequelnya The Bodyguard. Wah, ntar kita putarin lagunya ya. Stay in my arms if you dare, must I imagine you dare. Lagu yang dinyanyiin awalnya oleh Dolly Parton. Gak banyak orang tahu, termasuk gua. Gak deng, padahal semua orang tahu. Kayaknya gua doang yang belakangan tahu kalau itu adalah lagunya Dolly Parton.
0: Emang iya? Gua baru tahu. Muka lu biasa aja. Ada Mas Bayu. Mas Bayu katanya minta diputerin banyak sih. Dia original soundtrack apa tuh tadi di atas. Sama puterin dong tuh Remember Me This Way. Ya nanti coba ya.
1: Remember Me This Way tuh
0: Remember Me This Way,
1: Lagunya Lady
0: lagunya,
1: Gaga.
0: Enggak dong. Lady in Red.
1: Iya tahu. Remember Me This Way. Ada yang dengerin dari Bali. Hai Arya.
0: Hai.
1: Film yang pengen banget ada kelanjutannya adalah The Constantine dari Keanu Reeves. Karakternya keren banget.
0: Iya sih. Tapi itu kayaknya udah kesini-sini gak sih?
1: Apa?
0: The Constantine.
1: Iya, tapi maksudnya kayak ibaratnya lah film. Ya bener juga sih.
0: Kita throwback
1: 2010-an gak sih tuh?
0: Iya.
1: Iya gak sih?
0: Tapi kalau misalnya Arya mungkin ada lagi yang lainnya ya, yang lo suka juga filmnya tahun 90-an, boleh lo dikasih lagi sama Akil.
1: Ada lagi teman kita nih. Selamat pagi Abraham Bennett. Dia pengen film Tarzan.
0: Wah, iya lagi.
1: Yang mana tuh?
0: gue tahu tujuan lo.
1: Maksudnya yang kartun kan juga ada.
0: Oh iya.
1: Can't stop your crying, it will be alright. Itu kan kartun.
0: Iya.
1: Emang terus ada yang live action ya?
0: Ada.
1: Oh iya ada ding. Iya iya. Berarti gue gak nonton tuh.
0: Lo diem nar, lo tuh gak bisa menutupi kebobrokan dari
1: isi pikiran lo.
0: Isi pikiran lo. Ya, gue kasih tahu sama lo dari awal, oke? Okay? Bukan Tarzan yang itu. Bukan seperti yang lo pikirkan. Lo keselak-sei gue rasa. Dikit lagi. Nanti kita bakal balik lagi ceritain dong. Film 90-an dan juga 2000-an apa sih yang kira-kira lo pengen banget kalau ada sequelnya? Cerita di sini ya.
1: 0811 887 8991 atau bisa ke TikTok live-nya kita @deltafm ya.

kita bikin pagi ini makin serius bareng Danar Gumilang dan Astri Ovi. Good Mood Club, cuma di Delta, teman untuk yang terus bergerak.

0: Let's go! Nonton MotoGP Pertamina Grand Prix of Indonesia 2026 pakai Brimo. Yang mudah dan serba bisa untuk gaya hidup dan kebutuhan finansialmu. Sekarang, beli tiket MotoGP juga bisa langsung di Brimo. Download Brimo dan nikmati berbagai promo menarik untuk nonton langsung MotoGP di Mandalika. Brimo, mudah dan serba bisa.
1: Wah, ada WA lagi. Malah lagi nyetir. Balas dulu deh.
2: Aduh, jangan ditiru, good friend. Kalau nyetir ya udah, fokus nyetir dulu aja, jangan ke-distract sama hal lain. Lebih baik balas chatnya nanti kalau udah sampai daripada celaka. Ingat ya, nyawa kamu cuma satu. Dijaga ya. Pesan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Delta FM, teman untuk yang terus bergerak. Saatnya Delta Traffic yang didukung oleh Book Cabin. Lebih mudah dengan Book Cabin.
3: Hai, selamat pagi good friend. Sekarang saatnya saya, Cesa Ditya, di Delta Traffic. Buat good friend yang ada di Bandung, kondisi lalu lintas di sekitar kawasan Dago terpantau ramai lancar, sementara kondisi yang sama juga terjadi di sekitar Jalan Asia Afrika. Dari lokasi lain, kondisi lalu lintas di sekitar kawasan Buah Batu terpantau ramai lancar. Sekian dulu Delta Traffic kali ini good friend. Keseruan lainnya kita balik lagi yuk ke Good Mood Club bersama Astriovi dan Danar Gumilang.
4: Delta Traffic, cuma di Delta, teman untuk yang terus bergerak. Yang didukung oleh Book Cabin. Lebih mudah dengan Book Cabin. Kita bikin pagi ini makin serius bareng Danar Gumilang dan Astriovi. Good Mood Club, cuma di Delta, teman untuk yang terus bergerak.

0: Original soundtrack of
1: A Walk to Remember.
0: Lagu ini kalau misalnya diadain sequelnya kayaknya enggak ya.
1: Ih, gue mau.
0: Maunya gimana?
1: Mau.
0: Dua kali coba.
1: Tapi justru sequelnya itu adalah lanjutannya tuh bukan
0: dari kan, cowoknya kan?
1: Iya, maksudnya dari cowoknya, terus dari kehidupan sebelum ceweknya sakit. Gue pengen tahu.
0: Oh, prequelnya berarti.
1: Prequel gitu. Atau boleh kelanjutan juga dari bagaimana si cowoknya move on,
0: menjalani hidup berikutnya gitu ya. Okay,
1: terus ketemu another Mandy Moore.
0: Kali. Agak-agak jadi mirip Tersanjung jadi. Ya, kayak diadadain semuanya berapa? Plot-plotnya diadadain nih biar tetap ada, biar cuan tetap masuk, kita hadirkan apa apapun itu yang penting orang nonton.
1: Eh, by the way, tadi kita sempat dikoreksi juga nih sama salah satu good friend kita. Ternyata Konstantin itu di tahun 2005, maaf ya.
0: Oh iya, benar. Tadi ada.
1: Gue kayaknya di otak gue tuh
0: Arya.
1: Itu kayaknya 2010-an ya? Beda ya, ternyata
0: sepertinya
1: yang
0: sepertinya ya.
1: Oh, maaf,
0: ini sabar ya. Ada teman kita, ada Mas Rianto, selamat pagi.
1: Hai.
0: Film yang pengen ada sequel, Baby's Day Out. Pengen tahu bayi itu apakah udah gede dan ketemu lagi sama penculiknya. Yang mungkin udah aki-aki. Mau dengerin lagu The Sixpence Don't the Richer yang There She Goes.
1: Ini bayi-bayinya udah ini denger-denger ada yang jadi PNS tahu. Iya, soalnya cita-cita keluarganya
0: jadi ASN ya.
1: Bareng sama Bunga tuh kalau enggak sedih ada
0: Subroto. Aduh. Ini katanya pagi duo Bebes Delta.
1: Halo Bebesku.
0: Kalau aku penasaran yang ada sequelnya adalah You've Got Mail.
1: You've got mail. Ah, kalau suara lu enak, kalau gue
0: You've got mail.
1: You've got mail.
0: Kalau enggak salah itu adalah film akhir 90-an deh. Mm-mm. Pemainnya si Tom Hanks dan juga Meg Ryan. Mm-mm. Kira-kira sequel-nya settingannya platform apa ya? You've got WhatsApp kah? DM kah? Atau
1: You've got a friend in me.
0: You've got a friend in me.
1: Jadi Toy Story.
0: Gue jadi mikir lagi ya, film tahun 90-an. Karena gue tuh 90-an cukup jarang nonton ke bioskop, Vi.
1: Ya iyalah, kita masih pihit 90-an.
0: Gue tuh baru mulai nonton bioskop tuh masa-masa SMA juga gue gak nonton di bioskop.
1: Gue nonton banget lagi,
0: iya,
1: SMA
0: enggak, gua
1: kan biasa pacaran di bioskop.
0: Ya kan, gue seangkatan aja cuma berapa puluh orang. Di sekolah gue yang inklusif itu kan pada masanya. Iya, jadi gue tuh nonton tuh mulai zaman-zaman kuliah.
1: Mm-mm.
0: Tapi kalau di masa-masa itu film yang rasanya pingin banget di ada sequelnya lagi ya. Tapi lo tau gak sih Princess Diary mau ada ininya third qualnya?
1: Oh iya.
0: Uh-uh.
1: Princess Diary juga gue suka banget lagi.
0: Ada kelanjutannya.
1: Sama ini yang gue suka banget tahun 90-an. 90-an enggak? 90-an harusnya.
0: Apa?
1: Kucu-kucu Hatahe. Aku pengen tahu Anjelinya gimana. Apakah dia juga udah jadi PNS, Anjeli?
0: Anaknya maksud lo kan?
1: Anjeli kan ada yang anaknya, ada yang
0: Iya. Bener. Oh iya, bener juga sih. Film-film India juga bener. Ini kira-kira Mahabharata udah jadi Mahameru kah?
1: Mahadaya Cinta. Ada Kevin.
0: Mahabharata.
1: Kevin bilang katanya gue pertama kali nonton ke bioskop itu film Naga Bonar.
0: Oh wow.
1: Eh, Naga Bonar juga ada Naga Bonar keberapa gitu?
0: Kedua.
1: Kan? Kedua ya.
0: Ada. Film, ya film Indonesia. Bener, film Indonesia yang gue tonton pertama kali itu adalah Petualangan Sherina.
1: Abis udah ada itu, keduanya.
0: Nonton Joshua. Oh Joshua.
1: Belum ada tuh keduanya. Tapi sempat ada musikalnya.
0: Joshua sama satu lagi perempuan. Ada anak yang kalau misalnya dulu main sinetron, bawaannya tuh kayak kayak kasihan gitu.
1: Siapa?
0: Mega Utami.
1: Oh iya, itu Joshua kan?
0: Iya, Joshua. Gue bilang ke perempuannya siapa namanya Mega Utami pada masanya. Iya, apalagi ya? Yuk coba nih mungkin good friend yang baru bergabung di sini ketika ditanya film yang menurut lo kayaknya seru ada sequelnya. Ini apa?
1: Boleh.
0: Oh, ada teman kita nih, Abang Julius nih.
1: Bang Julius, gimana tuh?
0: Gue suka film Catatan Si Boy, keren pada masanya, katanya gitu.
1: Oh, ada juga itu versi barunya tahu?
0: Iya sih, bener sih.
1: Catatan Si Boy.
0: Bener sih. Mm-mm. Ini Bang Coki pun juga bilang katanya seru juga ya, lihat kalian di TikTok. Pretty Woman seru kali ya. Boleh dong Peter Pan tentang kita.
1: Iya dong, nonton dong di TikTok, kita dari tadi lagi main tebak-tebakan loh.
0: Benar. Lagi main tebak-tebakan. Jadi kira-kira buat teman-teman semua, ada tebak-tebakan apa, mampirlah ke TikTok kita.
1: Iya. Tetap.
0: Tapi sambil ikutan time. Tapi sambil ikutan ini dong, sambil ikutan topik kita kali ini.
1: Boleh.
0: Topiknya tentang
1: film tahun 90-an ataupun 2000-an. Apa yang seandainya ada sequelnya pasti kamu happy sekali.
0: Kalau yang satu ini ada kelanjutannya lagi, lo akan nonton atau enggak?
1: Apa? Kan udah.
0: Ya kelanjutannya lagi.
1: Pas siapa pas cintanya lahiran?
0: Bakal ditonton enggak?
1: Tonton.

0: Buat lo yang ketinggalan keseruan Mangkal bareng Ilham, eits, tenang aja. Gue puterin lagi momen paling serunya.
1: Masih di Mangkal bareng Ilham, nih Cina lagi-lagi gokil ngembangin robot yang bisa hamil.
2: Iya.
1: Kan dia dicengin anak-anak, mak lu robot, tapi dia gak bisa ngelawan.
2: Mak lu kaku.
1: Susah kayak gitu.
2: Mak lu gue pengen nyetrum.
1: Mak lu gue pukul, tangan gue patah.
2: Mak lu bunyi belentang.
1: Mak lu nabrak motor-motornya yang hancur.
2: Jadi jangan bakalan... berisik lu, malu lobet.
1: Ada tamu nih, Denny, mama mana? Mama dicas.
2: No lagi nyenderan di samping colokan.
1: Malu dicas.
0: Nah makanya jangan lupa dengerin Mangkal bareng Ilham setiap Senin sampai Jumat jam 4 sampai 8 malam cuman di Delta FM Hits Trenak.
3: Kita manin Mangkal bareng Ilham.
4: Ready to take your business to the world? Trade Expo Indonesia 2026 is back! Pameran dagang terbesar di Indonesia yang mempertemukan eksportir, buyers, investor, dan pelaku industri dari berbagai negara. Saatnya buka peluang, bangun koneksi, dan bawa bisnis Anda ke pasar global. Catat tanggalnya, 14-18 Oktober 2026 di ISBSD City, Tangerang. Explore Indonesia's finest products across food, beverages, and agriculture, manufacturing, home decor and handicraft, industrial estate, furniture. Expand your business with Trade Expo Indonesia 2026. Perluas wawasan lewat bisnis forum, temukan calon mitra melalui bisnis matching, dan dapatkan insight serta arahan bisnis melalui bisnis counseling. Jangan lewatkan

0: diselenggarakan oleh Kementerian Perdagangan Republik Indonesia dan dilaksanakan oleh PT Debindo Multi Adi Swasti, didukung oleh Pertamina dan Kadin sebagai strategic partner, Bank Mandiri sebagai bank partner, serta BPDP sebagai event partner.
1: Punya rumah sendiri itu tenang banget ya, tapi suka kepikiran, ganjel nggak sih kalau masih punya tunggakan PBB? Tenang aja warga Jakarta, Pemprov DKI Jakarta bagi-bagi kabar lega. Ada keringanan pokok PBB P2 sebesar 5% untuk pembayaran tunggakan tahun 2021 sampai 2025. Tahukah kamu, PBB yang kita bayarkan bakal balik lagi untuk ngerawat RPTRA, tempat anak-anak main, perbaikan saluran air bebas banjir, sampai penerangan jalan di sekitar rumah kita. Sesuai Kepgub 339 tahun 2026, program ini berlaku 1 April hingga 31 Desember 2026. Bayarnya makin simple, bisa via aplikasi online, e-commerce, atau bank mitra terdekat. Yuk, lunasi tunggakan PBB-mu sebelum 31 Desember. Aset tenang, lingkungan rumah pun makin nyaman. Cek info lengkapnya di sosial media @humaspajakjakarta. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Bapenda DKI Jakarta.
2: Dan Astri Ovi masih nemenin kamu kok. Di sini aja ya.
3: Good Mood Club, cuma di Delta, teman untuk yang terus bergerak.

0: Saatnya Delta Flash yang didukung oleh Bank Jakarta membangun masa depan.
1: Hai, selamat pagi good friends. Sekarang saatnya saya Ces Aditya di Delta Flash. Dari berita pertama, Badan Pusat Statistik atau BPS mencatat penduduk Indonesia dengan pengeluaran terendah menghabiskan 64,60% dari total pengeluarannya untuk makanan di bulan Maret 2026. Data ini menunjukkan bahwa semakin rendah kelompok pengeluaran, semakin besar pula porsi pengeluaran yang dikeluarkan untuk memenuhi kebutuhan makanan sehari-hari. Sementara dari berita entertainment, BTS hingga Stray Kids memilih tidak mendaftarkan karya mereka untuk Grammy Awards 2027. Keputusan tersebut terjadi di tengah polemik mengenai kategori baru Best Asian Pop Music Performance di ajang tersebut. Kita beralih ke berita sepak bola, sebuah manuver transfer menarik sedang disiapkan Manchester United. Setan Merah dikabarkan sedang mempersiapkan untuk bisa memulangkan Scott McTominay dari Napoli. Sekian dulu Delta Flash kali ini, good friend. Keseruan lainnya kita balik lagi yuk ke Good Mood Club bersama Astriovi dan Danar Gumilang.
0: Delta Flash cuma di Delta, teman untuk yang terus bergerak, yang didukung oleh Bank Jakarta membangun masa depan.
2: Danar Gumilang dan Astriovi masih nemenin kamu kok. Di sini aja ya.
0: Good Mood Club cuma di Delta, teman untuk yang terus bergerak.

0: Stop ya.
1: Aduh, lagunya best banget nih.
0: Iya nih.
1: Original soundtrack dari
0: gimana sih Mas Dana?
1: Original soundtrack dari Superman ya. Batman.
0: Bat Danar.
1: Kiss from a Rose. Bunga mawar aja dicium.
0: Oh, apalagi?
1: Udah dicium kah Anda pagi ini?
0: Oh.
1: Gimana?
0: Bunga mawar dihirup.
1: Bunga mawar sunbude itu.
0: Oh, sunbude.
1: Sunbude maksudnya gimana ya?
0: Sunbude jige.
1: Ada Raya. Halo Raya.
0: Raya.
1: Gimana di radio sebelah?
0: Jangan gak di radionya tau.
1: Oh iya, bener.
0: Gimana kerjaan kamu Raya di sana?
1: Ya ampun, luar biasa.
0: Semangat ya.
1: Aku kemarin dikasih ini, sabun.
0: Ah, sabun?
1: Astiri.
0: Wow.
1: Dari Raya.
0: Bisa bikin hilang daki gak?
1: Masalah hidup bisa.
0: Nyender tuh ada Raya tuh.
1: Asik deh.
0: Kevin ada nih Raya.
1: Tuh. Raya udah enggak di sini sebagai model kita, tapi kita masih halo-halo bersama dengannya.
0: Mm-mm.
1: Best banget. Kita tuh lagi ngajak teman-teman semua untuk ikutan bercerita film. Film-film apa yang bukan tebak-tebakan ya?
0: Film-film apa?
1: Film tahun 90-an dan juga 2000-an yang mungkin menurut lo kalau itu dihadirkan kembali tuh jadi oke banget.
0: Iya, misalnya kayak tadi kan kita sempat ngobrol tuh kayak gue pas ditanya, gue tuh pengen banget ada Casper 2 gitu.
1: Jalangkung sih gue.
0: Jalangkung? Ih, serem nah.
1: Tapi pada masanya tuh Jalangkungnya Mas Rizal Mantovani itu best banget loh. Menurut gue, salah satu film horor yang bukan dari almarhum Ibu Susana, tapi seremnya tuh kayak dapet gitu, Vi. Jalangkung pada masanya. Itu keren banget
0: film-film
1: sih.
0: Film-film Indonesia juga banyak yang keren-keren. Kayak
1: Mas Rizal Mantovani kan yang bikin, bukan ya?
0: Iya, kalau gak salah.
1: So, kok gue takut.
2: Yang tuyulnya namanya Turah kan?
1: Iya, bener. Menurut gue itu sih.
0: Kan gue gak suka film horor.
1: Iya, masalahnya hidup udah horor ya. Makanya lo gak mau nonton lagi.
2: Sama
1: gitu
2: kisah
1: kan.
2: Asmara horor ya.
1: Lama juga sih film Di Sini Ada Setan. Oh, Di Sini Ada.
0: Tapi kan itu sinetron gak sih?
1: Di Sini Ada Setan tuh yang iya. Bener. Yang ada Nagita Slavina kan?
0: Hadirmu.
1: Ya. Tapi menurut gue itu ya film Jalangkung. Pada masanya tuh mulai dari Wingky Wiryawan ngajak siapa Thomas Nawilis, teman-teman yang lain untuk camping. Terus tiba-tiba plotnya ketemu dengan si Jalangkung itu, menurut gue kayak wah.
0: Serem ya.
1: Pada masanya tuh wah keren sih.
2: Jalangkung gua... itu Rizal Mantovani sama Jose Purnomo. Pada masanya.
1: Iya benar.
0: By the way, gue jadi ingat salah satu, karena tadi dia bilang ngenes banget Perjalanan Cinta lo, 30 Hari Mencari Cinta.
1: Bah,
0: kayaknya
1: iya
0: salah
1: sih.
0: Tuh kalau ada versi sekarangnya gitu loh, Nar.
1: Benar.
0: Kayak tiga orang gitu misalnya yang ngegantiin Tehnanya siapa gitu. Jadi ada tiga orang juga yang ngenes juga percintaannya.
1: Oh, gue pun juga pengen tahu.
0: Apa?
1: Mengejar Matahari.
2: Bener.
1: Masih tinggal di rusun atau udah di apartemen
2: bener.
1: Mereka?
0: Mataharinya masih sama gak sih yang dikejar? Soalnya kalau di Jakarta jarang kelihatan kan, banyak asap.
1: Mataharinya ada satu atau dua? Biasanya kalau ada dua, yang satunya disikat.
0: Gue jadi pemanasan humming nih.
2: Aduh. Tapi kalau tadi lo sebut ada Nirina, gue ada satu film yang ada Nirinanya yang gue pengen ada lagi.
1: Apa tuh?
2: My Heart.

0: Ini part terbaik ya.
1: Agak bengek ya di situ ya.
2: Gue ketika lo nyanyi kayak gitu ya, dalam bayangan gue, lo ketika nyanyi korsetnya tuh makin banget ditarik, makin ditarik, makin ditarik, makin ditarik, makin gak bisa.
1: Korsetnya korset mermaid lagi.
2: Aduh. Iya sih, film-film Indonesia juga banyak yang menurut gue menarik untuk dibikin sequel. Ini gue ya, ini sebenarnya filmnya 2010-an.
0: Kenapa lu nunjuk gue aja?
2: Yang memotret film dari beliau ini itu ada beberapa. Tapi menurut gue yang sampai sekarang masih menurut gue tuh bagus itu ketika dimainin sama Dian Sastro, filmnya Kartini.
0: Kartini.
2: Iya. Menurut gue itu indah sekali loh filmnya dimainin sama mereka. Kan ada Dian Sastro, ada siapa namanya?
0: Ada Ayushita.
2: Ayushita sama satu lagi. Satu sub di situ ya. Madep kamera.
0: Carmen kan jadi kakaknya.
2: Tias Pirasi. Siapa? Adinia Wirasti. Iya.
0: Satu lagi ada lagi. Apa? Yang adiknya siapa?
1: Ada Aca kan?
2: Iya. Aca Septriasa, si Dian Sastro sama satu lagi tuh
0: Ayushita.
2: Jadi menurut gue tuh menarik karena pengen tahu apa namanya yang kalau berlanjutannya itu seperti apa setelah menikah ya. Kan pasti udah ada cerita-ceritanya Kartini pada saat setelah menikah tuh apa yang dilakuin gitu. Dan menurut gue itu akan menjadi sangat indah sih kalau dilanjutin lagi.
0: Betul.
2: Karena Bu Christine di situ pun juga aktingnya keren banget loh.
0: Tapi itu kayaknya 2010-an enggak sih?
2: Iya, belasan. Maksud gue kayak ya kalau boleh diadain lagi tuh itu menurut gue akan keren sih. Siapa kita? Produser kah yang punya duit kah yang kayak itu ya namanya juga netizen ya.
0: Kan pengennya,
1: Iya, kita kasih inspirasi buat produser kan enggak kepikiran. Brilian juga
2: benar. Ada JJ nih.
0: JJ.
2: Abang Julian Nabitupulu bilang apa, Vi?
0: JJ bilang gini, menurut gue film yang bikin gue bahagia buat ada sequelnya gitu ya adalah Petualangan Sherina.
2: Ada kan?
0: Ada Petualangan Sherina 2. Entah kenapa film itu the best sepanjang masa dan memorable buat gue. Satu-satunya film drama musikal anak yang sangat jarang ada di Indonesia.
2: True.
0: Request lagu Petualangan Sherina yang mana aja. Selamat beraktivitas semuanya, salam sehat, God bless you.
2: Boleh bang, kita hadirkan. Okay, bang. Kita hadirkan siap, bang. Lagunya.
0: Oh iya, oke. Pagi Mas Danar Kofi, ada satu film yang seandainya kalau ada kelanjutannya pasti saya tonton di bioskop. Judulnya adalah Balto. Filmnya ceritanya tentang anjing penarik kereta salju yang membawa obat-obatan untuk anak-anak yang sakit di satu kota kecil. Anjingnya ngerasa dia keturunan serigala. Itu bagus banget filmnya, dan dulu filmnya ada di setiap Natal. Mas saya request dong lagu Whitney Houston yang mana aja. Tadi udah sempat diputer. Terima kasih Danar Ovi.
2: Sama-sama.
0: Semangat siarannya untuk sobat pendengar. Ini dari
2: Rizky IM. Luar biasa. Ada yang kirim voice note. Selamat pagi. Coba kita hadirkan, kumandangkan pagi ini.
3: Joshua. Aku kalau film pertama kali yang aku tonton di bioskop itu Evo Amin Love, dan itu aku masih kelas 1 SMP kayaknya.
0: Tapi Evo Amin Love juga ada sequelnya.
2: Iya, Sandy Aulia kan?
0: Betul, sama... masih dengan Adit dan Tita.
2: Sampai siapa yang main basket?
0: Samuel Rizal. Nah, pada masanya dia dulu pacarnya anak kampus kita. Jadi kerjanya jemput
2: lo diem ya. Lo diem ya, Ovi. Ovi lo diem ya, Ovi.
0: Aduh, ganteng banget.
2: Ovi lo diem ya, Ovi.
0: Gue siap ngeliat dari parkiran. Ganteng banget Samuel Rizal.
2: Untuk Tuhan baik ya.
0: Samuel Rizal.
2: Untuk Tuhan baik untuk membuat Samuel Rizal pakai kacamata kuda biar gak ngeliat lu. Coming from the original soundtrack of Petualangan Sherina. Ini dia Andai Aku Besar. Ini gak sih?
0: Iya, benar.
1: Andai Aku Telah Dewasa.
0: Andai Aku Besar.
2: Andai Aku Besar nanti. Anyway, buat teman-teman yang mau ikutan ngobrol-ngobrol sama kita, film yang kira-kira ada sequelnya tuh keren, coba share di TikTok Delta FM ya.

0: Tourism Development Corporation presents Pertamina Grand Prix of Indonesia Race in Paradise. Saksikan Marc Marquez dan pembalap lain berlaga. Dukung juga jagoan Indonesia, Veda Ega dan Mario Aji yang turun di Moto3 dan Moto2. Pertamina Grand Prix of Indonesia digelar di Pertamina Mandalika International Circuit di Mandalika Lombok. Dapatkan tiketnya di www.themandalikagp.com. Follow juga Instagram @themandalikagp. Ayo terbang ke Lombok dan nonton Pertamina Grand Prix of Indonesia 9 sampai 11 Oktober 2026 dipersembahkan oleh ITDC dan MGPA kolaborasi dengan Pertamina. #Mandalika Indonesia.
1: Yuk seru-seruan bareng Delta FM di TikTok. Follow sekarang @DeltaFM.

0: Balik lagi masih di Good Mood Club bareng sama kita berdua. That was Everything I Do It For You.
1: Yep,
0: the original soundtrack from Robin Hood, Prince of Thieves.
1: Yes, tadi gue sempat bertanya sama good friend yang ada di live TikTok kita di @delta_fm. Lagi pada ngapain guys? Ada yang menjawab beberapa, ada Tommy Bryan katanya nyupir sambil makan kuaci. Agak ribet pilihan makanan lo sambil nyetir ya.
2: Nyuci piring.
1: Oh, enggak nyuci piring dong. Eh, ada Ari Atmo juga lagi nyetir di Jor katanya merayap.
0: Jor arah mana tuh?
1: Jor arah mana-mana sih, macet kayaknya ya kalau.
0: Enggak, tapi biasanya Jor ya Jor Jor arah ya bisa jadi.
1: Dihidupin dulu boleh?
0: Oh iya benar-benar. Oh, iya.
1: Ada Mas Bayu juga aman, Mbak, sambil ngerjain protokol research nih. Wadaw. Serius banget pagi-pagi Mas Bayu.
0: Biasa memang. Tapi ini kalau ngomongin tentang film-film, ini pun juga ada Aldi yang masuk ke DM Instagram gue nih. Kalau gue Gladiator ya, film pertamanya menurut gue salah satu film yang sampai sekarang masih keren banget.
1: Gue
0: tahu udah ada cerita lanjutannya, tapi kalau boleh film 90-an atau 2000-an yang pengen banget gue lihat universe-nya diterusin, ini adalah salah satunya. Gue suka film yang punya dunia besar dan karakter yang kuat, Narvi. Jadi bukan cuma sekedar bikin sequel karena film pertamanya laku, tapi benar-benar punya cerita yang baru dan yang sepadan katanya gitu. Ini ada sebenarnya udah kabarnya mau dilanjutin, mau ada sequelnya. Putri dari Makassar nih, Vi.
1: Oh,
0: dia
1: iya?
0: Bilang katanya pingin Freaky Friday 2.
1: Eh, Freaky Friday tuh udah sempat ada di remake gitu.
0: Iya, setahu gue ya. Karena film pertamanya literally film keluarga yang sering gue tonton sama mama. Dulu gue nonton sebagai anak dan lebih relate sama karakternya Lindsay Lohan. Sekarang kalau ada lanjutannya, gue justru kayak bakal relate sama karakter dari Jamie Lee Curtis sebagai ibunya. Jadi gue pengen lihat kalau sekarang mereka udah sama-sama dewasa, apakah mereka masih bisa bertukar badan dan belajar memahami satu sama lain. Kayaknya akan lebih emosional dan akan lebih relate sama kita-kita yang sudah beranjak dewasa.
1: Iya sih bener ya. Kalau dulu jadi anak, sekarang udah jadi moms ya Putri.
0: Luar biasa. Ada ikutan POMG, POMG kah?
1: Luar atau biasa. Apa namanya POMG tuh apa?
0: Ini apa? Moms apa? Parents meeting.
1: Iya,
0: persatuan kalau... persatuan orang tua guru dan murid.
1: Oke.
0: Orang tua murid dan guru, soal orang tua murid dan guru.
1: Gua
0: ya, persatuan orang tua murid dan guru. Iya.
1: Ya kalau di sekolah anak gue PSG.
0: Saint German.
3: Saint German. Klub bola dong.
1: Parent support group.
0: Oh baik. Hah, ini film yang mana ya?
1: Apa?
0: Fajar, katanya gue pengen banget White Chicks.
1: White Chicks.
0: White Chicks itu yang mana ya?
1: White Chicks.
0: Ini sih gak perlu alasan yang berat ya, karena film pertamanya salah satu film yang paling sering gue ulang waktu SMA. Bahkan beberapa dialognya masih gue ingat sampai sekarang. Gue pengen lihat Sean dan Marlon Wayans balik lagi dengan kekoyolannya yang sama. Tapi ceritanya disesuaikan sama zaman sekarang. Bayangin kalau mereka sekarang harus menyamar sambil berhadapan sama TikTok, influencer, dan AI. Bisa kacau banget. Yang mana sih White Chicks?
1: White Chicks ada, pokoknya mbak-mbak dua main.
0: Oke, okay, baik. Baik, mbak-mbak dua lagi di mana? Di pojok busana. Yang mana, Vi? Yang mana? Oh, ini yang nyamar dia. Dia tuh nyamar, laki-laki tapi jadi ini, jadi gitulah pokoknya.
1: Oke.
0: Ada siapa lagi enggak yang ikutan bercerita nih?
1: Enggak sih, ini kalau yang di TikTok enggak ada yang cerita, tapi lagi menyapa aja sambil di jalan, ada yang lagi nyetir lah, sambil kerja, ada yang baru antar istri lah, istiqomah.
0: Ini Tommy ini.
1: Iya.
0: Oh, I see.
1: Oh, yang katanya tadi macet itu exit Fatmawati katanya.
0: Baik. Oke. Okay.
1: Siap.
0: Kalau gitu, good friend, kita lanjut lagi muterin lagu-lagu enak. Kayaknya lagu-lagu yang kita putar di jam ketiga ini OST, tapi lagu tahun 90-an.
1: Boleh.
0: Kayak yang satu ini.
1: Boleh.
0: Kita mainin.
1: Apa.
0: Lagu yang satu ini
1: apa,
0: tahun
1: apa.
0: 94 dari film Reality Bites.
1: Oh, apa tuh?
0: Lagunya Lisa Loop dan juga Nine Stories.
1: You say now you here.
0: Stop ya.
1: Oh iya, sorry.
0: Gua main gitarnya dulu ya. Gua genj.

0: bikin pagi ini makin serius bareng Danar Gumilang dan Astri Ovi. Good Mood Club, cuma di Delta, teman untuk yang terus bergerak.
1: Sorry banget.
2: Itu lu turunin itunya.
1: Sorry banget.
2: Tugelnya cuma 2.
1: Iya, maaf.

0: Lagu yang satu ini tahun 98 dari film City of Angels. Banyak loh ternyata film di City of Angels yang menyenangkan lagu-lagunya.
1: Iya ya.
0: Alanis Morissette yang Uninvited.
1: Oke. Okay.
0: Terus ini. Iris Goo Goo Dolls. Putar apa sih, Nah?
1: Boleh. Okay. Tapi by the way, Nar, apa tadi itu? Kan lo sempat bilang, kita tweak yuk. Kan kita tadi udah ngomonginnya. Tweak.

0: sampai inget gue nontonnya di Metropolitan Mall Bekasi.
1: Ya Allah, udah lama banget itu.
0: Anak-anak sobek kan ya, sobat Bekasi mana suaranya? Gue sebagai sobek pada masanya tuh ke bareng bokap nyokap ngantriin buat nonton film Petualangan Sherina itu hal yang sangat memorable banget dan gak bisa dilupain, Vi.
1: Wah, tapi Petualangan Sherina dulu jujur megang banget pada masanya.
0: Iya, ngantrinya tuh bener-bener sampai kayak duduk bener, di tangga gitu-gitu loh.
1: Bener-bener, karena terlalu full juga ya. Anyway, ini membahas soal film yang ditonton di bioskop juga ya. Ini ada Mas Teguh ya?
0: Mas Teguh.
1: Iya, betul. Mas Teguh tuh bilang katanya waktu tahun 2000-an tuh ingat banget nonton Lord of the Rings sampai 8 kali di bioskop. Itu Mas Teguh pas datang kayak apa kabar Mas gitu. Kata si orang.
0: Ya ampun Mas, apa kabar? Lord of the Rings lagi kan ya?
1: Heeh. Ya udah nih nih. Masnya mau pilih sendiri.
0: Tapi oke, gue jadi bertanya-tanya sama lo deh. Mendingan kita ngebahas mengenai film pertama kali nonton di bioskop atau film yang berulang. Ini enak banget orang kayak nge-grouse es batu ya. Kedengeran sampai sini. Apa namanya film yang
1: kali.
0: Film yang sampai berulang kali lo tonton di bioskop.
1: Boleh. Yang mana mau yang mana?
2: Boleh.
1: Boleh-boleh aja lu.
0: Sabar. Lu tenangkan diri, Amlodipin mau enggak? Ada di tas gua.
2: Ada.
0: Apa tiba-tiba ada?
2: Amlodipin kan? Iya, ada.
0: Oke, serahin.
2: Iya, kalau gua sih. Nah, kalau gua tuh tipenya gua enggak bisa nonton film itu lebih dari sekali. Karena gue tuh kayak ya udahlah, ngapain sih tonton lagi, kan udah tahu ceritanya. Kalau gue gitu.
0: Tipenya nonton bisa berulang kali lagi filmnya. Kalau nggak ada film-film lagi pingin nonton, akhirnya gue rewatch lagi biasanya di OTT tuh.
2: Nah kalau lu kan biasanya bisa tuh nonton sendiri, gue juga nggak bisa nonton sendiri.
0: Oh, lo belum pernah kali?
2: Udah pernah, cuman kayak
1: Kikuk tidur nggak suka.
2: Tidur.
1: Ada orang yang kayak gitu emang. Tapi kalau gue bisa banget gue nonton film sendiri.
0: Gue sangat bisa nonton film sendiri. Anyway.
1: Kevin Amlodipinnya udah diminum lagi ya.
0: Allah. Ya 10 miligram lagi ya Allah.
1: Gila. Bener lu Kevin.
0: Aduh, sabar-sabar Kevin, kurang-kurangin makan daging merah ya.
2: Aduh, biasa temennya simvastatin tuh.
0: Anyway, yuk kita mau yang ngebahas yang kedua deh, film berulang kali, Vi.
1: Iya, film berulang kali. Kalau Mas Bayu bilang nakalnya anak-anak, tapi kalau anak-anak kayaknya Lion King deh. By the way, itu original soundtracknya juga asik tuh.
0: Iya. Ini sebenarnya ada beberapa yang tiba-tiba hadir kembali nih di sini nih, kayak teman kita Anissa Aini.
1: Hai Anissa Aini.
0: Kak, Laskar Pelangi gak sih? Dulu pas minggu pertama pemutaran film Laskar Pelangi, rame banget sampai ngantri sebelum bioskop buka.
1: Betul.
0: Dulu aku nonton di Margo City sama mamaku.
1: Astaga.
0: Anak-anak Depok Pride nih.
1: Rela pisah bangku katanya, karena emang
0: sebagus itu sama filmnya sampai nangis. Nah kalau ada sequelnya bagus kali ya. Apa udah ada ya? Lupa. Tapi inget abis itu hunting baju corak Laskar Pelangi.
1: Oh iya. Tapi dulu, Laskar Pelangi tuh gue sampe ngajak bokap gue loh. Bokap gue tuh anti banget kan ke mall, kayak jarang banget. Tapi dia bisa sampe nonton gitu loh di bioskop.
0: Okay.
1: Terus baca novelnya juga bokap gue jadinya.
0: Gue pada masanya ya Vi, kan udah nonton filmnya tuh. Menurut gue ada salah satu musikal pada masanya yang keren banget, musikal Laskar Pelangi.
1: Iya, yes. Betul. Itu cikal bakalnya dari Cowboy Junior.
0: Yes, itu musikal Laskar Pelangi yang membuat gue tuh kayak, itu kan castnya ada tiga yang jadi ibu, siapa ya? Kalau di filmnya tuh Bumi Cetmini.
1: Bu Gito. Siapa gitu namanya?
0: Bu itulah. Itu tuh ada tiga castnya. Pada mas, soalnya beberapa teman kita itu main di musikal Laskar Pelangi. Ada Lea
1: Simanjuntak,
0: ada Dira Sugandi, sama satu lagi nih. Allahu Akbar Kabir. Lupa ada satu lagi penyanyi. Penyanyi pada masa, itu ketiga-tiganya juga keren banget. Asik. Udah pada saat memainkan karakternya itu, ih best. Terus ada scene hujan, lo bayangin di tim itu keluar hujan, ada airnya, best banget Vi. Dia bikin tuh ya stage-nya di belakangnya tuh berapa derajat, di depannya berapa derajat. Jadi kayak dia, kan ada scene mereka tuh keliling-keliling gitu kan ya, dibikin begitu, indah banget, indah banget.
1: Bagus ya.
0: Bagus banget.
1: Itu tahun 2000.
0: 2010 ya, sebelasan gitu gitulah, belasan. Anyway, di tim. Ini ada Kak Adet Sumawilaga, namaku
2: Kertarajasa.
0: Bukan ya. Itu

0: Risma Wilaga kan namanya?
1: Ardi Wilaga.
0: Ardi Wilaga. Maaf,
1: Ardi Wilaga justru yang Pak Ardi Wilaga yang baik.
0: Yang baik, iya benar. Kalau yang jahat Kartarajasa. First movie I saw in the theater, Toy Story. Dan nontonnya sama sepupu aku yang masih 3 tahun kalau enggak salah.
1: Kecil sekali dia seperti bonsai. Kan 3 tahun.
0: Boleh saya lanjut?
2: Anak bonsai dong 3 tahun.
0: Setelah itu tiap Toy Story liris yang baru pasti nontonnya sama sepupu terus dan sepupu aku hari minggu kemarin baru nikah.
1: Ah, happy.
0: Waktu gak kerasa banget ya, cepat berlalu. Gak bisa deh nonton bareng lagi. Mau dengerin lagunya Sarah McLachlan, When She Loves Me.
1: Eh tapi bisa nonton walaupun udah nikah, bisa lah.
0: Ya tapi kan ya belum tentu pasangannya bisa memberikan.
1: Bisa.
0: Tapi kan selalu
1: Bisa.
0: Apa selalu ah tapi gimana mau sukses kalau selalu ah tapi. Ada siapa lagi nih? Tos ah Danar, kita anak Mad Mall banget nonton Sherina sampai antri mengular waktu itu. Anak MM, anak sobek nih. Bahkan tiket film petualangan Sherina itu gue simpen sampai sekarang. Wow.
1: Natalia listening, best.
0: Kak Natalia listening ini dari dulu kan, Kanet kan lo di Bogor sekarang ya kak?
1: Ya
0: ini,
1: kan dulu bisa aja dia tinggal enggak, di Bekasi. Ya,
0: nanya kita.
1: Oh iya nanya.
0: Lah baca nih Vi.
1: Halo Danar Ovi, ini adalah Sam. Sedikit cerita pertama kali nonton bioskop G30 SPKI di mana waktu itu anak sekolah diharuskan menonton film tersebut. Kalau nggak salah di tahun 82.
0: Sebentar. Kayaknya tuh akan ada film tentang si ini apa?
2: Lobang buaya.
0: Pierre Tendean bukan, Lobang Buaya kan bukan film ininya. Tapi emang ada Irmar Suryaninya. Jadi film tentang ininya bukan spin off dong. Ini film tentang kayak gimana si jenderal apa ajudannya itu kan yang meninggal kan, yang abis itu tuh sama Ade Irmar Suryani dan dibikin filmnya itu tuh. Anyway, lanjutin
1: dulu. Dan yang kedua waktu itu sekitar tahun 85-an, judulnya Ari Anggara. Nontonnya di Teater Parahyangan Bekasi, persis di depan stasiun Bekasi yang sekarang jadi tempat percetakan.
0: Wow.
1: Nah ceritanya tuh tentang kejamnya seorang ibu tiri.
0: Ibu tiri.
2: Buset beneran radio dangdut ini.
0: Hanya cinta.
2: Kata gue lagunya
0: kepada ayahku saja.
2: Ini gak ada makanan di Delta. Oh tumen sapi nih. Kita kedinginan di Prambors nih.
0: Nang, kita kan lu sebagai danang si aktor. Coba kita mau bertanya, film pertama yang lo tonton di bioskop tuh apa?
2: Menarik, Casper, The Friendly Ghost.
0: Oh, sama kayak Ovi.
2: Oh iya,
0: Casper, muter-muter.
2: Iya. Itu Wendy.
1: Wendy Cagur. Can I keep you?
2: Wendy S.
1: Can I keep you?
0: Masih inget gak lo nonton pertama kali di bioskop kan Casper? Nontonnya di mana?
2: Sleepy Jaya. Oh. Itu sama almarhum pade gue. Dia yang pertama kali ngenalin gue sama budaya pop.
0: Oh iya?
2: Iya, di Sleepy Jaya. Sekarang gue gak berani nonton di Sleepy Jaya.
0: Kenapa?
2: Ya gitu deh, nanti gue ceritain off air.
0: Udah dicari produser lo tuh. On air di sebelah, on air.
1: Tapi by the way ngelanjutin Mas Sam ya. Dia bilang katanya abis nonton film G30 SPKI, dia ini selama seminggu langsung demam. Asli gue waktu itu ada kunjungan ke Lobang Buaya. Waktu pas zaman gue SD, ya namanya anak mau study tour kan happy ya. Kayak gue bener-bener gak bisa tidur. Ada kali 3 hari sebelum berangkat nih
2: kepikiran.
1: Pas udah berangkat isinya patung-patung berdarah apa segala. Sawan gue.
0: Sebutannya diorama. Bukan patung-patung. Yuk namanya diorama ya.
1: Aku tahu dior aja.
0: Orang have tuh gini nih.
2: Ovi tuh di atas orang have, orang nyampe. Udah di atas orang have. Coba.
0: Aduh.
2: Pasti lagi. Yang love mermaidnya gimana?
0: Itu disembur ya. Ayo, kita mau yang mana sekarang? Film yang ditonton berulang kali ya?
1: Iya, boleh.
0: Film yang lo tonton berulang kali.
1: Yuk, cerita kesini ya. Ditunggu.

0: Saatnya Delta Traffic yang didukung oleh Book Cabin. Lebih mudah dengan Book Cabin.
1: Hai, selamat pagi Good Friend. Sekarang saatnya saya, Ces Aditya, di Delta Traffic. Buat Good Friend yang ada di Jakarta, kondisi lalu lintas di Fatmawati yang mengarah ke Blok M terpantau ramai lancar, sementara kondisi lalu lintas di Tol Cawang yang mengarah ke Bogor terpantau lancar. Dari lokasi lain, kondisi lalu lintas di Tebet yang mengarah ke Manggarai terpantau ramai lancar. Sekian dulu Delta Traffic kali ini Good Friend. Keseruan lainnya kita balik lagi yuk ke Good Mood Club bersama Astriovi dan Danar Gumilang.
2: Delta Traffic, cuma di Delta, teman untuk yang terus bergerak.
0: Yang didukung oleh Book Cabin, lebih mudah dengan Book Cabin.
3: Setahun sebelum tragedi nasional paling berdarah di Indonesia, terjadi sebuah pembunuhan berantai misterius.
4: Ini bukan kejadian yang pertama, terjadi di sini, Lubang Buaya.
3: Alia Pictures dan Dapur Film mempersembahkan sebuah film horor misteri dari Hanung Bramantyo.
5: Menurut saksi, sebelum pembunuhan terjadi ada penampakan hantu perempuan.
3: Membawakan cerita investigasi Letnan Sugeng, seorang perwira militer yang ditugaskan untuk membongkar misteri ini.
5: Saya gak percaya tahayul, tapi saya percaya ini bukan kerjaan orang biasa.
3: Bisakah Letnan Sugeng menemukan siapa dalangnya? Diperankan oleh Baskara Mahendra, Charissa Perusen, Matias Mucus, Anya Zen, dan Iska Kivano.
6: Kita tahu itu bukan manusia, Mas. Tapi hantu.
3: Temukan dalamnya di film Lobang Buaya, tayang 1 Oktober 2026. Ikuti info terbaru di sosial media @filmlobangbuaya, @adiapictures, dan @dapurfilm.
7: Suka ya, Mas, sama lobang saya.
8: Dan Astri Ovi masih nemenin kamu kok. Di sini aja ya.
0: Good Mood Club, cuma di Delta, teman untuk yang terus bergerak.

0: Delta, Bandung, 94,4 FM.
1: 100% lagu enak.
2: Lebih dari 800 ribu hektar lahan di Jawa Barat berada dalam kondisi kritis. Ini bukan sekedar persoalan lingkungan, tapi tentang masa depan Jawa Barat. Saya Adiana Slamet, Ketua KPI Daerah Provinsi Jawa Barat, mengajak seluruh masyarakat Jawa Barat berkolaborasi bersama insan penyiaran PRSSNI Jawa Barat, ATVSI, dan mitra strategis lainnya dalam aksi nyata melalui penanaman 2.500 bibit pohon berbuah sebagai langkah menjaga lingkungan, mencegah bencana, dan mendukung ketahanan pangan. Karena dari satu bibit tumbuh manfaat untuk Jawa Barat.
3: In Journey Tourism Development Corporation presents Pertamina Grand Prix of Indonesia Race in Paradise. Saksikan Marc Marquez dan pembalap lain berlaga. Dukung juga jagoan Indonesia, Veda Ega dan Mario Aji yang turun di Moto3 dan Moto2. Pertamina Grand Prix of Indonesia digelar di Pertamina Mandalika International Circuit The Mandalika Lombok. Dapatkan tiketnya di www.themandalikagp.com. Follow juga Instagram @themandalikagp. Ayo terbang ke Lombok dan nonton Pertamina Grand Prix of Indonesia 9 sampai 11 Oktober 2026 dipersembahkan oleh ITDC dan MGPA kolaborasi dengan Pertamina.
4: #Mandalika Indonesia.
5: Halo wargi Kanyaah Kota Bandung, tahu nggak sih kalau bayar PBBP 2 tahun 2026 lebih awal, wargi bisa dapat dua keuntungan sekaligus loh. Pertama, ada diskon 10% untuk pembayaran PBBP 2 tahun pajak 2026, berlaku sampai 30 Juni 2026. Kedua, buat wargi yang masih punya tunggakan PBBP 2 sampai tahun pajak 2025, dendanya dihapus, berlaku sampai 31 Desember 2026. Jadi, kalau mau untung lebih banyak, jangan ditunda-tunda lagi. Yuk segera bayar PBBP 2 sekarang. Kalau butuh info lengkap dan update terbarunya, langsung follow Instagram @bdg.bapenda. Di antosnya.
6: Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Badan Pendapatan Daerah
0: Delta, Kota Bandung. Bandung 94,4 FM.
1: 100% lagu enak.
7: Bali, Jerman, Belgia.
8: Lu stop ya, Chester. Ya Allah. Oh, kata gue sih stop ya.
7: Sampai cuti seminggu loh, Vi. Dia, Vi.
9: Oh, danar.
8: Ya Allah, itu astagfirullahaladzim. Itu pada mas Chester diam ya.
9: Pemain ulung pemain.
8: Pemain apa sih?
9: Ah,
8: apa sih? Aku tuh main biola.
7: Wow, Ches, gue cuti ya. Emang kenapa? Kangen gitu.
9: Astagfirullahaladzim.
7: Angon. Aku angon.
8: Gue PH di sini. Good friend, ada yang seru nih di Delta FM. Karena kan memang mungkin beberapa kali lo dengerin kita, ada momen-momen kita tuh muterin spot untuk yang satu ini mau tampil di sini.
9: Apa tuh?
8: Yeah. Kita mau bagi-bagi tiket konser gratis. Jadi salah satu tim promotornya memang teman gua.
9: Okay.
8: Jadi beberapa waktu yang lalu lagi ada event, terus dia bilang gini, masuk ke Delta ya gitu. Hah? Belum dengar gue ininya. Masuk, bentar lagi juga keluar. Soalnya gue udah timnya. Oh ya, oke, baiklah. Terima kasih banyak loh sudah masuk di sini buat kita hadirkan spot-spotnya. Dan Delta FM ini mau bagi-bagi tiket konser gratis nih.
9: Iya, dan ini ada di live TikTok Delta FM di setiap hari Senin sampai dengan Jumat dari tanggal 12 sampai dengan 16 Oktober. Jadi langsung aja, jangan sampai kalian tidak masuk ke live TikToknya Good Mood Club. Soalnya buat yang mau ikutan harus banget wajib pantengin untuk cek info cara ikutannya seperti apa.
8: Betul banget.
9: Gitu. Nanti juga akan ada tiket nonton juga
8: ada
9: kan
8: dong
9: yang dikasih. Jadi banyak banget bertabur hadiah.
7: Komen-komen dulu dong siapa yang mau.
8: Tabur hadiah.
9: Tabur hadiah.
8: Hadiah manis persembahan kita untuk good friends semua. Lagi.
7: Sambil nyari lagunya.
8: Bentar, fungsi lo gini-gini apa sih?
10: Yang didukung oleh Bank Jakarta, membangun masa depan.
4: Hai, selamat pagi good friends. Sekarang saatnya saya, Ces Aditya di Delta Flash. Dari berita pertama, Michael Bay dikabarkan sedang dalam pembicaraan awal untuk kembali menyutradarai film terbaru Transformers. Meski belum ada pengumuman resmi soal keterlibatan Bay, Spielberg menyebutkan ia telah menyetujui peran yang lebih aktif untuk memimpin arah kreatif film tersebut. Sementara dari berita entertainment, penyanyi Anggun C. Sasmi diberi penghargaan budaya tertinggi dari pemerintah Prancis. Gelar tersebut diberikan kepada seniman, penulis, pembuat film, musisi atau tokoh budaya yang memberikan kontribusi signifikan terhadap kekayaan seni dan sastra di Prancis maupun di tingkat internasional. Kita beralih ke berita sepak bola, Real Madrid dikabarkan sudah mengambil keputusan terkait masa depan Antonio Rudiger. Mereka memutuskan untuk tidak lagi menggunakan jasa sang bek di tahun depan, karena usia sang bek sudah tidak lagi muda dan ada tanda-tanda penurunan performa yang jelas pada sang pemain. Sekian dulu Delta Flash kali ini, good friend. Keseruan lainnya kita balik lagi yuk ke Good Mood Club bersama Astriovi dan Danar Gumilang.
10: Delta Flash, cuma di Delta, teman untuk yang terus bergerak, yang didukung oleh Bank Jakarta membangun masa depan.
11: Danar Gumilang dan Astriovi masih nemenin kamu kok. Di sini aja ya.
10: Good Mood Club, cuma di Delta, teman untuk yang terus bergerak.

0: Delta FM, teman untuk yang terus bergerak. The Rasmus in the Shadow. Aduh, lagu ini lagu pada masanya banget ya.
1: Ya, I'll be waiting. Iya banget lagi. The Rasmus itu gue SMP kelas 3.
0: In the shadow. Oh my.
1: Kayak masuk angin tapi gue ya.
0: Kenapa butuh kerokan?
1: Soalnya gitu.
0: Oke. Vi, ini apa? Ada satu berita yang menurut gue menarik sih nih buat kita hadirkan dari dalam negeri nih, Vi, tentang apa namanya Indonesia atau pemerintah. Ini kabarnya tidak lagi melihat kebutuhan untuk membuka kawasan hutan baru sebagai lahan persawahan. Setelah Indonesia dinilai sudah mencapai swasembada beras lebih cepat dari target yang sebelumnya ditetapkan. Jadi memang ini dari sektor pangan dan lingkungan Indonesia. Jadi keputusan ini disampaikan oleh utusan khusus Presiden Bidang Iklim dan Energi, Pak Hasim Joyo Hadikusumo, dalam Indonesia International Sustainability Forum di Jakarta. Jadi sebelumnya pemerintah kan memang punya program untuk memperluas area persawahan sebagai bagian dari upaya mencapai swasembada pangan. Bahkan ada rencana food estate yang menargetkan pembukaan lahan dalam skala besar. Tapi sekarang pendekatannya ini berubah. Jadi pemerintah tuh mau ningkatin lagi hasil dari lahan pertanian yang sudah ada, antara lain menggunakan bibit unggul, teknologi, dan juga peningkatan produktivitas daripada terus membuka lahan baru menurut pemerintah. Jadi pemerintah menyebut cadangan beras nasional ini sudah mencapai sekitar 5,3 juta ton. Jadi sederhananya targetnya sekarang bukan lagi menambah sawahnya, tapi membuat sawah yang sudah ada menghasilkan lebih banyak lagi. Katanya segitu, Vi.
1: Oh, jadi gak usah import beras lagi dong nantinya?
0: Kan kabarnya udah swasembada ya. Tapi kalau swasembada gini masih impor beras, tanyanya gimana nih? Gimana? Balik lagi tentang...
1: Ya, semoga semoga kan nanti bisa mengurangi import berasnya. Nyapu mulu gue di sini ya.
0: Lo gak, lebih tepatnya kan gini. Kalau kayak gini, udah swasembada, mudah-mudahan bukan cuma dari volume berasnya yang sudah swasembada, tapi petani-petaninya, rezekinya mereka juga ikut swasembada gitu loh. Kita aminin teman-teman semuanya.
1: Amin.
0: Ya. Biar gimana ketika petani udah dari segi ekonominya oke, anak-anak ke bawahnya itu ada yang mau jadi petani. Iya dong, karena menurut gue ini tuh semua akan menjadi rantai apa ya? Rantai
1: kehidupan.
0: Kehidupan gitu. Maksudnya petani sekarang dalam tanda kutip dilihatnya sebelah mata. Mereka tidak punya penghasilan yang layak. Ya gimana anak-anak yang penerusnya mau jadi petani ketika melihat petani-petani sekarang tidak mendapatkan penghidupan yang layak.
1: Itu dia, pasti langsung pengen ini, keluar negeri aja bawaannya anak-anak.
0: Benar. Sama kayak guru gitu. Orang ngerasa kayak guru yang ada di swasta gajinya lebih baik. Ya tapi kan banyak juga orang yang mau yang sekolahnya di sekolah negeri. Iya gak sih?
1: Benar-benar gimana mau compete ya. Gitu. Tapi ya sudahlah, pokoknya intinya kita doakan yang terbaik untuk swasembada Indonesia. Semoga apa yang kita tuju juga bisa menjadi nyata di dalam waktu dekat.
0: Yes.
1: Supaya gak usah import-import lagi berasnya. Soalnya kan Indonesia udah bagus segala macamnya kan. Tanahnya juga subur.
0: Luar biasa banget ya. Ya, tanahnya subur, cuman lagi banyak asap aja nih sekarang.

0: dangles on a string, like slow spinning redemption.
1: Let's go! Nonton MotoGP Pertamina Grand Prix of Indonesia 2026 pakai Brimo. Yang mudah dan serba bisa untuk gaya hidup dan kebutuhan finansialmu. Sekarang, beli tiket MotoGP juga bisa langsung di Brimo. Download Brimo dan nikmati berbagai promo menarik untuk nonton langsung MotoGP di Mandalika. Brimo, mudah dan serba bisa.
2: Wah, HP terbaru udah keluar nih. Beli ah.
3: Lah, bukannya lu baru beli handphone baru bulan lalu?
2: Iya, tapi ini ada yang baru lagi. Gue harus beli.
3: Ya elah, FOMO amat sih lu. Speknya juga sama sama HP lu. Buat apaan lu beli yang baru coba?
2: Iya sih, tapi ya gengsi lah. HP gue harus HP yang paling baru.
3: Repot banget hidup lu, sumpah.
4: Aduh, jangan ditiru good friend. Ini sih bikin finansial kamu pasti jebol. Boleh kok beli, tapi harus ingat sesuai budget dan fungsinya ya. Pesan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Delta FM, teman untuk yang terus bergerak. Yuk, follow sekarang juga sosial media Delta FM di @deltafm.

0: Sorry, masih ini nih ngomongin tebak-tebakan. Soalnya tuh di TikTok kita lagi main tebak-tebakan, Nar.
1: Ah.
0: Yang tebak-tebakannya gak bisa kita jawab, tiga tercepat itu dapat hadiah masing-masing dua tiket nonton.
1: Ah, nontonnya nonton?
0: Film?
1: Lobang Buaya.
2: Pemenang. Ada tiga pemenang. Satu pemenang dapat dua tiket.
0: Wih.
1: Ini dimanapun lo berada ya, karena memang kita akan ngasihnya buat tiket 21.
0: Oh ya, kita buy MTX tiketnya.
1: So, ini tadi ada yang bertanya ke kita, telur-telur apa yang beres?
0: Aduh. Ada yang jawab katanya telur Nike lah.
1: Aduh.
2: Main-main gue.
0: Enggak tahu lagi. Aduh, gimana dong?
1: Telur-telur apa yang beres? Telur asin?
2: Telur asin.
1: Telur cep-cep ceplok.
0: Telur badak.
1: Telur barendo.
2: Bukan.
1: Telur berenda.
2: Aduh.
0: Kalau nyerah dia dapat dong tiketnya.
1: Telur asin kata dia.
2: Hah? Telur maksudnya? Asin.
0: Hah?
1: Hah?
2: Maksudnya?
0: Kok asin? Kenapa?
1: Karena dia.
0: Iya benar jawaban Danar.
1: Telur apa?
2: Telur asin. Jawab apa? Telur asin.
0: Karena?
1: Karena beres.
2: Gue deh ngasih deh. Buah apa yang paling ditakuti sama mahasiswa?
0: Buah lil.
2: Wow, agak kejauhan tuh ya.
0: Buah apa? Buahan skripsi.
1: Hah? Buahan presentasi.
2: Salah. Nyerah kan?
1: Buah apa yang ditakutin mahasiswa? Buah hayaran bulanan.
2: Bisa Ji. Tapi ini nama buah.
1: Nama buah. Apel pagi.
2: Bukan, itu apel. Lu tau gak?
0: Jeruk.
2: Salah. Jawabannya adalah Duren. Belimbing.
0: Belimbing?
1: Belimbingan skripsi.
2: Asik deh. Asoy deh. Kayak gitu tuh ada penjelasannya.
0: Bahaya katanya, buahaya kalau dosennya dimari katanya.
1: Oh, okay. Uang 100 ribu kalau dilempar jadi apa coba? Jadi
0: uang jadi itu.
1: Jadi hilang.
0: Jadi dilempar, diambil Danar.
1: Uang 100 ribu kalau dilempar jadi apa coba? Jadi rebutan.
2: Aduh.
0: Jadi
2: apa ya?
0: Jadi apa prok.
2: jadi kenyang beli makanan.
0: Oh iya, jadi. Oke. Okay. Yaktul
1: apa,
0: katanya.
1: Apa? Jadi rebutan. Apa sih?
2: Jadi rebutan.
1: Oh iya benar, jadi rebutan. Oke deh. Kalau gitu kita coba main tebak-tebakan di live TikToknya Delta FM ya. Jadi kalau owner kayaknya rasanya kurang faedah ya.
0: Iya,
1: kalau senior-senior kita denger kayak apa ini?
0: Gabung ke TikTok kita at Delta FM. Let's go buat dapat tiket nonton, guys.
2: Enggak pernah training ini.
0: Pakai gue. Celana training.
1: Wow. Mau olahraga kah?
0: Iya.
1: Risa Rumbe was kah?
0: Olahraga mulut.
1: Gimana?
0: Unyang-unyang.
1: Iya.
0: Otak lu ya, Nar. Astagfirullah.
2: Soalnya kan lu sekarang agak mirip Liza Natalia ya.
1: Otak gue kenapa sih? Gue gak kemana-mana loh otak gue.
0: Masa sih? Tadi Tarzan lu kemana-mana.
1: Gitu ya Rapi, caranya abis sekarang Rapi. Really wanna make you mine. 4, 5, 6, come on and get your kicks. Now you don't need

bikin pagi ini makin seru yuk, bareng Danar Gumilang dan Astri Ovi. Good Mood Club, cuma di Delta, teman untuk yang terus bergerak.

0: Delta FM, teman, untuk yang terus bergerak masih bareng sama kita berdua di sini.
1: Betul.
0: Menyapa Jakarta, Bandung, Semarang, Yogyakarta, Medan, Makassar, Manado. Gua kan memang sebenarnya tadi sempat ngelihat apa namanya ya, sempat kebahas di awal tuh, Vi. Di mana abis nonton musikal semalam.
1: Oh iya, Home Sweet Lone.
0: Ovi pun juga hari Jumat nanti mau preskon buat musikal terbarunya. Asoy deh. Akhirnya main musikal lagi setelah bahagia ya. Di sini semua serba ada ya.
2: Protes nih, Danner bilang
1: asoy
2: deh,
1: enggak
2: lu bilang kayak ini.
0: Apa?
1: Oh, itu tuh Chester
0: enggak
1: ada.
0: Kenapa?
3: Tadi Danner bilang asoy deh, lu kagak bilang dia orang BKT.
1: Gua oh, ya bagus. Pas asoy deh gimana?
0: Asoy deh.
3: Asoy deh.
1: Sama. Dia lebih anime.
0: Oh, watashi wa dasa dan nares.
1: Asoy deh.
0: Kita zoyo rasiku.
1: Onegai
0: shimasu. Ah, isi
1: aduh orang enggak.
3: Mentang-mentang yang nyanyi ininya soundtracknya Tsubasa.
1: Oh gitu. Anime. Kalau lo kan asoy nih, kita ada gitunya.
3: Agak orang BKT ya barusan ya.
1: Ada SH di Degome di tengah-tengah.
3: Buset.
0: Gue tuh sebenarnya pengen masuk ke dalam sebuah berita ya. Boleh bantu saya?
3: Boleh
0: bantu saya.
1: Apa-apa. Tadi kan lo nyinggung-nyinggung musikal gue apa-apa.
0: Buat orang-orang yang memang dekat dengan musikal, tahu Broadway, tapi enggak juga sih. Karena yang satu ini cukup legend, Vi.
1: Oh iya.
0: Phantom of the Opera.
1: Oh iya.
0: Tahu dong. Tahu kan.
1: Nah, kenapa?
0: Salah satu pertunjukan musikal yang paling legendaris di dunia. Ini kan udah usianya 40 tahun, Vi. Phantom of the Opera. Musikal karya Andrew Lloyd Webber. Ini pertama kali dipentasin kan di London dan akan resmi mencapai usia 4 dekadenya di His Majesty's Theatre 9 Oktober besok. Jadi akan ada yang spesial nih, Vi. Untuk merayakan 40 tahun perjalanan pertunjukan dari produksi The Phantom of the Opera, ini akan direkam secara live dan kemudian akan ditayangin di bioskop.
1: Ah, serius?
0: Yes, jadi buat good friend yang mungkin belum pernah punya kesempatan datang langsung ke teaternya di London, nanti ini ada kesempatan bisa menikmati pertunjukan ini dalam format layar lebar. Jadi selama hampir 4 dekade, The Phantom of the Opera ini udah jadi salah satu musical teater yang paling sukses di dunia, dengan cerita tentang phantom misterius yang tinggal di bawah gedung opera, dan hubungannya dengan penyanyi muda yang namanya Christine.
1: Hakim gak?
0: Bukan.
1: Oh, enggak ya?
0: Gue mikirkan nih, Christine Chenoweth. Lo tau kan lagunya kan? When the Phantom of the Opera.
1: Iya, cuman emang kayaknya kalau Phantom of the Opera tuh ini banget ya, niche banget juga ya yang suka.
0: Ya balik lagi sih, kan semua musical pun juga.
1: Iya, betul-betul sih.
0: Cukup niche kan, gak semua
1: ya.
0: Yang apa penikmat film pun juga bisa menikmati yang namanya musical film gitu-gitu kan. Tapi balik lagi sih, buat gue yang cukup suka dengan apa namanya sebuah pertunjukan panggung, film ini tuh menurut gue menjadi play ini menurut gue menjadi salah satu yang luar biasa banget, karena lo bayangin aja ya, bikin kondisi di bawah di stage-nya itu tuh kayak ada ini lo kayak sungai gitu tuh, di stage-nya tuh dibikin kayak gitu, Vi. Itu kan jadi satu ya, lo bayangin 40 tahun yang lalu udah bikin,
1: udah bisa bikin kayak gitu kan,
0: udah bisa bikin kayak gitu gitu loh.
1: Tapi ngomong-ngomong soal musikal, kalau ada yang suka juga sama musikal di negara tetangga ya, seperti di Singapura itu ada beberapa pertunjukan loh. Salah satunya tuh yang benar-benar ada di sekarang ini, akhir bulan ini, dari tanggal 29 Oktober sampai 22 November itu ada Cats.
0: Oh iya,
1: ada Cats. Terus ada lagi juga, tapi masih di tahun depan. Cuman ini kayaknya pre-sale-nya bahkan udah dari sekarang.
0: Adalah.
1: Itu dalam The Michael Jackson Musical.
0: Really?
1: Ya.
0: Yeah. Really? Di mana?
1: Really?
0: Di KL ada?
1: Enggak, di Singapura. Karena biasanya di Marina Bay.
0: Oh, di Marina Bay. Oh, menarik.
1: Di Agustus 2027.
0: Agustus? Oh, menarik. Wah.
1: Oke. Okay. Tonton apa, kita nabung dulu ya?
0: Yuk. Gue udah lama gak ke Singapura juga kan, lo sebagai wanita yang suka banget Singapura, ya.
1: Kesannya kayak gue kaya banget ya, suka banget Singapura.
0: Lo tahu tuh Crazy Rich Asian, itu salah satu tamu undangannya tuh Ovi.
1: Masa sih?
0: Yang ada di sana.
1: Apa iya, nak?
0: Ya kan ya, atau lo termasuk orang tamu yang tiba-tiba datang?
1: Aku tiba-tiba cinta aku.
0: Atau tiba-tiba sayang?

0: Gue pengen deh seru-seruan ikutan komunitas, tapi di mana ya?
1: Pengen ikutan komunitas? Gak usah bingung, good friend. Dengerin aja Ketemunitas di Good Mood Club setiap hari Selasa jam 8 pagi. Karena kita akan ngobrol sama berbagai komunitas. Cuma di Delta, teman untuk yang terus bergerak. Kalau kamu punya komunitas, mau ngobrol sama kita, bisa banget loh. DM ke Instagram @deltafm ya.
2: Sirena Entertainment memperkenalkan Sirena, Air Mata dari Lautan. Merupakan sebuah pertunjukan drama musikal fantasi original Indonesia yang melibatkan artis-artis ternama dan puluhan talent berbakat yang akan digelar tanggal 9 dan 10 Oktober 2026 di Balai Sarbini, Jakarta. Disutradarai oleh Jailani M dan didukung tim artistik yang mumpuni, Sirena akan menjadi sebuah inspirasi dan harapan bagi anak Indonesia yang hadir menyaksikannya. Sirena dirancang sebagai pengalaman teater berskala besar yang mempertemukan musik, drama, koreografi, tata artistik, multimedia, dan imajinasi dunia bawah laut dan daratan dalam satu panggung dengan mengangkat kearifan lokal Indonesia. Yuk kunjungi akun @sinera.entertainment dan langsung ke bio untuk beli tiketnya di kiostik.
3: Saatnya Delta Traffic yang didukung oleh Book Cabin. Lebih mudah dengan Book Cabin.
1: Hai, selamat pagi good friend. Sekarang saatnya saya, Ces Aditya, di Delta Traffic. Buat good friend yang ada di Semarang, kondisi lalu lintas di sekitar Jalan Sultan Agung terpantau ramai lancar, sementara kondisi yang sama juga terjadi di sekitar Jalan Brigjen Katamso. Dari lokasi lain, kondisi lalu lintas di sekitar Jalan Ahmad Yani terpantau ramai lancar. Sekian dulu Delta Traffic kali ini.

0: Masih langsung dari Jalan Rumah Sakit Fatmawati nomor 7 menyapa Jakarta, Bandung, Semarang, Yogyakarta, Medan, Makassar, Manado.
1: Yes, kita lagi bagi-bagi tiket nonton di live TikTok kita bersama dengan good friend yang menjawab tebak-tebakan dan juga memberikan tebak-tebakan terbaik.
0: Tebak-tebakan
1: yang paling
0: luar biasa. Ini ada gambar apa, Chest? Papas di situ?
2: Belum.
0: Ngetes doang. Oke. Baik. Jadi memang tadi ada 3 teman kita yang mendapatkan hadiah. Congratulations, nanti akan dihubungin sama Chester ya.
2: Iya, boleh.
0: Ngantuk. Pas banget kameranya lagi deal lagi.
2: Jadi,
0: jadi saudara-saudara, saudara-saudara setanah air, boleh. Kita banyak-banyak mengafirmasi, mudah-mudahan kita menjadi salah satunya, yuk.
2: Kenapa tuh?
0: Jadi, Indonesia diprediksi menjadi negara dengan pertumbuhan jumlah orang super kaya paling cepat di dunia dalam 5 tahun ke depan.
2: Amin.
1: Ada kita gak salah satunya?
0: Makanya kita afirmasikan saat kita jadi salah satunya. Jadi menurut The Wealth Report 2026 dari konsultan properti global Knight Frank, jumlah ultra high net worth individual atau UHNWI di Indonesia diproyeksikan naik sekitar 82% dari tahun 2026 sampai 2031. Nah, UHNWI ini adalah orang dengan kekayaan bersih. Minimal ya, Via. Minimal ya, good friend ya. 30 juta dolar Amerika Serikat.
2: Wow.
0: Kalau dirupiahin, 537 miliar rupiah.
2: Wow.
0: Saat ini jumlahnya diperkirakan sekitar 3.833 orang. Di Indonesia udah ada segini, Vi.
2: Wow.
0: Nah, 5 tahun ke depan, kabarnya akan bisa menjadi 6.966.
2: Wow, tugas kita gampang jadi sound effect doang ya. Dia yang bacain kita yang
1: bawa. Ini 2 kali lipat loh.
0: Bener. Jadi ini menempatkan Indonesia di posisi pertama di dunia, mengungguli Arab Saudi dan juga Poland yang masing-masing diproyeksikan tumbuh sekitar

0: 63%.
1: Wow.
0: Nah, gimana tuh, Vi? Dari 3.833, berarti kan sekarang kan orang-orang yang punya duit sekitar 500 miliar up, itu tuh ada 3.800-an orang di Indonesia. Di 5 tahun mendatang bisa jadi 6.900-an up nih orang yang punya 500 miliar.
2: Itu sebenarnya enggak apa-apa, Nar. Kalau misalnya orang-orang kaya mah enggak apa-apa, cuman masalahnya kan yang susah juga banyak. Gitu loh, yang gue pengen itu Indonesia itu kayaknya merata.
1: Bener.
2: Gitu loh. Kalau sekarang kan yang kaya-kaya yang susah-susah.
1: Bener.
2: Indeks ekonomi.
1: Bener. Bener.
2: Makanya nih buat yang 3.000 orang ini ada gak sih barang-barang sejuta gitu.
0: Tiba-tiba minjem.
1: Kenapa jadi
0: minjem? Tiba-tiba mau minjem duit. Tiba-tiba mau minjem duit.
2: Butuh.
1: Buat dari sekolah anak.
0: Lu mau dibayar 1 juta. Bikin dia fall in love dulu dong.
1: Asik, Cik.

0: lagi. Malah lagi nyetir. Balas dulu deh.
1: Aduh, jangan ditiru, good friend. Kalau nyetir ya udah, fokus nyetir dulu aja, jangan ke distract sama hal lain. Lebih baik balas chatnya nanti kalau udah sampai daripada celaka. Ingat ya, nyawa kamu cuma satu. Dijaga ya. Pesan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Delta FM, teman untuk yang terus bergerak. Good friend, lo suka banget karya seni dan desain kontemporer? Jangan sampai kelewatan, acara ini pas banget buat lo. Sebuah festival seni dan desain kontemporer paling hits, iCat hadir lagi di tahun ke-16. Catat ya, iCat 16 dengan tema Being Becoming akan dimulai dari tanggal 8 Oktober sampai 8 November 2026 di Grand Kemang, Jakarta. Banyak banget karya keren dan pengalaman seru yang wajib kamu lihat langsung. Biar nggak ketinggalan update terbarunya, langsung aja cek ke Instagramnya di @iCatArtura atau di www.arturaicat.com. Sampai ketemu di sana ya, good friend.
2: Jenar Gumilang dan Astri Ovi masih nemenin kamu kok. Di sini aja ya.
1: Good Mood Club, cuma di Delta, teman untuk yang terus bergerak.

0: Kenapa?
1: Ada pingkan mambo.
0: Oh, goreng donat dong.
2: Penyanyi apa yang lemes?
0: Apa tuh? Siapa?
1: Pingsan mambo. Aduh. Penyanyi yang lemes pingsan mambo.
0: Kayak aku kalau belum makan.
2: Aduh. Luar biasa. Ada Mute, karena kan Ovi LSPR alumni pasti suka musikal kan, pernah bikin. Ovi tuh memang suka banget sama musikal, karena Chester tadi bilang, kita mau bagi-bagi tiket musikal, drama musikal lebih tepatnya.
1: Nanya dulu.
0: Ini tuh Mute temen gue. Dia tuh dulu anak sosmed di radio gue yang lama.
2: Oh, kita minta maaf.
0: Mute ini tuh anak Kerawaci. Dia anak London School juga.
2: Iya, saya minta maaf. Halo Mute. Sesatu-satu alma mater sama kita.
0: Mute.
2: Ini pun juga kalau ngomongin tentang bagi-bagi hadiah, tadi kita udah ngajakin teman-teman untuk memberikan tebak-tebakan receh.
0: Yes, dan tadi kita sudah memilih 3 orang pemenang. Itu ada akun namanya @eskopihangat. Terus juga Ferry Ipai tadi namanya.
2: Oh, Ferry.
0: Sama ada satu lagi adalah
2: Nanda. Teman cerita
0: Nanda.
2: Congratulations. You guys each bisa mendapatkan 2 tiket nonton
0: masing-masing
2: film Lobang Buaya.
0: Lobangnya jangan kelamaan dong.
2: Lobang Buaya.
0: Ya, betul.
1: Selain tiket nonton, kita juga bakal bagi-bagi tiket konser.
0: Oh iya, sama tiket musikal juga. Tuh tadi Chester bilang katanya mau diajuin dulu ya.
1: Nanti coba kita tanya ya.
0: Ya.
2: Oke deh, okay. Luar biasa.
1: Yang kanya.
2: Hah?
0: Kanye. Kanye. Gue lempar ya sendal.
1: Kan katanya gue orang BKT. Kanye.
0: Asal deh.
2: Bangka ikutan main komedi putar. Gue kemarin lewatin Bangka ada komedi putar.
1: Lah iya.
0: Yang jaga.
1: Iya.
0: Asal deh.
1: Lu tau gak sih? Lu tau gak? Serius nih, gue pengen cerita ya. Si apa? Komedi putar itu kan gue pikir yang di Dufan itu.
0: Seberapa
1: kan
0: komedi? Lucu.
1: Lucu banget. Muter.
2: Lanjut.
1: Jadi waktu kemarin pas gue main kan, kan di Dufan kan pakai mesin ya.
0: Iya.
1: Pakai tangan dia puter.
0: Ya. Orang
2: belum. Lu tahu kalau itu pakai orang.
1: Asoy deh lo ngeselin. Itu lebih kampung barusan ya. Gak usah lu bilang.
2: Emang lu baru tahu kalau misalnya kayak gitu pakai orang.
1: Lah, bukannya pakai mesin yang
2: enggak.
1: Yang apa sih kalau yang di Dufan tuh yang ada kuda-kudaan muter gitu.
0: Biasanya mesin.
2: Karusel.
0: Kalau karusel biasanya mesin. Kalau yang itu komedi ombak yang pakai tangan.
2: Iya, tapi yang si karusel itu tuh pakai ini juga.
0: Pakai ada yang pakai tangan.
2: Ada yang pakai tangan.
0: Asoy deh.
2: Asoy banget
1: dia lagi ke situ aja.
2: Luar biasa. Oke, pengumuman apa lagi yang mau lo umumin sebelum kita pamit?
1: Oh iya nanti.
2: Stop di situ, Devi.
1: Kita mau ngomongin juga ada konsernya nih, Fawas, ada Kanye.
0: Kanye.
1: 1, 2. Nah, ini dia nih tampilannya.
2: Wow. Bo, Delta Playground.
1: Bo, ini Danar kalau tua ntar begini nih dia.
0: Lu kacamata ski ya? Kacamata ski ya?
2: Pengen main ski deh gua. Hah?
0: Asoy.
1: Oh, kan balik lagi ke Jerman lagi dia. Udah kode tuh mau cuti.
2: Lu stop ya.
0: Tapi by the way, buat yang penasaran juga mau ngelihat grafiknya seperti apa sih yang kita munculkan, boleh masuk ke Delta FM di TikTok @DeltaFM. Jadi kita tuh lagi munculin KV-nya dari.
2: Asik banget KV.
1: Apa sih KV?
2: KV apa sih kak?
1: Kak Ovi.
2: Kak KV itu apa sih kak?
0: KOV.
1: Bukan.
2: Kipis, wow.
0: By the way, itu tadi kita munculkan karena nanti mulai hari Senin kita tuh akan bagi-bagi tiket nonton Kanye West atau
2: hari, hari Senin yang lo gak masuk itu kan?
1: Senin Selasa lagi gak masuknya. Lama
2: sama besok
1: banget
2: juga gak datang kan?
1: Asli.
0: Asoy deh.
1: Au amat, bodoh amat.
2: Oke, okay, buat good friend, besok Avi pamit izin karena besok udah preskon dia. Besok preskonnya gue langsung sebutin nih musikalnya hari ini.
0: Ayo, ntar aja besok.
1: Please lah, please. Vi, gue udah nahan sebulan nih, gue. Please lah, Vi. Sekarang aja.
2: Kata Avi, lo semua stop ya, jangan ruin pekerjaan gue ya. Jangan ruin karir gue di sini ya. Good luck Ovi besok preskonnya, semoga dilancarkan. Ayo udah belajar dulu. Oke teman-teman semuanya, silakan dari media mana? Dari media tempo.com. Oh, silakan mau ada pertanyaan buat ke Ovi.
0: Temponya jangan cepet-cepet ya. 8-7 aja.
2: Gimana maksudnya?
0: 6-7.
1: Jadi lo besok kan ada apa namanya preskon drama musikal yang Bidadari itu kan, lo jadi Awan Kinton kan.
0: Asoy deh.
2: Aduh nih, ini enggak ada materinya banget nih siarannya nih, astagfirullahalazim.
0: Ya, terima kasih banyak good udah. Friend udah bergabung di sini, sudah tepat jam 10 waktu Indonesia Barat, tandanya Astrid Ovinyaris pamit dulu.
2: Dan Argo Milan juga mau pamit dulu, mau
0: kirim juga tuh.
2: Yes. Boleh. Teman-teman boleh. Yang bertugas kita ucapkan terima kasih banyak. We'll see you tomorrow. Ovi besok izin, jadi besok gue sendirian siaran bareng sama anak-anak ini semuanya akan hore-hore. So, we'll see you tomorrow and have a wonderful Thursday everyone. Bye-bye.
3: Dadah.

0: dengerin lagu enak ini. Lagu enak yang ini
1: akan ku lakukan semua untukmu, akan ku berikan seluruh cinta.
0: Dan juga lagu enak yang ini. Semua lagu enak tadi bisa kamu dengerin di Delta FM Hits Trena. Dengerin Delta FM kapan aja, di mana aja, lewat aplikasi Radio Plus di Google Play Store. Download sekarang.

0: Duh, kalau Senin kenapa bawaannya gak mood banget ya?
1: Mendingan lu dengerin Mood Reset di Good Mood Club setiap hari Senin jam 8 pagi.
0: Emang ada apa aja di situ?
1: Lu bisa banget ikutan topik yang bakal dibahas dan curhat yang bakal dijawab sama psikolog dari Hati Plong. Jadi lu bisa tahu solusi dari apa yang lu rasain.
2: Bener banget good friend, daripada lo galau dan bingung dengan apa yang lo rasain, ikutan ngobrol aja sama Danar dan Ovi dan juga psikolog dari Hati Plong. Tiap hari Senin, jam 8 pagi di Good Mood Club, cuma di Delta, teman untuk yang terus bergerak.
3: Delta FM, hits terenak.

Lagu enak yang ini. Dan juga lagu enak yang ini. Semua lagu enak tadi bisa kamu dengerin di Delta FM Hits Trend. Dengerin Delta FM kapan aja, di mana aja, lewat aplikasi Radio Plus di Google Play Store. Download sekarang.

0: Buat lo yang ketinggalan keseruan Mangkal bareng Ilham, eits, tenang aja. Gue puterin lagi momen paling serunya.
1: Masih di Mangkal bareng Ilham yang ngomongin timnas Inggris nih, nyumbangin 100% fee tiap laga ke Amal. Dari 2017 totalnya 360 miliar.
2: Banyak banget ya.
1: Ini mulia banget loh, benar-benar mulia. Dan bahkan udah sampai 2000, dari berjalan dari 2007.
2: Itu kalau beli tahu, berapa euro yang makan tuh?
1: Jangan ngomongin tahu lah, norak banget loh. Masa segitu beli tahu? Tapi ini kalau beli kerupuk ya. Gitu, dan dipertahanin sampai Piala Dunia sekarang. Ini 2000, sekitar 2000 pound sterling ya, tiap laga, tiap pemain. Yang nyalurin namanya, nama lembaganya,
2: yayasan itu apa?
1: Bukan. Namanya adalah England Footballers Foundation.
2: Jadi ini perusahaan.
1: Namanya kok ada England-Englandnya, ngapain ya?
2: Kan Inggris.
1: Oh iya, sorry.
2: Kok ada ininya kayak makeup foundation?
1: Ah, salah dong. Disalurin ke berbagai lembaga amal gitu. Total donasinya 360 miliar, sekitar 15 juta pound sterling.
2: Masya Allah.
1: Ini prestasi sekaligus religi menurut gua. Gua ngeliat emang pemain-pemain Inggris banyak yang religius, Bang.
2: Jago-jago bahasa Inggris mereka ternyata.
1: Buset, itu jago bahasa Inggris. Dari kecil lu bayangin. Pemain Inggris jago bahasa Inggrisnya dari kecil. Pemain Indonesia udah bertua aja banyak yang enggak bisa bahasa Inggris.
2: Itu kalau yang udah legend itu mereka bahasa Inggrisnya udah bahasa balik itu.
1: Ngeri. Bahkan yang udah pada tua nih, mereka yang udah 60, 70 udah pada pensiun. Lu bayangin.
2: Pemain yang udah pensiun udah meninggal, udah dikubur.
1: Wah, gila. Yang dikubur yang bukan muslim kagak diajanin.
0: Nah, makanya jangan lupa dengerin Mangkal bareng Ilham setiap Senin sampai Jumat jam 4 sampai 8 malam cuma di Delta FM Hits Trenak.
3: Ditemenin Mangkal bareng Ilham.
4: In Journey Tourism Development Corporation presents Pertamina Grand Prix of Indonesia Race in Paradise. Saksikan Marc Marquez dan pembalap lain berlaga. Dukung juga jagoan Indonesia, Veda Ega dan Mario Aji yang turun di Moto3 dan Moto2. Pertamina Grand Prix of Indonesia digelar di Pertamina Mandalika International Circuit, The Mandalika Lombok. Dapatkan tiketnya di www.themandalikagp.com. Follow juga Instagram @themandalikagp. Ayo, terbang ke Lombok dan nonton Pertamina Grand Prix of Indonesia 9 sampai 11 Oktober 2026 dipersembahkan oleh ITDC dan MGPA kolaborasi dengan Pertamina.
5: #Mandalika Indonesia.
6: Alhamdulillah udah sampai kantor. Kabarin istri dulu deh.
7: Halo sayang.
6: Sayang, aku udah sampai kantor ya. Alhamdulillah, hari ini jalanan lancar banget.
7: Iya sayang, selamat bekerja, semangat.
6: Iya sayang, dadah.
8: Ngabarin itu kelihatannya sepele, tapi penting banget buat orang yang nungguin kabar kamu di rumah loh. Mulai sekarang, yuk biasain kalau kamu mau pergi atau udah sampai tempat tujuan, jangan lupa kabarin orang yang kamu sayang ya. Pesan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Delta FM, teman untuk yang terus bergerak.
9: Delta FM, hits terenak.

Yuk dengerin lagu enak ini. Lagu enak yang ini. Dan juga lagu enak yang ini. Kita sangat ingin bersama. Lagu enak tadi bisa kamu dengerin di Delta FM Hits Trena. Dengerin Delta FM kapan aja, di mana aja, lewat aplikasi Radio Plus di Google Play Store. Download sekarang.

0: Rolling. Action. Kerjaan hari ini. Cut. Tapi cerita kamu belum selesai. Di GoTalk, Rifki Prasojo bakal ngajakin kamu ngobrolin topik seru sepulang kantor dari office drama, relationship, sampai plot twist random hari ini. Plus ada juga rekomendasi film hari ini, no spoiler, promise. So lights, kamera, GoTalk. Action. Senin sampai Jumat, jam 8 sampai 10 malam, cuma di Delta, teman untuk yang terus bergerak. Cut!
1: Delta FM, hits terenak.

Yuk dengerin lagu enak ini. Lagu enak yang ini. Dan juga lagu enak yang ini. Semua lagu enak tadi bisa kamu dengerin di Delta FM Hits Terenak. Dengerin Delta FM kapan aja, di mana aja, lewat aplikasi Radio Plus di Google Play Store. Download sekarang.

yuk dengerin lagu enak ini. Lagu enak yang ini. Dan juga lagu enak yang ini. Semua lagu enak tadi bisa kamu dengerin di Delta FM Hits Terenak. Dengerin Delta FM kapan aja, di mana aja, lewat aplikasi Radio Plus di Google Play Store. Download sekarang.

0: Gue pengen deh seru-seruan ikutan komunitas, tapi di mana ya?
1: Pengen ikutan komunitas? Gak usah bingung, good friend. Dengerin aja Ketemunitas di Good Mood Club setiap hari Selasa jam 8 pagi. Karena kita akan ngobrol sama berbagai komunitas. Cuma di Delta, teman untuk yang terus bergerak. Kalau kamu punya komunitas, mau ngobrol sama kita, bisa banget loh. DM ke Instagram @deltafm ya.
2: Delta FM, hits terenak.

0: Delta Bandung 94,4 FM
1: 100% lagu enak.
2: Lebih dari 800 ribu hektar lahan di Jawa Barat berada dalam kondisi kritis. Ini bukan sekedar persoalan lingkungan, tapi tentang masa depan Jawa Barat. Saya Adiana Slamet, Ketua KPI Daerah Provinsi Jawa Barat, mengajak seluruh masyarakat Jawa Barat berkolaborasi bersama insan penyiaran PRSSNI Jawa Barat, ATVSI, dan mitra strategis lainnya dalam aksi nyata melalui penanaman 2.500 bibit pohon berbuah sebagai langkah menjaga lingkungan, mencegah bencana, dan mendukung ketahanan pangan. Karena dari satu bibit tumbuh manfaat untuk Jawa Barat.
3: In Journey Tourism Development Corporation presents Pertamina Grand Prix of Indonesia Race in Paradise. Saksikan Marc Marquez dan pembalap lain berlaga. Dukung juga jagoan Indonesia, Veda Ega dan Mario Aji yang turun di Moto3 dan Moto2. Pertamina Grand Prix of Indonesia digelar di Pertamina Mandalika International Circuit The Mandalika Lombok. Dapatkan tiketnya di www.themandalikagp.com. Follow juga Instagram @themandalikagp. Ayo terbang ke Lombok dan nonton Pertamina Grand Prix of Indonesia 9 sampai 11 Oktober 2026 dipersembahkan oleh ITDC dan MGPA kolaborasi dengan Pertamina.
4: #Mandalika Mendunia.
5: Halo wargikannya Kota Bandung, tahu nggak sih kalau bayar PBBP 2 tahun 2026 lebih awal, wargi bisa dapat dua keuntungan sekaligus loh. Pertama, ada diskon 10% untuk pembayaran PBBP 2 tahun pajak 2026 berlaku sampai 30 Juni 2026. Kedua, buat wargi yang masih punya tunggakan PBBP 2 sampai tahun pajak 2025, dendanya dihapus berlaku sampai 31 Desember 2026. Jadi, kalau mau untung lebih banyak, jangan ditunda-tunda lagi. Yuk segera bayar PBBP 2 sekarang. Kalau butuh info lengkap dan update terbarunya, langsung follow Instagram @bdg.bapenda. Di antosnya.
6: Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Badan Pendapatan Daerah
0: Delta, Kota Bandung. Bandung 94,4 FM.
1: 100% lagu enak.

lagu enak yang ini. Semua lagu enak tadi bisa kamu dengerin di Delta FM Hits Terenak. Dengerin Delta FM kapan aja, di mana aja, lewat aplikasi Radio Plus di Google Play Store. Download sekarang.

0: Duh, kalau Senin kenapa bawaannya gak mood banget ya?
1: Mendingan lu dengerin Mood Reset di Good Mood Club setiap hari Senin jam 8 pagi.
0: Emang ada apa aja di situ?
1: Lu bisa banget ikutan topik yang bakal dibahas dan curhat yang bakal dijawab sama psikolog dari Hati Plong. Jadi lu bisa tahu solusi dari apa yang lu rasain.
2: Bener banget good friend, daripada lo galau dan bingung dengan apa yang lo rasain, ikutan ngobrol aja sama Danar dan Ovi dan juga psikolog dari Hati Plong. Tiap hari Senin, jam 8 pagi di Good Mood Club, cuma di Delta, teman untuk yang terus bergerak.
3: Sirena Entertainment memperkenalkan Sirena, air mata dari lautan. Merupakan sebuah pertunjukan drama musikal fantasi original Indonesia yang melibatkan artis-artis ternama dan puluhan talent berbakat yang akan digelar tanggal 9 dan 10 Oktober 2026 di Balai Sarbini, Jakarta. Disutradarai oleh Jailani M dan didukung tim artistik yang mumpuni, Sirena akan menjadi sebuah inspirasi dan harapan bagi anak Indonesia yang hadir menyaksikannya. Sirena dirancang sebagai pengalaman teater berskala besar yang mempertemukan musik, drama, koreografi, tata artistik, multimedia, dan imajinasi dunia bawah laut dan daratan dalam satu panggung dengan mengangkat kearifan lokal Indonesia. Yuk kunjungi akun @sinera.entertainment dan langsung ke bio untuk beli tiketnya di kiostik.
4: HP terbaru udah keluar nih, beli ah.
1: Lah, bukannya lu baru beli handphone baru bulan lalu?
4: Iya, tapi ini ada yang baru lagi, gue harus beli.
1: Ya elah, FOMO amat sih lu, speknya juga sama sama HP lu. Buat apaan lu beli yang baru coba?
4: Iya sih, tapi ya gengsi lah, HP gue harus HP yang paling baru.
1: Repot banget hidup lu, sumpah.
2: Aduh, jangan ditiru good friend. Ini sih bikin finansial kamu pasti jebol. Boleh kok beli, tapi harus ingat sesuai budget dan fungsinya ya. Pesan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Delta FM, teman untuk yang terus bergerak.
5: Delta FM, hits terenak.

juga lagu enak yang ini. Semua lagu enak tadi bisa kamu dengerin di Delta FM Hits Terenak. Dengerin Delta FM kapan aja, di mana aja, lewat aplikasi Radio Plus di Google Play Store. Download sekarang.

enak yang ini. Semua lagu enak tadi bisa kamu dengerin di Delta FM Hits Terenak. Dengerin Delta FM kapan aja, di mana aja, lewat aplikasi Radio Plus di Google Play Store. Download sekarang.

0: Let's go! Nonton MotoGP Pertamina Grand Prix of Indonesia 2026 pakai Brimo. Yang mudah dan serba bisa untuk gaya hidup dan kebutuhan finansialmu. Sekarang, beli tiket MotoGP juga bisa langsung di Brimo. Download Brimo dan nikmati berbagai promo menarik untuk nonton langsung MotoGP di Mandalika. Brimo, mudah dan serba bisa.
1: Wah, ada WA lagi. Malah lagi nyetir. Balas dulu deh.
2: Aduh, jangan ditiru, good friend. Kalau nyetir ya udah, fokus nyetir dulu aja, jangan ke-distract sama hal lain. Lebih baik balas chatnya nanti kalau udah sampai daripada celaka. Ingat ya, nyawa kamu cuma satu. Dijaga ya. Pesan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Delta FM, teman untuk yang terus bergerak.
0: Delta FM, hits terenak.

0: PRSSNI Jabar siap digital. Click and play www.radio.prssnijabar.net.
1: Lembaga Produksi Siaran LPS PRSSNI Jawa Barat menghadirkan siaran Jabar Now, berita yang dihimpun dari redaksi PRSSNI di Jawa Barat.
2: Pemungutan 1,3 miliar. Kegiatan ilegal tersebut sementara ini dilakukan oleh 2 orang tersangka.
3: Sampai detik ini kami dan rekan-rekan peternak di sini belum mendapatkan subsidi itu.
4: Jabar Now edisi Kamis 8 Oktober diantaranya mengenai lansia di Sukabumi batal berobat lantaran perubahan desel, Bea Cukai Cirebon gagalkan penyeludupan 5,25 kg emas, 2 orang diamankan, harga telur anjlok, peternak skala kecil Ciamis hadapi pembengkakan biaya operasional dan biaya pakan yang terus melonjak. Saya Jen Marlon Tahitu, inilah Jabar Now selengkapnya. Perubahan desil kesejahteraan berdampak pada akses layanan kesehatan sejumlah warga Kelurahan Sriwidari, Kecamatan Gunung Puyuh, Kota Sukabumi. Salah satunya Cherry Laksana, lansia berusia 66 tahun, warga yang mengaku terpaksa pulang dari puskesmas karena kepesertaan BPJS Kesehatan Penerima Bantuan Iuran PBI miliknya tidak lagi aktif.
5: Cherry mengatakan dirinya baru mengetahui status kepesertaan BPJS Kesehatan tidak aktif ketika hendak berobat. Petugas puskesmas menyampaikan bahwa ia tidak bisa menggunakan layanan BPJS Kesehatan karena status kepesertaannya telah diblokir. Cherry mengaku sebelumnya berada pada desil 6 tetapi kemudian berubah menjadi desil 7. Perubahan tersebut menurut dia berkaitan dengan tidak aktifnya kepesertaan BPJS Kesehatan PBI serta terhentinya bantuan sosial yang selama ini diterima.
6: Puskesmas yang mendaftar, kok jadi nggak bisa, soalnya ini diblokir, nggak ada, kok nggak ada, salahnya salah apa?
5: Keluhan serupa juga diterima Ketua RT 01 RW 01 Kelurahan Sriwidari Hamdan Anbari. Ia menyebut sedikitnya 3 kepala keluarga di wilayahnya melaporkan persoalan kepesertaan BPJS Kesehatan PBI yang tidak aktif. Hamdan mengatakan sebagian warga baru mengetahui perubahan status tersebut ketika hendak berobat ke puskesmas pada 1 Oktober 2026. Menurut dia, pengurus lingkungan telah membantu warga menyampaikan pengaduan melalui Pandu Gempita, namun hingga saat wawancara langsung belum ada perkembangan yang memberikan kepastian bagi warga yang terdampak.
4: Anggota DPRD Kabupaten Bekasi, Nyumarno, dituntut hukuman 10 bulan penjara oleh Jaksa Agung Penuntut Umum JPU dalam kasus dugaan penganiayaan terhadap Fendi. Tuntutan dibacakan JPU dalam sidang lanjutan perkara di Pengadilan Negeri PN Cikarang.
7: Kuasa hukum Fendi, Haji Dani Mahdani, mengaku terkejut dengan tuntutan yang diajukan JPU. Menurutnya tuntutan terlalu ringan jika dibandingkan dengan ancaman pidana dalam pasal yang didakwakan. Meski kecewa, Dani menyerahkan sepenuhnya keputusan akhir kepada majelis hakim. Ia pun berharap hakim mempertimbangkan seluruh fakta yang terungkap selama persidangan dalam menjatuhkan putusan. Dani juga menilai fakta persidangan telah menunjukkan ada tindakan pemukulan terhadap Fendi yang dilakukan Yumarno CS. Ia merujuk pada keterangan sejumlah saksi yang dihadirkan jaksa, termasuk saksi dari pihak keamanan atau security. Menurut Dani, pihaknya pun berencana melaporkan JPU yang menangani perkara tersebut kepada Kejaksaan Agung. Langkah tersebut dipertimbangkan sebagai bentuk keberatan atas tuntutan 10 bulan penjara yang dinilai tidak mencerminkan rasa keadilan bagi korban dan keluarga.
8: Ponisnya seringan ini, ya meskipun mereka memungkiri, tapi memang haknya daripada terdakwa, boleh berbohong di dalam persidangan. Tapi setidak-tidaknya, gitu loh, dengan ancaman yang 7 tahun ini, ya, hanya dituntut 10 bulan, ini nggak logis.
4: Pemerintah Kota Bandung turun tangan menyelidiki kasus dugaan keracunan makanan yang dialami sejumlah pengunjung restoran masakan Korea di sebuah mal Bandung. Kasusnya menjadi viral di media sosial setelah para korban membagikan pengalaman mereka yang mengalami gejala keracunan, mulai dari mual, muntah, pusing, hingga diare.
9: Wali Kota Bandung Muhammad Farhan mengatakan dinas terkait sudah melakukan pemeriksaan terhadap kondisi dapur dan pengelolaan makanan di restoran tersebut. Pemeriksaan dilakukan terhadap pemisahan bahan makanan basah dan kering, lalu penyimpanan peralatan bersih dan kotor, hingga bahan pembersih kimia. Saat ditanya mengenai jumlah korban yang disebutkan di media sosial mencapai ratusan orang, Farhan dengan tegas mengatakan Pemkot Bandung masih memverifikasi informasi mengenai jumlah korban tersebut.
10: Tentu tuduhan yang mengatakan bahwa sampai ratusan orang korban keracunan itu kan sedang kita selidiki. Kami sedang menunggu apakah nanti aparat hukum akan turun atau enggak, kita belum tahu. Kita belum tahu apakah ini delik pengaduan atau bukan.
9: Sebelumnya, dugaan keracunan makanan di Resto 88 Seoul Pascal 23 Bandung mencuat setelah sejumlah konsumen mengeluhkan kondisi kesehatan usai menyantap makanan di restoran tersebut. Keluhan kemudian viral di media sosial, termasuk informasi mengenai jumlah korban yang beredar di media sosial yang disebutkan mencapai lebih dari 280 orang.
4: Terima kasih Anda masih setia menyimak rangkaian berita dalam Jabar Now yang disiarkan serentak radio anggota PRSSNI se-Jawa Barat. Jabar Now hadir Senin hingga Jumat setiap jam 1 siang. Selain Jabar Now edisi berita radio, Anda juga bisa membaca informasi terbaru online melalui radiojabar.id. Saudara, petugas Bea Cukai Cirebon menggagalkan upaya penyelundupan 5,25 kg emas batangan melalui Bandara Internasional Jawa Barat Kertajati, Kabupaten Majalengka, Rabu sore.
11: 5 keping emas batangan kadar 24 karat seberat 5,25 kg diamankan petugas Bea Cukai Cirebon dari seorang penumpang yang merupakan warga negara Malaysia berinisial IS. Petugas kemudian melakukan pemeriksaan dan penyelidikan hingga mengamankan SY, warga negara Indonesia yang disebut sebagai pemilik emas. Keduanya diduga bekerja sama mengirim emas tersebut ke Singapura tanpa melalui prosedur kepabeanan. Pengungkapan bermula saat petugas mencurigai barang bawaan penumpang setelah hasil pemindaian mesin X-ray menunjukkan benda berwarna gelap. Setelah diperiksa, petugas menemukan 5 keping emas batangan yang tidak dilengkapi dokumen kepabeanan. Nilai emas diperkirakan mencapai 12 miliar rupiah. Sementara, potensi penerimaan negara yang tidak dibayarkan mencapai sekitar 1,3 miliar rupiah. Kedua tersangka kini menjalani pemeriksaan di kantor Bea Cukai Cirebon. Emas kadar 24 karat tersebut rencananya dikirim ke Singapura. Menurut Bea Cukai, pengiriman dilakukan tanpa melalui prosedur kepabeanan dan tanpa membayar kewajiban bea keluar sekitar 1,3 miliar rupiah.
12: Nilai barang kurang lebihnya adalah 12 miliar, potensi kerugian negara sebesar 1,3 miliar. Kegiatan ilegal tersebut sementara ini dilakukan oleh dua orang tersangka, yang satu berperan sebagai kurir inisial IS warga negara Malaysia, dan yang satu lagi warga negara Indonesia inisial SY.
11: Atas perbuatannya, kedua tersangka dijerat pasal 102A Undang-Undang Kepabeanan dengan ancaman pidana penjara paling singkat 1 tahun.
4: Harga jual telur ayam petelur di Kabupaten Ciamis melorot hingga berada di kisaran Rp20.500 per kilogram. Kondisi ini membuat para peternak skala kecil kian terdesak lantaran harga pakan justru melonjak drastis mencapai Rp8.000 per kilogram.
13: Tak hanya tertekan selisih harga jual dan biaya operasional, produktivitas ayam petelur juga merosot hingga 20% akibat cuaca panas ekstrim. Salah seorang peternak ayam petelur asal Cigebot, Kecamatan Cipaku, Aris Sugianto mengungkapkan, saat ini peternak terpaksa nombok untuk menutup biaya produksi bulanan.
14: Ketika harga telur itu menurun dan dikasih harga pakan naik, otomatis operasional pun menjadi nombok. Dengan adanya harga pakan jadi itu 8.000 per kilogram dan harga telur 20.000 sekian, itu sangat berat bagi kami.
13: Kondisi peternak kian memprihatinkan karena bahan baku pakan mandiri, khususnya jagung, sulit didapatkan di pasaran dengan harga terjangkau. Peternak mengaku belum tersentuh alokasi subsidi jagung dari pemerintah. Di sisi lain, melesunya daya beli masyarakat membuat distribusi pemasaran telur dari kandang ke distributor terhambat. Mewakili para peternak kecil di Ciamis, Aris berharap pemerintah segera menyalurkan subsidi jagung serta intervensi harga agar penjualan telur kembali normal.
14: Sampai detik ini, kami dan rekan-rekan peternak di sini belum mendapatkan subsidi itu. Bahkan untuk self-mixing saja harus membeli jagung dari masyarakat sampai 76. Bahkan ketika ada harganya mahal dan sekarang yang paling riskan itu nggak ada barangnya, jagungnya.
13: Para peternak berharap harga telur dapat stabil di angka ideal di atas Rp23.000 per kilogramnya guna menjaga keberlangsungan usaha peternakan rakyat di daerah.
1: Harsiarda 2026.
15: Harsiarda 2026.
1: Ayo, warga Jawa Barat, datang dan ramaikan puncak Hari Penyiaran Daerah Harsiarda 2026. Sabtu, 10 Oktober 2026 di Plaza Mekarsari, Kompleks Pemerintahan Kabupaten Bandung Barat.
16: Bukan sekadar ajang silaturahmi insan penyiaran, Harsiarda 2026 menghadirkan beragam layanan publik gratis untuk Anda, mulai dari pemeriksaan kesehatan umum, cek gigi, aksi donor darah, hingga konsultasi psikologis. Makin seru dengan senam sehat bersama, lomba mewarnai anak, serta ajang untuk bakat pemilihan jara suara, jawara penyiaran.
1: Yang ingin menjajal kemampuan menjadi pembaca berita atau presenter radio dadakan, ditunggu kehadirannya di Arena Obi Fan Radio Bandung di lokasi Plaza Mekarsari, Bandung Barat.
17: Acara mulai jam 7 pagi ya.
16: Pesan ini dipersembahkan oleh KPID Jawa Barat dan PRSSNI Jawa Barat.
4: Wakil Wali Kota Bogor, Jenal Mutakin menghadiri panen raya di lahan pertanian seluas sekitar 5 hektar di Kelurahan Katulampa, Kecamatan Bogor Timur. Panen raya menjadi momentum bagi pemerintah Kota Bogor untuk mendorong produktivitas pertanian sekaligus mempertahankan lahan sawah yang masih tersisa di wilayah perkotaan.
18: Panen raya digelar di tengah keterbatasan lahan pertanian di Kota Bogor. Saat ini lahan persawahan yang tercatat di Kota Bogor mencapai sekitar 58 hektar, namun luasnya terus mengalami penyusutan. Pemerintah Kota Bogor berupaya mempertahankan lahan persawahan yang masih ada sekaligus mendorong produktivitas pertanian untuk mendukung ketahanan pangan. Wakil Wali Kota Bogor, Jenal Mutakin menyebut pemerintah kota akan memberikan dukungan sesuai kebutuhan para petani. Salah satunya melalui program bantuan usaha tani padi yang diharapkan dapat membantu meningkatkan produktivitas dan kesejahteraan petani.
19: Termasuk para petani yang di provinsi dan di pusat sudah ada program jaminan, asuransi jiwa, jas dan usaha tani padi. Ini like spesialis dari pemerintah pusat dan diharapkan Bogor ikut terlibat dalam mensejahterakan para petani termasuk lahan-lahan abadi yang diperkenankan oleh pemilik lahan kita berikan kompensasi keringanan pajak PBB sampai maksimal 75% kita bebaskan.
18: Pemerintah Kota Bogor berharap lahan persawahan yang masih tersisa dapat dipertahankan sehingga produktivitas pertanian dan ketahanan pangan di wilayah perkotaan tetap terjaga.
1: Terima kasih Anda telah menyimak siaran berita Jabar Now yang diproduksi oleh Lembaga Produksi Siaran LPS PRSSNI Jawa Barat.

0: Rolling. Action. Kerjaan hari ini.
1: Cut.
0: Tapi cerita kamu belum selesai. Di Good Talk, Rifki Prasojo bakal ngajakin kamu ngobrolin topik seru sepulang kantor dari office drama, relationship, sampai plot twist random hari ini. Plus, ada juga rekomendasi film hari ini, no spoiler, promise. So, lights, camera, Good Talk! Action! Senin sampai Jumat, jam 8 sampai 10 malam, cuma di Delta, teman untuk yang terus bergerak. Cut!
2: Delta FM, hits terenak.

yuk dengerin lagu enak ini. This ain't nothing but a summer jam. Bronze skin and lagu enak yang ini. Dan juga lagu enak yang ini. Lagu enak tadi bisa kamu dengerin di Delta FM Hits Terenak. Dengerin Delta FM kapan aja, di mana aja, lewat aplikasi Radio Plus di Google Play Store. Download sekarang.

lagu enak yang ini. Tiada yang lain yang pantas untukku. Semua lagu enak tadi bisa kamu dengerin di Delta FM Hits Trend. Dengerin Delta FM kapan aja, di mana aja, lewat aplikasi Radio Plus di Google Play Store. Download sekarang.

0: Gue pengen deh seru-seruan ikutan komunitas, tapi di mana ya?
1: Pengen ikutan komunitas? Gak usah bingung, good friend. Dengerin aja Ketemunitas di Good Mood Club setiap hari Selasa jam 8 pagi. Karena kita akan ngobrol sama berbagai komunitas. Cuma di Delta, teman untuk yang terus bergerak. Kalau kamu punya komunitas, mau ngobrol sama kita, bisa banget loh. DM ke Instagram @deltafm ya.
2: Delta FM, hits terenak.

0: PRSSNI Jabar siap digital. Click and play www.radio.prssnijabar.net.
1: Beragam peristiwa penting yang terjadi di Kota Bandung kami kabarkan untuk Anda dalam Kilas Bandung, diproduksi oleh LPS PRSSNI Bandung yang disiarkan serentak oleh 37 radio anggota PRSSNI Bandung. Sejumlah informasi aktual kami hadirkan untuk Anda dan inilah informasi utamanya. Kawasan alun-alun bakal ditata dengan konsep historic urban landscape. Pameran Bandung Milestone di Micro Library dibuka hingga 18 Oktober 2026. Kota Bandung targetkan juara umum Porprov dan Peparda 2026. Saya, Santika Sari Sumantri, inilah Kilas Bandung selengkapnya. Pemerintah Kota Bandung mulai merancang penataan kawasan alun-alun dan sekitarnya menjadi kawasan bersejarah yang terintegrasi melalui konsep Historic Urban Landscape atau HUL. Wali Kota Bandung Muhammad Farhan mengatakan, penataan kawasan bersejarah selama ini masih berjalan secara terpisah sehingga konsep HUL akan menjadi dasar untuk menyatukan berbagai kepentingan dengan melibatkan akademisi, komunitas, pemerintah, dan pelaku bisnis. Untuk tahap awal, kawasan yang menjadi fokus penataan membentang dari Simpang 5 hingga Jalan Otista, termasuk sejumlah ruas jalan yang menjadi bagian atau sayap kawasan tersebut. Antara lain Jalan Lembong, Jalan Braga, Jalan Cikapundung, Jalan Banceuy, Jalan Dalam Kaum, Jalan Otista, dan Jalan Al-Katiri. Penataan nantinya lebih dari sekedar mempercantik kawasan, tapi juga menentukan bangunan dan ruang bersejarah dipertahankan, dimanfaatkan, maupun dikembangkan.
2: Jadi awalnya adalah membangun kawasan historikan penataan kota historis itu, yang historis gitu ya. Nah, tujuannya itu, nah, mau seperti apa? Apa yang mau dipertahankan? Apa yang mau dibongkar? Apa yang mau dipertahankan? Contohnya nih, perdebatannya harus clear. Ada sebuah gedung cagar budaya atau objek diduga cagar budaya di Kota Bandung yang sekarang digunakan sebagai food court di Jalan Asia Afrika. Berdirinya di atas Sungai Cikapundung. Ada dua peraturan yang berlaku bertentangan terhadap gedung tersebut. Satu, ODCB dilindungi. Satu lagi, tidak boleh membangun di atas sungai. Nah, ini kan perlu diperdebatkan dengan baik. Mulai dari Simpang 5 sampai ke Otista.
3: Hanya di rest area dulu?
2: Itu dulu. Oh, itu aja tidak tertata dengan baik.
1: Wali Kota Bandung Muhammad Farhan menyambut positif pelaksanaan Pekan Kreatif Bandung melalui Bandung World Cinema atau BWC 2026 yang digelar di Pendopo Kota Bandung. Farhan berharap kehadiran Bandung World Cinema 2026 yang diwujudkan melalui kolaborasi berbagai pihak dapat semakin memperkuat ekosistem perfilman yang selama ini telah berkembang di Kota Bandung. Festival film juga diharapkan menjadi ruang bagi masyarakat untuk memperoleh hiburan sekaligus membuka wawasan melalui karya-karya perfilman dari berbagai negara.
4: Dalam hal ini tentu saja mendukung sebagai yang memastikan bahwa ekosistem dunia perfilman di Kota Bandung ini berjalan dengan baik. Seperti kita ketahui bersama, ekosistem syarat pertamanya adalah pelaku. Pelakunya udah ada. Ini pelaku. Kita ini regulator aja. Nggak usah jadi pelaku. Selanjutnya apa? Infrastruktur. Lalu apa? Suprastruktur. Dan yang terakhir tentunya adalah masyarakatnya. Nah, mudah-mudahan ekosistem perfilman Kota Bandung yang udah jadi ini semakin lama akan semakin kuat dan semakin dalam tanda kutip jadi ketika adanya BWC 2026.
1: Terkait dengan berita sebelumnya, Steering Committee Bandung World Cinema 2026 PD Baik berharap penyelenggaraan festival dapat menambah pilihan festival film di Kota Bandung. Menurutnya, Kota Bandung memiliki sejarah dan ekosistem yang kuat dalam perkembangan seni dan perfilman, sehingga kehadiran BWC diharapkan dapat memberikan manfaat bagi masyarakat serta menjadi ruang para sineas muda untuk berkembang.
5: Kembali seperti yang saya bilang tadi bahwa saya ingin di Bandung juga ada festival film selain FFV yang legendaris itu. Mudah-mudahan ini bisa juga manfaat seperti FFV.
2: Ya, begitulah.
6: Halo para pengguna jalan yang dermawan, tidak memberi di jalan bukan berarti tidak peduli loh. Tempat donasi yang tidak tepat akan memiliki dampak negatif bagi anak jalanan, pengemis, gelandangan, pengamen, dan sejenisnya. Salurkan donasi kita untuk memotivasi mereka agar tidak berada di jalanan. Nasib dan masa depan mereka terdampak dari cara para dermawan memilih tempat, ruang, dan waktu di saat memberikan donasi. Hati-hati di jalan ya, semoga niat baik kita disertai tanggung jawab moral dan memiliki kebermanfaatan.
1: Pesan ini dipersembahkan oleh Dinas Sosial Kota Bandung. Kini, audio podcast siaran Kilas Bandung dan berbagai informasi menarik lainnya bisa Anda akses di laman kilasbandungnews.com. Dinas Arsip dan Perpustakaan Daerah Kota Bandung menghadirkan pameran Bandung Milestone di Micro Library Asia Afrika, kawasan Alun-Alun Timur Kota Bandung. Pameran rencananya berlangsung hingga 18 Oktober 2026 sebagai bagian dari rangkaian peringatan 71 tahun Konferensi Asia Afrika, sekaligus menghadirkan cara baru membaca sejarah melalui pengolahan arsip berbasis kecerdasan buatan atau AI. Kepala Dinas Arsip dan Perpustakaan Daerah Kota Bandung, Dewi Kaniasari, mengatakan kegiatan tersebut untuk menambah literasi terutama kaum pelajar Kota Bandung akan perkembangan kotanya dari masa ke masa. Dewi berharap melalui pameran tersebut, masyarakat khususnya generasi muda dapat memahami sejarah kota bukan sekedar dari buku, tapi melalui visual arsip yang telah diolah dan diverifikasi sehingga lebih mudah dipahami dan relevan dengan masa kini.
3: Ya, dari mulai sejarah perkembangan taman-taman kota, terus rencana ke depan untuk ruang terbuka hijau dan taman kota itu seperti apa, dan juga untuk kemasan display-nya juga ini kita menggunakan teknologi. Tadi kita kerjasama dengan Universitas Maranatha, ITB, dan juga UKRI, kita kerjasama. Nah, itu bisa dilihat nanti oleh warganya supaya lebih jelas lagi. Datanglah ke Micro Library di Asia Afrika, di Jalan Asia Afrika. Kita buka mulai hari ini tanggal 5 Oktober sampai 18 Oktober rencananya, dan ini dibuka untuk umum gratis.
1: Pemerintah Kota Bandung menargetkan meraih prestasi terbaik pada Pekan Olahraga Provinsi atau Porprov 15 Jawa Barat 2026 dan Pekan Paralimpik Daerah atau Peparda 7 Jawa Barat 2026. Target tersebut disampaikan Wali Kota Bandung Muhammad Farhan saat peringatan Hari Olahraga Nasional atau HORNAS ke-43 tingkat Kota Bandung di Gor Bandung. Farhan mengatakan Porprov dan Peparda 2026 menjadi dua momentum penting bagi Kota Bandung sebagai ajang pembuktian kualitas atlet sekaligus kesempatan bagi Kota Bandung menunjukkan kapasitasnya sebagai tuan rumah penyelenggaraan olahraga. Farhan juga mengajak seluruh pemangku kepentingan di bidang olahraga untuk memperkuat kolaborasi, termasuk bekerja sama dengan kalangan akademisi untuk mengembangkan olahraga berbasis ilmu pengetahuan dan sport science.
7: Ada dua momen penting yang harus kita jalani dan kita selesaikan bersama dengan kepala tegak, dada membusung, dan tenaga sepenuh hati, yaitu ada Porprov dan ada Peparda tahun 2026. Porprov dan Peparda 2026 adalah kesempatan emas bagi para atlet Kota Bandung, baik yang tergabung di KONI maupun NPCI, agar menunjukkan kualitas kompetisi yang baik. Kita bergandengan tangan bersama-sama membuktikan bahwa kita adalah tuan rumah penyelenggaraan event olahraga terbaik se-Jawa Barat.
8: Sapura Semargi Bandung, event-event seru sudah siap di bulan Oktober ini. Kalau mau belanja, ada Indonesia Mom Baby and Kids Expo 2026 2-4 Oktober di Sudirman Grand Ballroom Bandung. Jadikan juga sederet event musik ini sebagai agenda wajib. The Papandayan Jazz Festival di The Papandayan Hotel Bandung 3-4 Oktober. Musiconic di The Majestic 10 Oktober. Dan reguler titik kumpul di Pendopo setiap hari Rabu 17 Oktober Abiwara Culture Festival ke-3 di halaman Ruko Pesona Cisaranten Indah. 18 Oktober sampai 18 November. Bandung Photography Month #11Reclaim di berbagai ruang publik Kota Bandung. Serta tanggal 24 Oktober nanti, puncak peringatan hari jadi ke-216 Kota Bandung. Jangan sampai terlewat ya. Ikuti informasi lengkapnya melalui Instagram @disbudpar.bdg dan @tic.bandung.
1: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kota Bandung. Terima kasih Anda telah menyimak Kilas Bandung yang diproduksi oleh LPSPR SSNI Bandung.

0: Duh, kalau Senin kenapa bawaannya gak mood banget ya?
1: Mendingan lu dengerin Mood Reset di Good Mood Club setiap hari Senin jam 8 pagi.
0: Emang ada apa aja di situ?
1: Lu bisa banget ikutan topik yang bakal dibahas dan curhat yang bakal dijawab sama psikolog dari Hati Plong. Jadi lu bisa tahu solusi dari apa yang lu rasain.
2: Bener banget good friend, daripada lo galau dan bingung dengan apa yang lo rasain, ikutan ngobrol aja sama Danar dan Ovi dan juga psikolog dari Hati Plong. Tiap hari Senin, jam 8 pagi di Good Mood Club, cuma di Delta, teman untuk yang terus bergerak. Bank Victoria mempersembahkan Victoria Run 2026. Di event ini akan ada beberapa kategori yaitu 5K, 10K, dan Half Marathon. Acara ini pastinya makin seru karena penampilan spesial dari Sandi Sondoro, Jess Hayat, DJ Patricia Schultz, dan Juicy Lucy. Catat tanggalnya ya, hari Minggu 11 Oktober 2026 di Parkir Timur GBK Senayan, Jakarta. Untuk info lebih lanjut, cek Instagram di @victoria.run.id. Victoria Run 2026, Run to Your Victory!
3: Alhamdulillah udah sampai kantor. Kabarin istri dulu deh.
4: Halo sayang.
3: Sayang, aku udah sampai kantor ya. Alhamdulillah hari ini jalanan lancar banget.
4: Iya sayang, selamat bekerja, semangat.
3: Iya sayang, dadah.
2: Ngabarin itu kelihatannya sepele, tapi penting banget buat orang yang nungguin kabar kamu di rumah loh. Mulai sekarang, yuk biasain kalau kamu mau pergi atau udah sampai tempat tujuan, jangan lupa kabarin orang yang kamu sayang ya. Pesan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Delta FM, teman untuk yang terus bergerak.
5: Delta FM, hits terenak.

Yuk dengerin lagu enak ini. Everybody knows there's something wrong. Lagu enak yang ini. Dan juga lagu enak yang ini. Semua lagu enak tadi bisa kamu dengerin di Delta FM Hits Trena. Dengerin Delta FM kapan aja, di mana aja, lewat aplikasi Radio Plus di Google Play Store. Download

dengerin lagu enak ini. Lucky for you, that's what I like. That's what I like. Lucky for you, that's what I like. Lagu enak yang ini membuatku merasa hebat. Dan juga lagu enak yang ini. Semua lagu enak tadi bisa kamu dengerin di Delta FM Hits Terenak. Dengerin Delta FM kapan aja, di mana aja, lewat aplikasi Radio Plus di Google Play Store. Download sekarang.

0: Buat lo yang ketinggalan keseruan Mangkal bareng Ilham, eits, tenang aja. Gue puterin lagi momen paling serunya.
1: Masih di Mangkal bareng Ilham nih.
2: Iya.
1: King Charles.
2: Wih, dia berarti raja ya?
1: Raja Charles, buka lowongan kerja. Dia pengen punya videographer. Mau ngapain? Ente mau jadi influencer.
2: Please welcome King Charles. Lagunya tenene tenene tenene tenene
1: whisper ya. Jadi Istana Buckingham lagi buka lowongan videographer resmi, bukan buat nikahan tapi ngikutin aktivitas King Charles sama Ratu Camilla. Gajinya tadi 1,2 miliar setahun belum termasuk tunjangan. Tunjangannya kalau 1,2 miliar setahun kan berarti sebulannya sekitar 100 juta.
2: Iya.
1: Tunjangannya nih per bulan itu sekitar 600 ribu. Kecil amat bang.
2: Buat bayar ini home.
1: Bonusnya, bonusnya juga mantep nih bonusnya.
2: Apa tuh?
1: Setahun dapat 25 hari cuti tahunan.
2: Iya.
1: Lu makan gratis tiap hari kerja.
2: Iya.
1: Dan kerjanya langsung di lingkungan Istana Buckingham.
2: Wow.
1: Ini Istana Buckingham pasti agak beda dikit nih sama Istana boneka. Menurut gua ya. Kerjanya ngapain? Yang ngerekam sama ngedit acara kenegaraan, acara resmi, sampai momen-momen personal raja dan ratu. Tidak termasuk lagi mandi, itu momen personal. Itu gak perlu divideoin, gak perlu diedit, apalagi diupload.
2: Pas lagi BAB cuma setengah doang, jadi badan gue gak kelihatan. Jadi mukanya doang yang kelihatan luar.
1: Ada ekspresinya aja ya. Ini kerajaan nyari orang yang punya jiwa storytelling. Kreatif bikin video, bisa ngasilin konten yang menarik jutaan orang. Jadi kan itu yang lagi boker.
2: Kalau di Indonesia susah yang storytelling, dapetnya yang storytelling.
1: Sorry. Menurut gue bakalan seru nih kalau misalnya King Charles nih cocoknya menurut gue ya.
2: Iya.
1: Itu kayak, halo King Charles, aku mau review busi motor gitu. Iya kan?
2: Ngerubah warna gitu, apa... dia plat nomor yang tempel tuh.
1: Nah itu kalau di kalau nggak di awai di DIY.
2: Sekarang karena King Charles lagi bikin review pasang bilet.
1: Pasang bilet bisa bisa. Kalau nggak ini nih nembok biar rapi gimana tuh? ngaci biar rapi. Ngedak biar efisien. Tukang nih dia ya.
0: Nah makanya jangan lupa dengerin Mangkal bareng Ilham setiap Senin sampai Jumat jam 4 sampai 8 malam cuman di Delta FM, hits terenak.
3: Kita manin Mangkal bareng Ilham.
4: Yeay. Dia siap mengguncang Indonesia.

0: Indonesia di Yelife in Jakarta 2026. Jadilah saksi kemegahan panggung ikonik Ye berbentuk globe stage yang bikin konser ini semakin spektakuler. Catat tanggalnya ya, Sabtu 24 Oktober 2026 di Gelora Bung Karno, Jakarta. Tiket mulai dari Rp1.875.000 dan cuma bisa kamu beli di yejakarta.com. Beli tiketnya sekarang, good friend, sebelum kehabisan.
1: Wah, HP terbaru udah keluar nih. Beli ah!
2: Lah, bukannya lu baru beli handphone baru bulan lalu?
1: Iya, tapi ini ada yang baru lagi. Gue harus beli.
2: Ya elah, FOMO amat sih lu. Speknya juga sama sama HP lu. Buat apaan lu beli yang baru coba?
1: Iya sih, tapi ya gengsi lah. HP gue harus HP yang paling baru.
2: Repot banget hidup lu, sumpah.
0: Aduh, jangan ditiru good friend. Ini sih bikin finansial kamu pasti jebol. Boleh kok beli, tapi harus ingat sesuai budget dan fungsinya ya. Pesan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Delta FM, teman untuk yang terus bergerak. Delta FM, hits terenak.

0: Delta, Bandung 94,4 FM.
1: 100% lagu enak.
2: Harsyarda 2026.
3: Harsyarda 2026.
2: Ayo warga Jawa Barat, datang dan ramaikan puncak Hari Penyiaran Daerah Harsyarda 2026. Sabtu, 10 Oktober 2026 di Plaza Mekarsari, Kompleks Pemerintahan Kabupaten Bandung Barat.
4: Bukan sekadar ajang silaturahmi insan penyiaran, Harsyarda 2026 menghadirkan beragam layanan publik gratis untuk Anda, mulai dari pemeriksaan kesehatan umum, cek gigi, aksi donor darah, hingga konsultasi psikologis. Makin seru dengan senam sehat bersama, lomba mewarnai anak, serta ajang untuk bakat pemilihan jara suara, jawara penyiaran.
2: Yang ingin menjajal kemampuan menjadi pembaca berita atau presenter radio dadakan, ditunggu kehadirannya di Arena Obi Fan Radio Bandung di lokasi Plaza Mekarsari, Bandung Barat.
5: Acara mulai jam 7 pagi ya.
4: Pesan ini dipersembahkan oleh KPID Jawa Barat dan PRSSNI.
6: In Journey Tourism Development Corporation presents Pertamina Grand Prix of Indonesia Race in Paradise. Saksikan Marc Marquez dan pembalap lain berlaga. Dukung juga jagoan Indonesia Veda Ega dan Mario Aji yang turun di Moto3 dan Moto2. Pertamina Grand Prix of Indonesia digelar di Pertamina Mandalika International Circuit The Mandalika Lombok. Dapatkan tiketnya di www.themandalikagp.com. Follow juga Instagram @themandalikagp. Ayo terbang ke Lombok dan nonton Pertamina Grand Prix of Indonesia 9 sampai 11 Oktober 2026 dipersembahkan oleh ITDC dan MGPA kolaborasi dengan Pertamina.
7: Mandalika, Indonesia.
8: Wargi Kanya'ah Kota Bandung, pernah gak sih mau bayar pajak kendaraan tapi maju mundur gara-gara malas harus pinjam KTP pemilik lama? Duh, gak zaman lagi atuh, ribet kayak gitu. Sekarang bayar pajak kendaraan di Jawa Barat makin gampang. Cukup bawa STNK dan KTP kamu sebagai penguasa kendaraan saat ini, dijamin beres. Prosesnya jauh lebih cepat, lebih efisien. Yuk langsung meluncur ke kantor Samsat terdekat atau cari unit Samsat keliling di sekitar kamu. Nah, biar gak ketinggalan info terupdate-nya, mending langsung follow Instagram @bdg.bapenda. Diantosnya!
9: Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Badan Pendapatan Daerah Kota Bandung.
0: Delta, Bandung, 94,4 FM.
1: 100% lagu enak.

dan juga lagu enak yang ini. Kalau ada sembilan nyawa, mau sama. Semua lagu enak tadi bisa kamu dengerin di Delta FM, Hits Terenak. Dengerin Delta FM kapan aja, di mana aja, lewat aplikasi Radio Plus di Google Play Store. Download sekarang.

0: Rolling. Action. Kerjaan hari ini.
1: Cut.
0: Tapi cerita kamu belum selesai. Di Good Talk, Rifki Prasojo bakal ngajakin kamu ngobrolin topik seru sepulang kantor dari office drama, relationship, sampai plot twist random hari ini. Plus, ada juga rekomendasi film hari ini, no spoiler, promise. So, lights, camera, Good Talk. Action. Senin sampai Jumat, jam 8 sampai 10 malam, cuma di Delta, teman untuk yang terus bergerak. Cut! Delta FM, hits terenak.

0: dengerin lagu enak ini. Lagu enak yang ini
1: akan ku lakukan semua untukmu, akan ku berikan seluruh cinta.
0: Dan juga lagu enak yang ini. Semua lagu enak tadi bisa kamu dengerin di Delta FM Hits Terenak. Dengerin Delta FM kapan aja, di mana aja, lewat aplikasi Radio Plus di Google Play Store. Download sekarang.

Yuk dengerin lagu enak ini. Lagu enak yang ini. Dan juga lagu enak yang ini. Semua lagu enak tadi bisa kamu dengerin di Delta FM Hits Terenak. Dengerin Delta FM kapan aja, di mana aja, lewat aplikasi Radio Plus di Google Play Store. Download sekarang.

0: Gue pengen deh seru-seruan ikutan komunitas, tapi di mana ya?
1: Pengen ikutan komunitas? Gak usah bingung, good friend. Dengerin aja Ketemunitas di Good Mood Club setiap hari Selasa jam 8 pagi. Karena kita akan ngobrol sama berbagai komunitas. Cuma di Delta, teman untuk yang terus bergerak. Kalau kamu punya komunitas, mau ngobrol sama kita, bisa banget loh. DM ke Instagram @deltafm ya. Good friend, lo suka banget karya seni dan desain kontemporer? Jangan sampai kelewatan, acara ini pas banget buat lo. Sebuah festival seni dan desain kontemporer paling hits, iCat hadir lagi di tahun ke-16. Catat ya, iCat 16 dengan tema Being Becoming akan dimulai dari tanggal 8 Oktober sampai 8 November 2026 di Grand Kemang, Jakarta. Banyak banget karya keren dan pengalaman seru yang wajib kamu lihat langsung. Biar nggak ketinggalan update terbarunya, langsung aja cek ke Instagramnya di @iCatArtura atau di www.arturaicat.com. Sampai ketemu di sana ya, good friend.
2: Wah, ada WA lagi. Malah lagi nyetir. Balas dulu deh.
1: Aduh, jangan ditiru, good friend. Kalau nyetir ya udah, fokus nyetir dulu aja, jangan ke-distract sama hal lain. Lebih baik balas chatnya nanti kalau udah sampai daripada celaka. Ingat ya, nyawa kamu cuma satu. Dijaga ya. Pesan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Delta FM, teman untuk yang terus bergerak.
3: Delta FM, hits terenak.

sekarang juga sosial media Delta FM di @deltafm. Yes,

0: Lo mau dengerin obrolan yang up to date sama lagu-lagu enak? Ya dengerin Mangkal bareng Ilham setiap hari Senin sampai Jumat dari jam 4 sore sampai jam 8 malam cuma di Delta FM Hits Terenak.
1: Ditemenin Mangkal bareng Ilham.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hey, gila Vito, main masuk-masukin aja lu. Aneh lu. Selamat sore good friends yang ada di Jakarta, Bandung, Semarang, Yogyakarta, Medan, Makassar, Manado, dan dengerin di deltafm.net. Selamat sore dan selamat datang di Mangkal bareng Ilham. Sobat Delta yang lagi di jalan, pulang

0: Selamat sore, ditemenin makal bareng Ilham, ada gue Ilham Ramdana, ada produser Elvito, ada anak magang MD kita nih Abes Surabe, ada Luna, ada Apis, pokoknya lengkap lah ya. Jam 4 sore kita mau ngomongin soal perjuangan Garuda akhirnya masuk bioskop lewat film The Longest Wait. Ih keren. Wah, ngomongin soal bola emang gak ada habisnya ya. Tapi gue yakin semua cowok, ya gue gak tahu sih, mayoritas cowok kali ya, pasti pernah ada cerita soal tim bola yang jadi jagoannya dia banget. Abe nih Abe, ambil mic yang itu Be. Lo paling suka tim bola apa Be?
1: Chelsea,
0: kenapa Chelsea?
1: Soalnya dulu ada Drogba.
0: Oh ada Drogba, yeah. Didier Drogba, yeah. Dari mana dia negaranya?
1: Ivorikos
0: Pantai Gading. Iya, iya. Tapi udah berapa lama lu suka sama Chelsea?
1: Udah dari 2007.
0: Oh, 2007? Iya. Tapi lu pernah nonton Chelsea di London enggak?
1: Enggak pernah.
0: Belum pernah, iya. Jangan ngomong enggak pernah. Belum ya?
1: Belum.
0: Berarti kalau Inggris lu Chelsea.
1: Iya.
0: Kalau Italia yang atau yang lain-lain ada enggak?
1: Italia kayaknya belum ada.
0: Apa iya pokoknya lu cuma suka Chelsea ya?
1: Iya.
0: Bahkan di apa handphone-nya belakangnya tulisannya Chelsea. Anjay, gila, abis anak bola. Vito, lo ada gak klub bola yang lo suka banget?
2: The one and only AC Milan, San Siro,
0: AC Milan. Gue kalau di Itali, kandang gue Giuseppe Meazza.
2: Apa tuh?
0: Dih, gak tahu lo.
2: Gak tahu.
0: Oh, gue tendang lo, itu kandang Inter, monyong.
2: Dih,
0: kalau di Milan itu kan ada stadion. Kalau pas sama AC Milan, ya dia San Siro. Kalau pas Inter, ya dia Giuseppe Meazza.
2: Milan Isret.
0: Meazza. Milanese Blue.
2: Isret, bro.
0: Tapi lo dari kapan suka AC Milan?
2: Dari kecil gue dikenalin bola sama abang gue langsung AC Milan. Jadi
0: pemain Milan satu siapa?
2: Balotelli. Yang sekarang, kalau sekarang gue ngikutin.
0: Enggak, maksudnya satu pemain Milan yang... Oh, gue suka banget lah pemain Milan.
2: Balotelli gue.
0: Balotelli.
2: Waktu di Milan sih tengil banget.
0: Iya sih, dia tengil banget sih.
2: Dia di mana-mana tengil sih. Tapi
0: iya.
2: Jago. Mau gimana nih?
0: Tapi karena dia tengil, attitude-nya dianggap jelek.
2: Iya.
0: Tapi kan karirnya jadinya ya gitu-gitu aja,
2: bener,
0: gitu.
2: Bener.
0: Kalau gue suka banget dari kecil nih ya, gue suka MU. Gue nonton dia dari zaman Paul Scholes, yang kayak gitu-gitu. David Beckham. Ya tapi kan sudah gue tunaikan naik haji gue ke Manchester buat ke Old Trafford gitu. Ih keren. Kalau Italia gue suka Inter.
2: Nonton gak tapi waktu Old Trafford lagi pertandingan gak?
0: Ya nonton lah, emang kesana. Lagi pertandingan waktu itu Manchester United versus AC Milan. AC Milan. Lawan Newcastle.
2: Oh menang dong alisnya dong.
0: Iya menang. Walaupun babak pertama kalah 2-0 kan.
2: Lu sedih gak? Lu kesana.
0: Gue di belakang. Jadi kalau orang sana ya, kalau marah itu tetap sopan gitu loh.
2: Gak
0: cuma, hey, come on gitu. Come on, come on. Don't be like that, mate. Don't be like that, mate. Gitu-gitu kan. Ya masa gue langsung nengok, gue pengen gue sikut anjir. Abang-abang botak tuh, lu dari sini anjir. Gue dari Jakarta, jauh-jauh kesini. Kalah 2-0, akhirnya babak kedua menang 3-2. Yang golin terakhir gue ingat Alexis Sanchez.
2: Wih, masih ada Sanchez ya?
0: Iya.
2: Jauh.
0: Masih Mourinho, itu 2018 atau 2019 gue lupa.
2: Lumayan jaya lah tuh.
0: Iya, Mourinho ya pelatihnya. Tapi sayangnya pas zaman Sir Alex gue gak pernah nonton. Kalau lu nih good friend, sebutin satu atau dua atau tiga gak apa-apa deh. Pokoknya lu suka klub bola apa aja. Misalnya di apa namanya, Inggris siapa, Italia siapa, atau di Indonesia siapa, dimanapun deh. Lu sebutin aja nama, spasi umur, spasi lu, lokasinya, tinggalnya di mana, sama klub bola misalnya Inggris mah apa, Italia apa, Spanyol apa. Lu kalau Spanyol lu suka gak?
2: Spanyol biasa aja sih gue, tapi gue Madrid. Gue
0: juga kalau Spanyol gue Madrid. Lu Be, Spanyol ada yang lu suka gak? Gak ada juga, pokoknya Chelsea doang satu ya.
2: The one and only.
0: Oke.
2: Totti dia.
0: Kok Totti?
2: Setia.
0: Oh.
2: Setia, dia aneh. Setia.
0: Charlie setia mah.
2: Gimana?
0: Setia Ben.
2: Iya tahu gue.
0: Oke, kasih tahu gue ya, klub bola yang lu suka banget siapa, klub mana gitu maksudnya. 0811-949-9991. Sekali lagi 0811-949-991. Kasih tahu gue klub bola andalan lu.

0: Kias, puterin bibirek. Take me home, take me home. Asik. Masih ngomongin soal bola nih ya. Gue masih nanya, kalau lu, tim bola favorit lu, tim bolanya apa? Kasih tau gue dong, di negara mana, timnya apa gitu. Misalnya, gue di Itali, kalau gue suka Inter, kalau di Inggris gue suka MU. Kalau lu apa? Ini ada beritanya dulu deh. Jadi yang udah, ini kan ya, kita kan lagi ada film baru nih, judulnya adalah The Longest Wait. Ini perjuangan Garuda akhirnya masuk bioskop. Yang bikin udah hampir 2 tahun ngikutin timnas Garuda, yang produksi Fremantle Indonesia dan Beach House Pictures. Sutradaranya namanya adalah Sam C. Webb. Tim produksi udah ngikutin perjalanan timnas selama hampir 2 tahun, bukan pertandingan doang. Ke ruang ganti, di latihan, kehidupan para pemain di luar sama di dalam lapangan gitu. Jadi ini bukan sekedar kompilasi pertandingan doang, bukan yang misalnya isinya gol, enggak. Ini adalah nunjukin sisi manusia dari balik jersey Garuda. Kayak tekanan jadi pemain timnas gimana sih? Pengorbanannya apa aja? Hubungan sama keluarga? Sampai perjuangan para pemain buat ngejar mimpinya mereka. Ada cerita dari para pemain juga nih. Ada Jay Ija, Itzas, ada Tom Hai, ada Marcelino Ferdinand. Dia turut serta untuk ngebuka cerita dari sisi pribadi mereka gitu. Kenapa namanya The Longest Wait? Karena ini adalah penantian panjang banget buat timnas Indonesia ya. Kan kita pernah tampil di Piala Dunia tahun 1938. Waktu itu namanya masih Hindia Belanda. Udah puluhan tahun mimpi balik ke panggung Piala Dunia terus aja. Semoga tahun ini, tahun kemarin kita nyaris-nyarisnya. Yeah. Tapi akhirnya gak jadi, gitu. Dirilis pas hari Sumpah Pemuda 28 Oktober nanti ya, The Longest Wait langsung tayang di bioskop Indonesia. Pemilihan tanggalnya juga pas banget, karena ini kan tentang perjuangan, persatuan, identitas kita, harapan yang dibawa sama para pemain sama supporter. Gitu, bakal seru banget sih kayaknya. Makanya gara-gara ini gue lagi nanya nih, tim bola andalan lo apa? Kasih tau gue 0811-949-991. Tim bola yang paling lu suka siapa? Kalau gue MU sama Inter. Kalau Vito tadi AC Milan. Kalau si Abe itu Chelsea. Kalau lu siapa? Mau kasih tahu, mau cerita kenapa juga boleh. Tapi lu pernah nonton timnas gak sih?
1: Gue pernah waktu timnas lawan Belanda.
0: Oh iya kapan tuh?
1: 2000 berapa? Gue masih SD apa SMP masih SD. Gitu.
0: Gue pernah nonton timnas, nangis gue.
1: Nangis tuh ya?
0: Iya. Pas lagu Indonesia Raya. Oh, wah, iya lu sih. Itu magical bener-bener
1: moment banget tuh.
0: Wah, itu menurut gue magical moment banget ya. Kayak, Indonesia Raya gitu. Dinyanyiin puluhan ribu orang tuh kayak idih merinding banget. Itu sih yang paling gue kangenin di nonton timnas ya, itu tuh.
1: Iya.
0: Dengerin Indonesia Raya dinyanyiin sama puluhan ribu orang. Terus waktu nonton MU gue juga kayak, itu juga terharu banget gue. Kayak semua orang kayak glory glory Man United, glory glory Man United. Apalagi gitu,
1: euforianya di stadion.
0: Wah, gila banget. Apalagi pas gol.
1: Gitu. Wow, lu duduknya di dekat gawang gak?
0: Nggak deket gawang, gue di samping.
1: Kalau deket gawang tuh beneran nih, kalau ngegolin lihat tuh.
0: Nggak, kayak... gue di samping, tapi jarak gue dari sini ke pemain-pemain ya. Dekat. Ke apis paling tuh, situ tuh berdiri situ.
1: Di bawah banget dong.
0: Atau paling jauh ke sofa yang hijau tuh, paling jauh tapi nggak nyampe deket.
1: Berarti lu mukanya tuh kelihatan dong.
0: Buset, gue duduk nih,
1: semut, bukan lihat
0: Paul Pogba lagi nendang gile, corner. Ini kalau gue mau selengkat juga bisa tuh dia.
1: Ngapain?
0: Gila, seru banget, parah. Makanya lu kasih tau gue dong, tim bola yang lu suka banget. Kasih tau gue 0811-949-991. By the way, yang keren lagi ya dari film nanti The Longest Wait itu adalah soundtracknya. Salah satunya yang dipakai lagunya Morfem. Judulnya adalah Rayakan Pemenang. Ih gila, lu kalau misalnya denger, cakep banget nih lagu asli. Bener-bener menggelorakan semangat kita, good friends. Nih lagunya nih. Wah, gila distorsinya. 0811-949-991. Masih gue tungguin ya. Kasih tahu gue tim bola andalan lu siapa.

0: Duh, kalau Senin kenapa bawaannya gak mood banget ya?
1: Mendingan lu dengerin Mood Reset di Good Mood Club setiap hari Senin jam 8 pagi.
0: Emang ada apa aja di situ?
1: Lu bisa banget ikutan topik yang bakal dibahas dan curhat yang bakal dijawab sama psikolog dari Hati Plong. Jadi lu bisa tahu solusi dari apa yang lu rasain.
2: Bener banget good friend, daripada lo galau dan bingung dengan apa yang lo rasain, ikutan ngobrol aja sama Danar dan Ovi dan juga psikolog dari Hati Plong. Tiap hari Senin, jam 8 pagi di Good Mood Club, cuma di Delta, teman untuk yang terus bergerak.
3: Sirena Entertainment memperkenalkan Sirena, air mata dari lautan. Merupakan sebuah pertunjukan drama musikal fantasi original Indonesia yang melibatkan artis-artis ternama dan puluhan talent berbakat yang akan digelar tanggal 9 dan 10 Oktober 2026 di Balai Sarbini, Jakarta. Disutradarai oleh Jailani M dan didukung tim artistik yang mumpuni, Sirena akan menjadi sebuah inspirasi dan harapan bagi anak Indonesia yang hadir menyaksikannya. Sirena dirancang sebagai pengalaman teater berskala besar yang mempertemukan musik, drama, koreografi, tata artistik, multimedia, dan imajinasi dunia bawah laut dan daratan dalam satu panggung dengan mengangkat kearifan lokal Indonesia. Yuk kunjungi akun @sinera.entertainment dan langsung ke bio untuk beli tiketnya di kiostik.

0: khawatir. Promosiin aja bisnis lo di Lo Jual Gua Beli di Delta FM. Gak pakai bayar, gak pakai ribet. Semuanya gratis, tis-tis. Cara daftarnya gampang. Langsung aja ke IG @deltafm. Terus lo klik link yang ada di bio dan lengkapin form yang udah disiapin. Buat lo yang kepilih, lo bisa promosiin bisnis lo setiap hari Rabu di Mangkal Bareng Ilham. Sekali lagi, gratis tanpa dipungut biaya. Yuk daftar langsung yuk!
1: Delta FM, hits terenak.

0: Masih di Mangkal bareng Ilham. This is Adrian Marta Dinata, ajari aku. Gue pernah siaran di satu radio yang sama sama Adrian Marta Dinata dulu.
1: Gimana tuh?
0: Ada deh, namanya Global Radio. Lah kok ada?
1: Ngapain kalau lu sebutin?
0: Kita lagi nanya nih ya, klub bola andalan lu tuh apa sih? 08119499991. Andi 37 tahun di Klaten. Klub favorit gue AC Milan. Suka Milan karena pas lihat Maldini dizolimin di Korea.
1: Milanisti.
0: Tapi gue jadi suka Inter gara-gara dulu Inter dizolimin sama Juventus.
1: Kenapa?
0: Serius gue?
1: Padahal suka dizolimin.
0: Ya kan sering kayak gitu. Iya dulu sih. Dulu Inter pernah dizolimin sama Juventus. Gue lupa tahun berapa lah. Masih ada Ronaldo botak gitu-gitu.
1: Aduh, Nazario.
0: Luis Nazario da Lima, aka Ronaldo.
1: Wih.
0: Ada Dava. Dia bilang favorit gue Visca Barca. Kalau untuk tim Inggris gue lebih suka Arsenal soalnya gameplaynya mirip kayak Barca. Iya gue setuju. Gameplay Barca sama Arsenal mirip.
1: Tiki Taka.
0: Thanks God I'm not Madridista. Napa sih lo? Madrid juga oke. Tapi lo kalau misalnya pengen tahu nih ya, klub dengan fanbase terbesar di dunia 10 besar.
1: Apa aja tuh?
0: 11 besar deh.
1: Oke.
0: Ntar lo, kok ini begini? Oh iya, 10 besar aja. Nomor 10 tuh Bayern Munchen. Gede juga loh fanbase-nya ternyata.
1: Bayern Munchen
0: nomor 10 paling besar di dunia.
1: Bayern Munchen tapi emang dari dulu sih kan. Iye. Sama Dortmund ya.
0: Betul. Ada dulu yang ini Borussia Mönchengladbach, tau gak lo?
1: Gak tau gue.
0: Borussia Mönchengladbach.
1: Lu lumayan ngikutin bola berarti ya?
0: Iya dong.
1: Oke.
0: Bayern Munchen lebih dari 75 pengikut di sosial media. Arsenal 80 juta.
1: Arsenal.
0: Klub paling populer di dunia nomor 8 adalah Manchester City.
1: Yes.
0: 90 jutaan. Nomor 7 Liverpool. Ada banyak yang bilang Liverpool.
1: Enggak, Liverpool.
0: Iya, Liverpool ya, bukan Liverpool.
1: Gue enggak pernah dengar
0: orang ngomong Liverpool. Lu enggak tahu lu.
1: Aja balik-balik.
0: Nomor 6 Juventus.
1: Iya, Juventus.
0: Juventus. 115 juta, nomor 5 Chelsea, 135 juta pengikutnya. Keren banget lu, Be.
1: Habis salah satunya nih.
0: Iya, lu follow enggak? Sosial medianya Chelsea. Oke, nomor 4 PSG. Baca gimana?
1: Paris Saint-Germain.
0: Salah dong. Paris Saint.
1: Ribet.
0: Memang nama juga bahasa Perancis lu ribet.
1: Monobal Paris.
0: Paris Saint-Germain.
1: Ya elah.
0: Nomor 3 Manchester United 216 juta, nomor 2 Barcelona 360 juta, nomor 1 Real Madrid.
1: Kenapa Real Madrid sih?
0: 410 juta Real Madrid, gila men, salah satu klub paling kaya. Trofinya banyak,
1: ya wajar. Klub yang selalu beda ketika di UCL. Real Madrid.
0: Iya betul.
1: Ini selalu mentalitinya beda dia.
0: Wah, langsung kayak garang banget gitu ya. Kenapa kalau UCL ya?
1: Kenapa ya?
0: Aduh, itu dia dah keren. Abis ini kita balik lagi ya.

0: yang siap mengguncang Indonesia di Yellow Fin Jakarta 2026. Jadilah saksi kemegahan panggung ikonik Ye berbentuk globe stage yang bikin konser ini semakin spektakuler. Catat tanggalnya ya, Sabtu 24 Oktober 2026 di Gelora Bung Karno, Jakarta. Tiket mulai dari Rp1.875.000 dan cuma bisa kamu beli di yejakarta.com. Beli tiketnya sekarang, good friend, sebelum kehabisan.
1: Alhamdulillah udah sampai kantor. Kabarin istri dulu deh.
2: Halo sayang.
1: Sayang, aku udah sampai kantor ya. Alhamdulillah, hari ini jalanan lancar banget.
2: Iya sayang, selamat bekerja, semangat.
1: Iya sayang, dadah.
3: Ngabarin itu kelihatannya sepele, tapi penting banget buat orang yang nungguin kabar kamu di rumah loh. Mulai sekarang, yuk biasain kalau kamu mau pergi atau udah sampai tempat tujuan, jangan lupa kabarin orang yang kamu sayang ya. Pesan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Delta FM, teman untuk yang terus bergerak.
4: Good friend, sekarang nggak repot lagi nih kalau mau dengerin Delta FM di mana aja lewat aplikasi Radio Plus. Download sekarang aplikasinya dan dengerin hits terenak di Delta FM.

0: Gue pengen deh seru-seruan ikutan komunitas, tapi di mana ya?
1: Pengen ikutan komunitas? Gak usah bingung, good friend. Dengerin aja Ketemunitas di Good Mood Club setiap hari Selasa jam 8 pagi. Karena kita akan ngobrol sama berbagai komunitas. Cuma di Delta, teman untuk yang terus bergerak. Kalau kamu punya komunitas, mau ngobrol sama kita, bisa banget loh. DM ke Instagram @deltafm ya.
2: Lagi di jalan pulang? Tenang, ada Ilham yang siap nemanin lo bareng hits terenak. Tetap di Delta FM.

0: Delta, Bandung 94,4 FM.
1: 100% lagu enak.
2: Harsyarda 2026.
3: Harsyarda 2026.
2: Ayo warga Jawa Barat, datang dan ramaikan puncak Hari Penyiaran Daerah Harsyarda 2026. Sabtu, 10 Oktober 2026 di Plaza Mekarsari, Kompleks Pemerintahan Kabupaten Bandung Barat.
4: Bukan sekadar ajang silaturahmi insan penyiaran, Harsyarda 2026 menghadirkan beragam layanan publik gratis untuk Anda, mulai dari pemeriksaan kesehatan umum, cek gigi, aksi donor darah, hingga konsultasi psikologis. Makin seru dengan senam sehat bersama, lomba mewarnai anak, serta ajang untuk bakat pemilihan jara suara, jawara penyiaran.
2: Yang ingin menjajal kemampuan menjadi pembaca berita atau presenter radio dadakan, ditunggu kehadirannya di Arena Obi Fan Radio Bandung di lokasi Plaza Mekarsari, Bandung Barat.
5: Acara mulai jam 7 pagi ya.
4: Pesan ini dipersembahkan oleh KPID Jawa Barat dan PRSSNI.
6: In Journey Tourism Development Corporation presents Pertamina Grand Prix of Indonesia Race in Paradise. Saksikan Marc Marquez dan pembalap lain berlaga. Dukung juga jagoan Indonesia Veda Ega dan Mario Aji yang turun di Moto3 dan Moto2. Pertamina Grand Prix of Indonesia digelar di Pertamina Mandalika International Circuit The Mandalika Lombok. Dapatkan tiketnya di www.themandalikagp.com. Follow juga Instagram @themandalikagp. Ayo terbang ke Lombok dan nonton Pertamina Grand Prix of Indonesia 9 sampai 11 Oktober 2026. Dipersembahkan oleh ITDC dan MGPA kolaborasi dengan Pertamina.
7: Mandalika, Indonesia.
8: Wargi kanya ah Kota Bandung, pernah nggak sih mau bayar pajak kendaraan tapi maju mundur gara-gara malas harus pinjam KTP pemilik lama? Duh, gak zaman lagi atuh, ribet kayak gitu. Sekarang bayar pajak kendaraan di Jawa Barat makin gampang. Cukup bawa STNK dan KTP kamu sebagai penguasa kendaraan saat ini, dijamin beres. Prosesnya jauh lebih cepat, lebih efisien. Yuk langsung meluncur ke kantor Samsat terdekat atau cari unit Samsat keliling di sekitar kamu. Nah, biar gak ketinggalan info terupdate-nya, mending langsung follow Instagram @bdg.bapenda. Diantosnya!
9: Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Badan Pendapatan Daerah Kota Bandung.
0: Delta, Bandung 94,4 FM.
1: 100% lagu enak.

0: Masih di Mangkal bareng Ilham, jam 5 sore. Selamat sore buat yang di Jakarta, Bandung, Semarang, Yogyakarta, Medan, Makassar, Manado. Halo, halo. Dan yang dengerin juga di deltafm.net ya. Jam 5 kita mau ngomongin soal kopi. Enggak deh, enggak jadi. Kita mau ngomongin soal jam 5. Oh, masalah kerja. Jadi jam kerja di Indonesia kan kemarin diomongin bakalan jadi 45 jam per minggu. Tapi akhirnya pemerintah udah mastiin jam kerja di Indonesia tetap 40 jam per minggu dan nolak usulan kenaikan jadi 45 jam. Alhamdulillah. Tapi kan sebenarnya kita di kantor tuh minimal 9 jam kan, 8 jam kerja sama 1 jam istirahat. Gitu. Cuman kalau dihitung-hitung ya 8 jam kerja kali 5 kan 40 gitu dah. Terus juga akhirnya Menko Perekonomian Bapak Erlangga Hartarto bilang keputusan ini ngacu ke kesepakatan tripartit antara pemerintah, pekerja, dan pengusaha. Walaupun tadinya ada Aprisindo sempat ngusulin jam kerja naik jadi 45 jam per minggu. Karena Indonesia dinilai perlu ngejar daya saing negara lain. Kalau di Vietnam, katanya diterapinnya kerja hingga 48 jam per minggu. Wow, lama juga ya. Aturan yang berlaku tuh ada dua skema, 6 hari kerja kali 7 jam atau 5 hari kerja kali 8 jam. Totalnya tetap 40 jam seminggu. Pak Pendeta juga udah setuju sama RUU Perlindungan Ketenagakerjaan yang dilanjutin ke pembahasan sama DPR. Fokusnya perlindungan pekerja, diarahin buat memperkuat perlindungan pekerja dan kepastian hukum. Jadi sambil tetap mempertimbangkan keberlangsungan dunia usaha juga, tapi juga mencoba untuk melindungi para pekerja. Tapi emang dua-duanya harus win-win sih. Kalau nggak win-win susah juga. Kalau pekerjanya bete, ya kerjanya nggak bagus, ngefek juga ke pemberi kerjanya alias pengusahanya. Tapi kalau pengusahanya bete, dia bisa kabur kemana-mana. Pusing nggak tuh?
1: Wah, HP terbaru udah keluar nih. Beli ah.
2: Lah, bukannya lu baru beli handphone baru bulan lalu?
1: Iya, tapi ini ada yang baru lagi. Gue harus beli.
2: Ya elah, FOMO amat sih lu. Speknya juga sama sama HP lu. Buat apaan lu beli yang baru coba?
1: Iya sih, tapi ya gengsi lah. HP gue harus HP yang paling baru.
2: Repot banget hidup lu, sumpah.
3: Aduh, jangan ditiru good friend. Ini sih bikin finansial kamu pasti jebol. Boleh kok beli, tapi harus ingat sesuai budget dan fungsinya ya. Pesan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Delta FM. Teman untuk yang terus bergerak.
4: In Journey Tourism Development Corporation presents Pertamina Grand Prix of Indonesia Race in Paradise. Saksikan Marc Marquez dan pembalap lain berlaga. Dukung juga jagoan Indonesia, Veda Ega dan Mario Aji yang turun di Moto3 dan Moto2. Pertamina Grand Prix of Indonesia digelar di Pertamina Mandalika International Circuit The Mandalika Lombok. Dapatkan tiketnya di www.themandalikagp.com. Follow juga Instagram @themandalikagp. Ayo, terbang ke Lombok dan nonton Pertamina Grand Prix of Indonesia 9 sampai 11 Oktober 2026 dipersembahkan oleh ITDC dan MGPA kolaborasi dengan Pertamina.
5: Hashtag Mandalika Indonesia.
6: Friend, Female Fit Summit 2026 is coming. Dan sekarang waktunya secure your spot karena early bird tickets are officially here. Tanggal 16 dan 17 Oktober 2026 di The Hall Senayan City. Get ready buat 2 hari penuh movement, wellness, and good energy. Menghadirkan Tracy Malay, Anjas Mara, Nadia Rudianto, Laila Munaf, Nia Aladin, Mutia Nandika, Cucu Liu, Frank Tatis, dan DJ Kairis Boogeyman. Plus special performance dari Tulus. And here's the good part. Early bird-nya udah bisa kamu dapetin. Special class with Tracy Malay cuma Rp500.000 dan master class with Tracy Malay Rp2.150.000. So, don't wait until it's too late. Secure your early bird tickets now at www.femalefitsummit.com. More info, check Instagram-nya di @femalefitsummit. Female Fit Summit 2026. Move your body, grow your circle.
7: Delta FM, hits terenak.

Masih dipanggil bareng Ilham, Justin Bieber, yummy, yummy, yummy, yummy. Salah satu yang paling yummy dilakukan lagi jam segini adalah ngopi sih sebenarnya. Aduh. Jadi pengen ngopi apa yang enak ya jam segini ya. Eh, tapi ternyata kalau misalnya kita nongkrong di coffee shop enggak cuman nongkrong-nongkrong ngopi doang tahu. Katanya bisa jadi sebuah cara untuk mencari koneksi sekarang. Orang banyak yang melakukan networking justru di coffee shop katanya. Jadi bukan cuma tempat ngopi doang, ada penelitian dari Yayu Hidayah, RR Yudi Suara Ayu Permatasari and Friends ya, di jurnal Citizenship Virtus, ini ngelihat kalau ada perubahan makna nongkrong di kafe sekarang. Yang tadinya cuma santai, sekarang bisa berkembang jadi ruang buat ngebangun koneksi, bisa ketemu orang baru gitu-gitu. Tapi kalau misalnya di coffee shop, gue gak tahu ya, walaupun sekarang lagi apa tuh ngetren orang-orang suka, gue maunya kopinya americano, es americano gitu-gitu kan. Gue tetap salah satu yang gue suka tuh latte lagi. Latte tapi gak pakai gula, tapi ada susunya gitu. Ih enak. Tapi kalau lu good friends ngopi, biasanya lu beli apa sih lu kalau ke coffee shop? Biasanya pesannya pesan kopi apa? Ih ampun, ada baru masuk nih WhatsApp dari Kak Ambar. Ambil di bawah ya. Wah thank you. Kak Ambar hati-hati di jalan ya. Be, tolong ambil di bawah dong be. Ada makanan dari Kak Ambar atau minuman, tolong ya be di bawah. Thank you Kak Ambar. Tapi kalau lu nih good friends, biasanya ngopinya apa sih kalau pesan ke coffee shop? 0811-949-991. Kalau gue biasanya kalau gak ice latte, hot latte udah. Tapi lately gue lagi suka magic. Terus juga beberapa kali nyobain dirty latte, cuman gue kayak kurang doyan deh. Mont Blanc itu juga gue kayaknya kurang cocok deh. Gue lebih suka tadi latte atau ya ice americano, itu juga enak. Kalau lu sukanya apa kalau misalnya pesan di coffee shop, kasih tau gue dong. 0811-949-991. Sama mau request lagu juga boleh. Spesial buat Kambar yang lagi di jalan nih, yang kita dikirimin sesuatu, gue belum lihat apaan. Kambar sukanya lagu yang galau-galau, yang melo-melo nih. Lagu galau melo yang kekinian nih Kambar. Nadif Basalama, Kota Ini Tak Sama Tanpamu. Oh my god, gue lately lagi suka dengerin juga nih, lagunya enak banget.

Sirena Entertainment memperkenalkan Sirena, Air Mata dari Lautan. Merupakan sebuah pertunjukan drama musikal fantasi original Indonesia yang melibatkan artis-artis ternama dan puluhan talent berbakat yang akan digelar tanggal 9 dan 10 Oktober 2026 di Balai Sarbini, Jakarta. Disutradarai oleh Jailani M dan didukung tim artistik yang mumpuni, Sirena akan menjadi sebuah inspirasi dan harapan bagi anak Indonesia yang hadir menyaksikannya. Sirena dirancang sebagai pengalaman teater berskala besar yang mempertemukan musik, drama, koreografi, tata artistik, multimedia, dan imajinasi dunia bawah laut dan daratan dalam satu panggung dengan mengangkat kearifan lokal Indonesia. Yuk kunjungi akun @sinera.entertainment dan langsung ke bio untuk beli tiketnya di kiostik.

0: Wah, ada WA lagi. Malah lagi nyetir. Balas dulu deh.
1: Aduh, jangan ditiru, good friend. Kalau nyetir ya udah, fokus nyetir dulu aja, jangan ke distract sama hal lain. Lebih baik balas chatnya nanti kalau udah sampai daripada celaka. Ingat ya, nyawa kamu cuma satu. Dijaga ya. Pesan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Delta FM, teman untuk yang terus bergerak.
2: Habis macet-macetan, waktunya santai sejenak di Mangkal bareng Ilham, cuma di Delta FM.

0: masih di Mangkal bareng Ilham Seconds of Summer. Five. Gila, anak Bekasi ke Barcelona, bos. Gila, keren banget ya. Bocah 11 tahun tembus Akademi Barca. Gokil. Jadi Ibra, namanya Ibra ya. Pas sepak bola muda asal Bekasi, kelahiran 2015, tergabung di SSB Taji Melala, Taji Malela FA, ngikutin Barcelona Academy Camp 2026 di Sentul, diseleksi langsung sama pelatih Barca, langsung berangkat ke Spanyol. Dia berangkat 3 Oktober kemarin sama ibunya. Di sana bakal ngikutin rangkaian latihan intensif gitu selama sekitar 10 hari di Akademi Barca. Ih, gila, keren banget. Belajar ala Barca, tekniknya, pemahaman taktik, filosofi permainan Barcelona. Ini wangi apa sih? Wangi banget. Oh, ini ya? Oke. Gila, baru kayak wah, wangi banget. Ada filosofi permainan juga. Jadi bukan latihan fisik doang, tapi juga bakal dikasih tahu, oh, pemahaman pelatihan tuh kayak gini, pemahaman permainan tuh kayak gini. Ini dari camp lokal ke pengalaman internasional. Ih, menarik banget. Keren. Bukan cuman hasil, tapi ini pengalamannya ya. Lu umur masih kecil, terus umur 11 tahun ya, tiba-tiba diajak latihan di Barcelona, lu bakalan dapet pandangan yang lebih luas tentang sepak bola. Ih, wow. Asik dah, gue jadi pengen jadi pemain bola. Mungkin gak ya?
1: Mungkin, nanti ada beritanya.
0: Oh iya? Gue bisa jadi pemain bola nih?
1: Bisa.
0: Usia gue?
1: Bisa.
0: Ah, asik. Kita sambil nungguin ya, nanti kita mau... Tapi kita minum tuku dulu nih, dari Kak Ambar. Ih, banyak. Ada teh Jawa, ada Americano, ada es kopi susu. Itu donat ya?
1: Donat dan juga piscok.
0: Asik. Kita jajan dulu ya, kita makan dulu ya. Makasih Kambar, minta lagu yang galau seperti biasa. Lagu romantis biar syahdu di jalan tol. Macet banget tol Semanggi ya.
1: Jam segini coy.
0: Ih, jam pulang kantor. Gua salut banget sama orang-orang yang tiap hari pulang pergi nyetir mobil tuh kayak
1: pendekar.
0: Kalian pendekar, kuat sekali. Gua kudu nangis deh tiap hari. Gua udah gak biasa bener-bener deh kena macet. Karena kan jam kerja gua tuh di luar jam kerja orang-orang. Jadi gue udah gak terbiasa sekarang mau kena macet gitu-gitu udah bingung rasanya. Yaudahlah, ini dia Glenn Fredly. Cukup sudah di Delta FM. Buat yang lagi di jalan, selamat menikmati.

0: Ada tiga.
1: Ada tiga. Balik lagi di Ada Tiga.
2: Wow, ini gue tunggu-tunggu banget.
1: Gue juga setiap ada di radio nih ya.
2: Iya.
1: Langsung gue matiin radio gue.
2: Ah, ini teman gue tidur, jadi pas gue tidur gue puter ini. Jadi kan gue nggak denger.
1: Kali ini ada tiga mitos minum air putih yang sudah terlanjur dipercaya.
2: Oh iya gitu. Betul.
1: Ini kita lansir dari IDN Times ya.
2: Iya.
1: Yang pertama katanya mengkonsumsi air putih yang banyak bisa melembabkan kulit.
2: Ternyata bisa melembabkan halaman kan?
1: Iya, itu bisa melembabkan setengah kota. Kita guyur aja tuh kota ya. Jadi minum air putih memang baik buat tubuh.
2: Iya.
1: Kalau mengalami dehidrasi berat, air bisa bikin kondisi tubuh kembali stabil. Akan tetapi, air yang kita minum tuh tidak dapat menembus epidermis kulit dan membuat kulit kita jadi lembab. Sebenarnya bisa aja membuat kulit jadi lembab.
2: Iya.
1: Habis kita minum, kita banjur muka kita. Nah, itu bisa bikin lembab.
2: Minum sambil pakai hand and body.
1: Hand body kali. Sekarang orang ngomongnya gak hand body deh.
2: Hand and body kan?
1: Lotion, ada lotion gak ya, gitu?
2: Hand and body lotion maksudnya.
1: Hand gitu. And body lotion.
2: Lotion deh lu.
1: Aduh, kesian deh lu. Gitu, jadi sekarang kita, itu adalah mitos ya.
2: Iya.
1: Minum air putih banyak memang bisa lah. Cuman bukan membuat kulit sampai jaringan epidermis itu jadi lembab.
2: Tapi kembung kan?
1: Kembung. Apalagi minumnya banyak gitu, itu bisa bikin kembung.
2: Kalau menurut pakar kedokteran tuh bilang minum air putih 2 galon sehari kan?
1: Oh iya, iya. Itu lebih ke sapi gelonggong ya. Banyak amat gitu. Jadi kalau misalnya kita mau kulitnya lembab, ya itu emang kita harus rajin pakai pelembab.
2: Pelembab lotion, lotion.
1: Bukan lotion, pelembab.
2: Oh iya.
1: Ini beda.
2: Oh iya, oke.
1: Okay. Lu jangan berdebat skincare deh sama gue.
2: Banci-banci.
1: Iya, pakai pelembab di malam hari atau di pagi hari, terus pagi-pagi pakai sunscreen, itu baru bisa membuat kulit kita tuh lembab.
2: Iya. Gue
1: sering tuh pakai gitu ya, saking mulusnya.
2: Yeah.
1: Hidungnya udah gak kelihatan. Kayak rata gitu mukanya.
2: Nyamuk jatuh kan. Gerubu-gerubu gitu.
1: Ada tiga.
3: Biar gak ngantuk kejar deadline, dengerin Hitser enak yuk. Makal bareng Ilham sekarang di Delta FM.
0: Ada tiga.
1: Ada tiga. Balik lagi di Ada Tiga, kita masih ngebahas soal tiga mitos minum air putih yang terlanjur dipercaya orang-orang. Yang kedua, mengkonsumsi air dingin bisa bikin gemuk. Nah, air putih dingin sama sekali tidak mengandung kalori.
2: Iya betul, gue waktu itu pernah ada dokter langsung yang ngomong.
1: Dokter apa?
2: Dokter Dika itu.
1: Dokter Dika?
2: Mm-mm.
1: Oh, dia yang ngomong?
2: Iya.
1: Oh.
2: Gak bikin, kecuali kalau minum air putihnya dibarengin dengan nasi padang 3 bungkus.
1: Iya, dan juga tumpeng gede tuh.
2: Iya,
1: yang mega tumpeng lu makan sendiri.
2: Megalodon tumpeng. Megalodon tumpeng.
1: Jadi meskipun lu minum 1 galon air putih, lu gak bakalan jadi gemuk. Lu jangan takut gemuk cuma gara-gara minum air putih. Tapi bisa juga bikin gemuk.
2: Iya.
1: Kalau misalnya air putih segelas,
2: iya,
1: kita kasih sirup setengah gelas. Kita
2: itu diabetes mas.
1: Tapi juga bikin gemuk karena gula kalori itu gede.
2: Oh gitu ya.
1: Kan dulu dibilangnya gitu, lu kalau minum jangan air dingin, nanti lu gemuk, nanti lemak-lemak lu bisa jadi menggumpal gitu. Apa kabar orang-orang di Eskimo? Udaranya dingin di sana. Tapi malah orang-orang susahnya jarang pada gemuk.
2: Iya. Karena dia jarang makan daging.
1: Nah, iya itu.
2: Dia makannya ikan.
1: Makanya ini makan

0: Gak usah khawatir, tidak akan menyebabkan gemuk. Kecuali kalau kita udah gemuk, minum air dingin, lah kan lu gemuk darinya.
1: Tapi sebenarnya kalau menurut gue bukan karena takut gemuk ya, tapi kasihan lambung.
0: Oh, kambung, kasihan lambung.
1: Iya.
0: Kenapa? Lambungnya kedinginan. Kan kita bisa selimutin.
1: Ya makanya kalau minum air dingin sambil makan itu potongan selimut.
0: Oh, jadi pas masuk lambungnya keselimutin. Iya. Tapi sebenarnya lebih gampang lagi kalau lu minum air dingin, airnya diangetin dulu.
1: Minum air anget dong.
0: Ada tiga.
2: Lagi di jalan pulang, tenang. Ada Ilham yang siap nemanin lo bareng hits terenak. Tetap di Delta FM.
0: Ada tiga. Balik lagi di ada tiga, masih ngomongin soal tiga mitos tentang air putih yang terlanjur dipercaya. Tadi yang pertama adalah mengkonsumsi air yang banyak dapat melembabkan kulit. Yang kedua, mengkonsumsi air dingin bisa bikin gemuk. Yang ke sekarang keberapa?
1: Ketiga dong.
0: Ketiga.
1: Minum air putih sambil salto bisa menyebabkan kematian.
0: Iya, apalagi salto di tengah tol. Iya. Tol jor lagi. Minum air putih 8 gelas sehari. Jadi katanya kan ada slogan minum air putih 8 gelas per hari. Ini ditemukan di berbagai negara nih. Mitos ini paling banyak diakui kebenarannya. Para ilmuwan di University of New Haven menemukan bahwa cairan yang dibutuhkan tubuh sebanyak 2 liter atau 8 gelas mencakup keseluruhan cairan, bukan air putih doang.
1: Iya, ada kuah sop makanan gitu kan.
0: Ya, kita kan kalau kita makan kuah sopnya kan 2 gelas.
1: Iya.
0: Itu udah 2 gelas tuh.
1: Kuah gudeg
0: 2 gelas.
1: Gudeg ada kuahnya dong.
0: Iya, iya makanya. Oh, iya. Ada kuah nasi goreng. Kenapa nasi goreng kasih kuah? Kayak begitu. Jadi keseluruhan.
1: Mungkin yang ngomong ini di rumahnya gelasnya gelas kecil, gelas sloki, makanya dia 8 gelas.
0: Malahan kurang. Kita air putih 8 sloki sehari. Gitu. Jadi ini sekali lagi mitos ya. Ya oke, itu dia ada 3. Ada 3.
3: Delta FM, hits terenak.

0: Punya rumah sendiri itu tenang banget ya. Tapi suka kepikiran, ganjel gak sih kalau masih punya tunggakan PBB? Tenang aja warga Jakarta, Pemprov DKI Jakarta bagi-bagi kabar lega. Ada keringanan pokok PBB P2 sebesar 5% untuk pembayaran tunggakan tahun 2021 sampai 2025. Tahukah kamu, PBB yang kita bayarkan bakal balik lagi untuk ngerawat RPTRA, tempat anak-anak main. Perbaikan saluran air bebas banjir sampai penerangan jalan di sekitar rumah kita. Sesuai Kepgub 339 tahun 2026, program ini berlaku 1 April hingga 31 Desember 2026. Bayarnya makin simpel, bisa via aplikasi online, e-commerce, atau bank mitra terdekat. Yuk, lunasi tunggakan PBB-mu sebelum 31 Desember. AC tenang, lingkungan rumah pun makin nyaman. Cek info lengkapnya di sosial media @humaspajakjakarta. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Bapenda DKI Jakarta.
1: Oke, good friend, jangan kemana-mana dulu ya. Nanti ilhamnya balik lagi kok.

0: Buat lo yang ketinggalan keseruan Mangkal bareng Ilham, eits, tenang aja. Gue puterin lagi momen paling serunya.
1: Masih di Mangkal bareng Ilham, nih Cina lagi-lagi gokil ngembangin robot yang bisa hamil.
2: Iya.
1: Kan dia dicengin anak-anak, mak lu robot, tapi dia gak bisa ngelawan.
2: Malu kaku.
1: Susah kayak gitu.
2: Mak lu gue pengen nyetrum.
1: Mak lu gue pukul tangan gue patah.
2: Malu bunyi belentang.
1: Malu nabrak motor-motornya yang hancur.
2: Jadi jangan bakalan... berisik lu. Malu lobet.
1: Ada tamu nih. Denny, mamah mana? Mama dicas.
2: No, lagi nyenderan di samping colokan.
1: Malu dicas.
0: Nah, makanya jangan lupa dengerin Mangkal bareng Ilham setiap Senin sampai Jumat jam 4 sampai 8 malam cuman di Delta FM, hits terenak.
3: Ditemenin Mangkal bareng Ilham.
4: Let's go! Nonton MotoGP Pertamina Grand Prix of Indonesia 2026 pakai Brimo. Yang mudah dan serba bisa untuk gaya hidup dan kebutuhan finansialmu. Sekarang, beli tiket MotoGP juga bisa langsung di Brimo. Download Brimo dan nikmati berbagai promo menarik untuk nonton langsung MotoGP di Mandalika. Brimo, mudah dan serba bisa.
5: Alhamdulillah udah sampai kantor. Kabarin istri dulu deh.
6: Halo sayang.
5: Sayang, aku udah sampai kantor ya. Alhamdulillah hari ini jalanan lancar banget.
6: Iya sayang, selamat bekerja, semangat.
5: Iya sayang, dadah.
0: Ngabarin itu kelihatannya sepele, tapi penting banget buat orang yang nungguin kabar kamu di rumah loh. Mulai sekarang, yuk biasain kalau kamu mau pergi atau udah sampai tempat tujuan, jangan lupa kabarin orang yang kamu sayang ya. Pesan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Delta FM, teman untuk yang terus bergerak. Delta FM, hits terenak.

0: Manggal bareng Ilham di Delta FM. Tadi nih gue kan ngomong, bisa gak ya gue jadi pemain bola? Ternyata ada, Vito, bener loh. Sekolah bola, tapi isinya bapak-bapak doang. Ini yang bikin namanya Taro Misaki underscore Romi. Bapak-bapak dari Depok. Ah, kok namanya Jepang banget, Taro Misaki? Jadi bikin SS bapak-bapak. Idenya sederhana, emang mau ngasih ruang aja buat bapak-bapak yang pengen ngobatin inner child-nya. Ngerasain main bola dari kecil sampai gede. Jadi kan dulu kita memang, lu ngalamin gak sih, Tok? Masa-masa kecil main bola tiap, tiap sore.
1: Pasti.
0: Iya.
1: Sampai maghrib, itu adalah alarm.
0: Iya, alarm itu ajan maghrib dulu. Gak ada waktu, pokoknya main aja sampai maghrib, ya kan? Dan ini bukan cuma kumpul sama tanding, namanya bapak-bapak SSB kan, latihannya serius. Peserta belajar passing, belajar dribbling, kalo belajar
1: kayak
0: shooting.
1: Bang Denny, gimana kalau kayak Bang Denny?
0: Dia masih rata di pinggir dah. Latihan fisik sampai ada pola permainan, jadi kayak jadi murid lagi. Ah, gue mau ikut! Asli gue pengen banget ikut.
1: Gue SSB, sekolah sepak bola.
0: Gue masih bisa gak ya main kayak di MU gitu, Barcelona?
1: Enggak, lu cukup di lapangan. Aduh. Patriot udah bagus.
0: Ini gua, kita jadi murid lagi tuh, bener-bener kayak murid SSB zaman dulu. Ini tuh bisa dibilang kayak inner child, unfinished inner child.
1: Yeah.
0: Udah dari 3 kota, ada di Depok, Jaksel atau Tangsel. Lagi ada rencana buka di Bandung. Gue mau yang Jaksel atau Tangsel, please banget ini mah.
1: Ajak-ajak ya.
0: Pokoknya kalau umur nambah, hobi jangan hilang ya. Seru banget. Tapi gue jadi mau nanya deh, ini kan pendengar Delta lebih dewasa harusnya ya.
1: Harusnya.
0: Absen dong. Tapi khusus yang di atas 30 tahun. Bener-bener absen khusus yang di atas 30 tahun ya. Lu yang di atas 30 tahun, olahraga apa sih? Kasih tau gue ke 08119499991. Siapa tahu bisa olahraga bareng nih kita. Lu ketik aja nama spasi lu, lokasinya di mana, spasi umur lu berapa, spasi olahraga lu apa. Gua ya, gua olahraga
1: 30 berarti ya.
0: Di atas 30 doang nih. Gua olahraga sampai sekarang
1: masih
0: Rabu.
1: Banyak lu mah ya.
0: Iya, gua Rabu basket. Lu enggak pernah ikut sih basket tuh.
1: Lu malam
0: bener-bener
1: kelarnya.
0: Ya 8 sampai 10 kan siaran dulu, gue gak mungkin ninggalan.
1: Enggak, yang lama makannya kan sama Apis. Orang iya. Apis ngefoto setengah 12 di sini. Ngapain lu main basket udah lama banget.
0: Makan dulu.
1: Gua
0: gitu, gue basket masih main. Abis itu gue padel masih main. Bulu tangkis gue tadinya masih main, cuman udah agak jarang nih yang ngajak nih. Gue kalau diajak bulu tangkis gue happy. Bola lapangan gede, beberapa kali gue masih main, cuman kalau mau ikutan tuh ngewar gitu.
1: Oh, cepet-cepetan ngelis ya?
0: Cepet-cepetan, gue ngewar sering kalah. Karena kan gue suka jarang lihat grup-grup gitu ya. Jadi tiba-tiba full. Gue kayak, ya elah nih kapan lu bukanya tiba-tiba full. Gitu, gue bulu tangkis gue masih main.
1: Golf masih main
0: gak sih? Hah?
1: Golf?
0: Golf masih, tapi lagi jarang.
1: Paling driving-driving doang ya?
0: Enggak, driving juga. Udah jarang kalau driving, langsung turlap-turlap aja. Gitu. Ih, seru banget. Kasih tau gue ya. Nih ada yang kirim voice note nih, kita coba putar dulu deh. Dia olahraganya apa, gue pengen tahu nih. Spider-Man nih. Bajunya baju Spider-Man maksud gue. Namanya siapa nih? Yesa. Aduh, gue lupa lagi. Oh, no name, dia ngakunya no name. Oke. Langsung.
2: Malam Bang Ilham. Ketemu lagi nih dengan Herman di Pamulang.
0: Oh iya, Herman.
2: Umur gue sekarang 45. Gue masih kuat main badminton 3 set. Makasih.
0: Oh iya, Bang Herman, coba lu ajak gue dong main badminton. Kita kan sesama Tangsel nih, tinggal di Ciater ya kan. Ayo dong main badminton.
1: Tapi emang olahraga bapak-bapak tuh, bulu tangkis, pingpong.
0: Badannya pingpong. Gue pingpong mah.
1: Tapi di komplek gue juga bapak-bapaknya malam-malam tuh.
0: Ya karena kalau gak kayak gitu lu loyo nanti. Bokap gue aja umur 71, tiap pagi masih jalan kaki 7,5 kilo tiap pagi, 7,5 kilo.
1: Gintem
0: umur situ. 71. Bukan, di dekat rumah bokap gue tuh ada stadion kecil gitu, stadion mini. Di jalan tuh tiap hari di situ tuh.
1: Gila, bapak tuh kuat banget main badminton.
0: Iya. Makanya nih, coba dong yang di atas 30 tahun, lu kasih tahu gue olahraga lu apa. 08119499991, kasih tau gue nama, spasi umur, spasi lokasi lu tinggal di mana, spasi olahraga lu apa. Kalau gue bulu tangkis masih, padel masih, basket masih, tiga itu sih sekarang yang masih agak sering. Golf gue main, cuman gue jarang, lagi jarang nih. Pingpong di sini gue nggak ada yang bisa ngalahin. Iya kan?
1: Oke, boleh, boleh kali ini.
0: Hey, ditunggu ya.

0: Duh, kalau Senin kenapa bawaannya gak mood banget ya?
1: Mendingan lu dengerin Mood Reset di Good Mood Club setiap hari Senin jam 8 pagi.
0: Emang ada apa aja di situ?
1: Lu bisa banget ikutan topik yang bakal dibahas dan curhat yang bakal dijawab sama psikolog dari Hati Plong. Jadi lu bisa tahu solusi dari apa yang lu rasain.
2: Bener banget good friend, daripada lo galau dan bingung dengan apa yang lo rasain, ikutan ngobrol aja sama Danar dan Ovi dan juga psikolog dari Hati Plong. Tiap hari Senin, jam 8 pagi di Good Mood Club, cuma di Delta, teman untuk yang terus bergerak.
3: Lagi di jalan pulang? Tenang, ada Ilham yang siap nemanin lo bareng Hits Trend Up. Tetap di Delta FM.

0: Garasi Hilang. Sebuah lagu yang jadi soundtrack film dulu namanya Garasi. Kalau lo pernah nonton Good Friends, gue inget banget gue nontonnya di Bandung. Itu gue pertama kali, gak pertama kali juga sih, ngeliat Daging Desta main film. Waduh, gila Garasi. Waktu itu lagunya di mana-mana, bener-bener di mana-mana. Lu pada nonton enggak sih dulu? Apa masih apa belum gitu kan? By the way, gue lagi nanya nih ya, ada enggak sih di antara lu yang di atas umur 30 tahun, absen dong. Tapi yang di atas umur 30 tahun ya, yang ikutan absen ya. Gue pengen tahu lu pada masih olahraga enggak, olahraganya apa? Ketik aja nama, spasi umur, spasi kota, spasi olahraga lu apa aja, khusus yang umur di atas 30 tahun. WhatsApp 0811 1499991. Sekali lagi ya, 0811 1499991. Tadi Herman bulu tangkis, dia kirim voice note lagi nih.
1: Boleh banget kalau mau latihan bareng badminton. Mumpung sekarang udah ada itu tuh, ada hall baru punya Putri KW, namanya Putri KW Arena. Itu di dalam komplek perumahan saya itu. Boleh, silakan gabung, Bang Ilham.
0: Di dalam komplek perumahan saya yang mana? Gue kan gak tahu tinggal di daerah mana. Sorry, gue gak tahu nama perumahannya. Ini ada juga Noan Kembaren. Olahraganya apa dia nih kira-kira?
2: Halo Bang Ilham. Gue papanya Noan Kembaran, Medan, umur 40 tahun. Hobi gue sekarang adalah olahraga angkat beban.
0: Bus.
2: Biar supaya nanti di umur 70 tahun gue gak loyo, letoy, tulang masih kuat. Makasih Bang Ilham.
0: Nah, mantap. Tapi katanya juga ini ya, nge-gym tuh sangat penting. Mak gue lagi sangat-sangat kepikiran nih, di depan kantor kita tuh tiba-tiba buka tempat gym yang lumayan gede, lumayan oke menurut gue. Gue kayak apa gue daftar gym ya? Mayan tuh, gila bentuk otot. We gitu. Katanya kalau misalnya gue kan main basket gitu-gitu ya, main olahraga-olahraga yang high impact lah. Katanya kalau misalnya lo olahraga high impact harus dibarengin sama nge-gym, kalau nggak ntar rusak gitu. Ada Zulu dari Pamulang, umur 40 tahun, Senin Rabu jogging, Jumat dumbbell, Minggu pagi jam 7 badminton. Wah Zulu, lo main sama Herman Zulu, ikutan dong kalau badminton daerah Tangsel. Gue pengen, cuman temennya gak banyak. Gitu. Sekali lagi ya, WhatsApp dong 0811 1499991. Buat yang umur di atas 30 tahun only, olahraga lu tuh apa sih sekarang?

0: Setahun sebelum tragedi nasional paling berdarah di Indonesia, terjadi sebuah pembunuhan berantai misterius.
1: Ini bukan kejadian yang pertama. Terjadi di sini, Lubang Buaya.
0: Alia Pictures dan Dapur Film mempersembahkan sebuah film horor misteri dari

0: Anung Bramantyo.
1: Menurut saksi, sebelum pembunuhan terjadi ada penampakan hantu perempuan.
0: Membawakan cerita investigasi Letnan Sugeng, seorang perwira militer yang ditugaskan untuk membongkar misteri ini.
1: Saya nggak percaya tahayul, tapi saya percaya ini bukan kerjaan orang biasa.
0: Bisakah Letnan Sugeng menemukan siapa dalangnya? Diperankan oleh Baskara Mahendra, Charissa Perusen, Matias Mucus, Anya Zen, dan Iska Kivano.
2: Kita lama itu bukan manusia, Mas. Tapi hantu.
0: Temukan dalangnya di film Lobang Buaya, tayang 1 Oktober 2026. Ikuti info terbaru di sosial media @filmlobangbuaya, @adiapictures, dan @dapurfilm.
3: Suka ya, Mas, sama lobang saya?
4: Wah, HP terbaru udah keluar nih. Beli ah.
5: Lah, bukannya lu baru beli handphone baru bulan lalu?
4: Iya, tapi ini ada yang baru lagi. Gue harus beli.
5: Ya elah, FOMO amat sih lu. Speknya juga sama sama HP lu. Buat apaan lu beli yang baru coba?
4: Iya sih, tapi ya gengsi lah. HP gue harus HP yang paling baru.
5: Repot banget hidup lu, sumpah.
6: Aduh, jangan ditiru good friend. Ini sih bikin finansial kamu pasti jebol. Boleh kok beli, tapi harus ingat sesuai budget dan fungsinya ya. Pesan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Delta FM, teman untuk yang terus bergerak.
4: Biar gak ngantuk kejar deadline, dengerin Hitser enak yuk. Mangkal bareng Ilham sekarang di Delta FM.

0: lu terlambat kalau misalnya lu gak olahraga dari sekarang. Makanya gue nanya, buat lu yang di atas 30 tahun, lu masih pada olahraga gak? Olahraganya apa? 0811-949-9991. Itu dia. Ini banyak nih. Halo, Kak, ini Mai dari Medan, umur 33. Kalau lu umur 33, gue yang harusnya manggil Kak. Gue 28, lu 5 tahun lebih tua dari gue. Olahraga rutin yoga, pilates, sama padel. Ih, halo. Eh, Mai, kalau gue ke Medan, ajak gue padel ya, Mai. Medannya Medan mana? Gue suka banget lagi lu Medan. Tapi belum pernah lu ya?
1: Belum. Cuma Medan menarik banget sih makanannya.
0: Wah, gila, itu Medan gue suka banget. Iya, itu makanannya. Gue bener-bener tiap pulang bisa makan durian sampai celeng gue. Kan gue gak minum alkohol.
1: Berlebihan kayaknya.
0: Seri, sampai puyeng pala gue.
1: Tapi gue pernah liat di TikTok, di YouTube. Ada YouTuber gitu, ada namanya, gue lupa apa durian, tapi itu satu kayak pasar gitu.
0: Bisa durian semua?
1: Durian semua.
0: Cakep tuh. Gue kalau ke Medan makan durian sampai puyeng baru gue pulang. Tuh Abe belum apa-apa udah puyeng tuh. Abe pusing, Be? Enggak. Bosen di sini? Enggak. Terus butuh apa? Oh,
1: nggak pakai kacamata.
0: Oke, pakai kacamata ya.
1: Dulunya Medan tuh.
0: Iya. Mai nanti. Ajak-ajak ya Mai ya. Oh, Medan laksanya juga enak ini banget.
1: Tabuna, Tabuna.
0: Ada kalau pagi-pagi tuh lontong Medan. Eh, gila. Sate Padang. Soto sinar pagi, bah, gila. Siang makan bebek, bihun bebek.
1: Kenapa dia mesti pukul-pukul sih?
0: Gua nggak tahu bihun bebek. Gua nggak tahu harga sekarang ya. Dulu 100.000 satu porsi.
1: Masa 100.000?
0: Iya, coba lu cek bihun bebek Medan harganya berapa seporsi. Di atas 100.000, jangan-jangan ada 200 lagi sekarang.
1: Apa yang bikin mahal?
0: Bihun bebek Medan per porsi harganya berapa?
1: Anjir, 60.000 sampai 150.000.
0: Iya itu. Tergantung tempat. Iya, gua kemarin lebih dari 100.000.
1: Bebeknya packing, dia mahal banget bebek packing.
0: Mau kemana?
1: Iya enggak, bukan packing itu, enggak.
0: Bebek packing, mau pergi tuh bebek.
1: Packing.
0: Ada lagi nih, malam saya Hen-Hen, Jati Asih, Bekasi, umur 49. Halo kakak Hen-Hen.
1: Saya Jati Warna, kakak Hen-Hen.
0: Jauh enggak sama Jati Asih?
1: Deket banget.
0: Deket banget?
1: Deket banget.
0: Lu kenal enggak?
1: Enggak, kalau kenal
0: enggak. Enggak, lu tuh emang enggak peduli sama tetangga, tau enggak lu?
1: Enggak, maksud gue.
0: Kepedulian sosial lu tuh minus, tau enggak lu?
1: Oke, dia bilang apa, yuk?
0: Dia bilang umur 49, olahraganya padel, jogging, zumba.
1: Gua akuin.
0: Obik. Obik ini apa?
1: Obik.
0: Aerobik.
1: Oh alah.
0: Eh tapi
1: zumba
0: sih. 49 zumba sih, gua respect sih. Gua tuh pernah nyobain zumba ya. Ya Allah, capeknya ampun. Zumba tuh capek banget. Udah gitu apalagi yang apalagi yang pakai stick tuh, Ponfit. Ya Allah, tuh juga capek banget. Itu di lu perpaduan lah ya antara capek, form lu harus bagus, jadi paha lu pegel. Lu jangan meremehkan olahraga cewek-cewek itu deh, asli.
1: Dibanding leg day di gym enggak ada namanya ya.
0: Zumba Ponfit tuh menurut gua kayak wey gokil gitu. Mantep. Thank you Kak Hen-Hen. Arif di bumi lah dia pokoknya ya. Kita coba putar nih voice note-nya.
2: Halo Bang Ilham, selamat malam.
0: Malam.
2: Bang Arif dari Cilandak Timur. Umur 47 tahun.
0: Wow.
2: Olahraga rutin biasanya berenang. Dan 4 bulan ini ditambah pedal setiap weekend. Terima kasih, selamat malam.
0: Keren Bang Arif. Wah, 47 masih berenang sama pedal. Berenang tuh gue gak suka masalahnya.
1: Ih, apaan kok gak suka berenang?
0: Gue gak bisa.
1: Iya, yeah,
0: betul. Maksud gue cuman
1: gak suka dong.
0: Gue juga gak suka. Kalau misalnya dari sini ke sana nyebrang nih, gue bisa. Cuman gue gak suka karena terlalu basah gitu loh kalau berenang.
1: Enggak. Ya kalau masih terlalu basah ya pasti basah.
0: Ya emang pasti basah, makanya gue gak suka. Karena berenang tuh basah. Jadi gue kayak kurang nyaman gitu rasanya. Tapi mungkin besok di Bandung, enggak deh. Dingin banget tempat gue nginep ntar di Bandung.
1: Gue tenang banget lagi berenang.
0: Mungkin nanti gue akan coba ya.
1: Oke.
0: Lu coba triathlon mau gak?
1: Enggak, berenang triathlon.
0: Ada kakak Julius nih.
3: Sore, Bro Ilham. Nama saya Julius, umur 56, senin golf atau ke driving range, acara kantor, terus 3 hari sekali ada treadmill di rumah, setengah jam sampai 1 jam, hari Jumat kita ada pedal bareng di kantor.
0: Wah, asik banget Om Julius. Soalnya di sana juga di SHL, Om Julius ini kerja di SHL di tempat golf gitu. ada lapangan padelnya juga. Eh, asik banget, namanya RCS Padel. Enak banget, Om Julius. Semangat terus ya, Om ya.

0: You Rocket Rockers. Jam 7 malam nih, jam 7 malam. Ya ampun. Gua malam ini kayaknya mau makan durian deh.
1: Kenapa?
0: Gara-gara tadi kita bahas durian. It looks
1: lu
0: like
1: lu penggila durian.
0: Gua emang doyan gua durian. Sepertinya malam ini gua akan makan durian. Abis kita siaran jam 8. Makanya gua naik motor hari ini. Karena gue mau makan durian gitu. Asik. Ada Balki juga nih. Bal, makan durian nih, Bal. Aduh. Malam ini. Hah?
2: Suka gue. Enggak. Balikin tai lalat lu.
0: Kok ada manusia enggak suka durian, aneh banget. Serius lu enggak suka durian, Bal? Ih, kacau. Wah, gawat, hati-hati lu.
1: Kenikmatan dunia.
0: Kenikmatan dunia, Bal. Gila. Kalau Balki kayaknya gue perempuan aja katanya. Ini siapa? Oh itu dulu, Balki ngapain sih laki-laki pada pakai anting sekarang, bingung gue.
1: Lu,
0: okay.
1: Lu di kuping lu apaan itu hitam-hitam.
0: Ada berita sedih banget nih, Messi resmi pensiun dari timnas Argentina setelah 21 tahun. Banyak banget video nangis-nangis orang-orang gara-gara Messi.
1: The king is retired.
0: The king is retired. Gracias Leo. Walaupun kalau gue ya,
1: gue tim Ronaldo.
0: Gue tim Ronaldo daripada Messi. Tapi gini, kita absen lagi deh, absen lagi ya. Selain Messi dan Ronaldo, selain Lionel Messi dan Cristiano Ronaldo, atau Cristiano Messi dan Lionel Ronaldo.
1: Gak usah, bikin orang pusing.
0: Selain Lionel Messi dan Cristiano Ronaldo, iya. Sebutin satu pemain bola yang lu kalau sebut, ah gila dia jago banget lagi.
1: Oke.
0: Lu siapa? Abe siapa, Abe?
3: Kemungkinan si Thiago Silva.
0: Thiago, kata lu Drogba.
3: Iya, itu yang kedua, si Thiago Silva.
0: Jadi Drogba kan yang nomor satu kan? Iya. Drogba atau Thiago Silva nih?
3: Dua-duanya sih sebetulnya.
0: Kalau pilih satu?
3: Drogba.
0: Drogba?
3: Iya.
0: Drogba jago sih. Kalau lu tau, ya googling dulu nama pemain bola, dia, najis.
1: Dia namanya susah banget.
0: Siapa ya?
1: Ricardo Isescon dos Santos alias Kaká.
0: Kaká. Lu Kaká?
1: Kaká gua.
0: Kaká jago sih.
1: Kaká gua.
0: Apalagi dia mempermalukan MU waktu itu,
1: yes,
0: kan.
1: Yes.
0: King MU dipermalukan sama seorang Kaká. Tapi dia masih di slang. Aduh, apaan sih?
1: Kaká slang jauh.
0: Gua juga dari Brazil lagi yang gua suka.
1: Siapa?
0: Coba tebak.
1: Neymar?
0: Salah.
1: Dari Brazil.
0: Robot.
1: Hah?
0: Robot.
1: Pele?
0: Buk, robot. R9. Ronaldo botak.
1: Oh. Ay. Gua kalau enggak Kaká, Paolo Maldini sih.
0: Maldini oke sih, Maldini jago sih emang. Tapi kalau gua Ronaldo botak sih kalau gua. Itu jago banget menurut gua.
1: Iya sih, R9 sih ye.
0: R9 tuh gila.
1: Tapi
0: sih.
1: Tapi lu mending R7 atau R9?
0: Si R7, bukan R7. Enggak, gue kalau misalnya Ronaldo, Cristiano sama Messi itu udah jadi polarisasi, dua kutub banget.
1: Udah gak bisa.
0: Pokoknya selain mereka lah gitu, okay. Gue Ronaldo botak the best.
1: Gue Kaká gue.
0: Kalau lu nih, good friends, satu pemain bola yang menurut jago banget nih pemain, selain Cristiano Ronaldo sama Lionel Messi itu siapa?
1: Ini bebas negaranya Indonesia, bola aja.
0: Bebas, bola aja, bebas di daerah manapun dah. Ketik aja nama, spasi umur, spasi tadi tuh pemain bolanya siapa, kasih tau gue. Request lagu boleh deh kalau ngikutan, gue puterin semuanya. Tapi lagunya apa ya? Khusus lagu indie gimana?
1: Lagu ini boleh, hah? Boleh.
0: Khusus lagu indie ya? Oke. Gue puterin deh abis ini lagu indinya. Bentar. Kenapa?
4: Blur
0: boleh. Nanti ada ya. Tapi gue akan puterin sebuah lagu yang gue juga suka banget nih lagu nih. Pokoknya lo kasih tau gue ya. Good friends, satu pemain bola yang menurut lu jago banget. 0811 949 991. Gue matiin lagunya, gue ulang dari awal ya.
1: Mut-mutan.
0: Bukan mut-mutan nih, gue ulang dari awal. Kasih tau gue satu pemain bola yang menurut lo jago banget ya. Tapi plus lu boleh request lagu tapi lagunya khusus lagu indie, itu maksud gue.
1: Oke.
0: 08119499991. Lagu indie Indonesia boleh, lagu indie luar juga boleh. Pokoknya bebas, lagunya yang anti mainstream. Ya ini enggak gue ulang. Okay. Tenang, gas.

0: Blur song tuh masih ngomongin soal bola nih. King Messi pensiun. Aduh. Tapi udah 21 tahun, umurnya juga udah cukup tua ya. Maksudnya emang enggak bisa bersaing di level tertinggi lagi. Lagian kalau misalnya dia masih di Argentina, tahun depan udah berapa umurnya? 44 ya?
1: Iya.
0: Iya kan? Udah terlalu toku gitu. By the way, gue masih nanya nih ya, ada gak sih satu pemain bola yang menurut lu jago banget? Satu pemain bola yang menurut lu jago banget. Kalau gue tadi R9, Ronaldo R9. Terus kalau Vito tadi, siapa tuh tadi tuh?
1: Kakak.
0: Abe Didier Drogba. Nah itu dia tuh. Gue lagi nanya kalau lu pemain bola satu yang menurut jago banget siapa, kasih tau gue 08 11 949 991. Gokil. Ada nih siapa namanya? Aang Johan. Dia bilang, kalau satu gue gak bisa Ham, gue ada 4R yang jago banget menurut gue. 4-4 dari Brazil. Ronaldo, Roberto Carlos, Rivaldo, Ronaldinho. Wah gila ini sih. Ini sih parah sih kalau mereka lagi main bareng tuh kayak what? Jago banget, gila itu mah. Dan satu lagi sang maestro Zinedine Zidane. Betul sekali. Ada Ray. Jago itu. Oh, Thierry Henry. Thierry Henry. North London Forever, Arsenal. Gila, Thierry Henry juga jago banget. Ada, gue tuh kalau malam kan kalau misalnya gak bisa tidur, gue nonton YouTube. Gue tuh nonton kompilasi gol-gol pemain-pemain bola.
1: Gue juga lagi.
0: Iya kan, salah satunya Thierry Henry gue suka. Terus juga Dennis Bergkamp, gue juga suka banget tuh. Ada beberapa gol dia yang aneh banget menurut gue. Tapi gol, ih keren. Terus siapa lagi nih, bentar ya. Shiva Alaina Marikar, Shevchenko, Andriy Shevchenko, striker AC Milan. Yeah. Tapi pas dia pindah ke Chelsea jadi biasa aja.
1: Jadi kurang.
0: Padahal waktu di Milan kayak, wah gila ngeri banget. Jangan sampai Shevchenko dapat bola, takut gitu. Ada lagi nih, bentar. Banyak soalnya. Shevchenko udah, Notre Dame udah, Dava 24 tahun, Iniesta, Andres Iniesta, pemain terbaik versi gua. Soalnya dia versatile, main di mana aja cocok, king of double touch. Green Day, Good Riddance. Green Day okay lah, kita gas lah. Ada lagi Roger, David Beckham, Rialto, Monday Morning. Roger gini ya, lu tuh kagak pernah ganti lagu lu Rialto mulu Monday Morning mulu. Vito lagi nanya nih, Green Day tulisannya gini. Gue tampol lu ya. Bowo Van Persie, request dong 420, sudah tua. Oke, nanti kita coba cari ya. Makin tua media nana besar. Itu bukan sih lagunya.
1: Kayaknya lu ngarang dah.
0: Bersejiwa alam dan duniaku. Nananananana. Rasanya tak butuh waktu. Itu bukan sih?
1: Sudah tua atau kita pasti tua? Kita pasti tua. Kita pasti tua.
0: Ah, gua enggak tahu tuh. Ntar coba kita cari ya. Ada lagi nih namanya Lala. Dia Instagramnya @lalapokulinary. Dia bilang food vlogger. Yang paling utama mah aku olahraga. Olahraganya ngimbangin aja. Biasanya berenang sama sepedaan. Oh, yang tadi dia yang tadi. Yeah. Dia minta 10 to 5 you. Udah telat sih kayaknya bahasa olahraga. Gak apa-apa, tetap gue bacain, tenang aja. Iya betul, kita pasti tua. Oke, gue akan puterin beberapa lagu abis ini ya. Yang pertama gue punya 10 to 5 You. Abis itu gue akan puter lagunya Roger, Rialte Monday Morning. Abis itu gue puterin ya. Sekarang 10 to 5 You.

0: Rolling. Action. Kerjaan hari ini.
1: Cut.
0: Tapi cerita kamu belum selesai. Di Good Talk, Rifki Prasojo bakal ngajakin kamu ngobrolin topik seru sepulang kantor dari office drama, relationship, sampai plot twist random hari ini. Plus ada juga rekomendasi film hari ini, no spoiler, promise. So lights, camera, Good Talk. Action. Senin sampai Jumat, jam 8 sampai 10 malam, cuma di Delta, teman untuk yang terus bergerak. Cut!
2: Delta FM, hits terenak.

0: Rialto Monday Morning diminta sama Roser. By the way, ini dia kemarin laga terakhir Messi bersama Argentina. Pertandingan ke-208, laga terakhir lawan Benin di Estadio Monumental Buenos Aires 6 Oktober. Wow, ini semua orang pasti pada mix feeling ya. Argentina menang telak 3-0, Messi 1 gol lewat penalti sama ngasih 2 assist. Tetap aja 3-3-nya dia semua tuh yang berpengaruh.
1: Dia lagi,
0: semua yang berproses tuh. 85 ribu orang lebih datang buat bilang gracias Leo, tiketnya habis, sold out dalam waktu singkat. Karena terakhir banget Messi main pakai seragam Argentina. Ini kan dari gagal terus ya berkali-kali, akhirnya membawa Argentina mengangkat trofi Copa Italia 2021, final 2022, Piala Dunia 2022, Copa America 2024. Jadi karirnya tuh emang ya udah semua piala yang harus diambil udah diambil, jadi selesai gitu. Dan angkanya gila sih. Selama berseragam Argentina dia 208 kali penampilan, 126 gol, 70 asis. Jadi hampir di seluruh pertandingan dia ada kontribusi. Dia pensiun jadi pemain Argentina dengan jumlah caps dan gol terbanyak dalam sejarah Argentina. Walaupun pensiun di timnas belum, bukan berarti dia berhenti ya. Dia tetap main sama Inter Miami di Amerika. Jadi kalau misalnya lo pengen melihat La Pulga bermain, tetap ada di level klub gitu. Ini adalah akhir dari sebuah era karena sepertinya Bang Dodo juga pensiun juga nih bentar lagi. Yeah. Jadi aduh, dua God, greatest of all the time, kayaknya bakalan pensiun.
1: Siapa
0: semua
1: kandidat selanjutnya nih?
0: Itu dia, sampai sekarang sih belum ada kelihatan lagi ya. Maksudnya sebelum Messi dan Ronaldo kan juga nggak ada nih dua orang dengan rivalitas seperti ini kan di dunia nggak ada.
1: Maradona Pele nggak segitu?
0: Iya dulu, iya. Tapi kan setelah Maradona Pele siapa? Hampir nggak ada lagi. Yes, Ronaldo Messi, makanya rivalitas berdua gini tidak hadir dalam 50 tahun sekali. Makanya begitu selesai, ih.
1: El Clasico.
0: Ada sedihnya. Apalagi El Clasico dulu kan, Barca lawan Madrid jadi sebuah hal yang sangat-sangat menarik. Sekali lagi gue mau ngucapin gracias Leo.
2: Delta FM, hits terenak.

0: promosiin aja bisnis lo di Lo Jual Gua Beli di Delta FM. Gak pakai bayar, gak pakai ribet. Semuanya gratis, tis, tis. Cara daftarnya gampang. Langsung aja ke IG @DeltaFM. Terus lo klik link yang ada di bio dan lengkapin form yang udah disiapin. Buat lo yang kepilih, lo bisa promosiin bisnis lo setiap hari Rabu di Mangkal bareng Ilham. Sekali lagi, gratis tanpa dipungut biaya. Yuk daftar langsung yuk.
1: Wah, ada WA lagi. Malah lagi nyetir. Balas dulu deh.
2: Aduh, jangan ditiru, good friend. Kalau nyetir ya udah, fokus nyetir dulu aja, jangan ke-distract sama hal lain. Lebih baik balas chatnya nanti kalau udah sampai daripada celaka. Ingat ya, nyawa kamu cuma satu. Dijaga ya. Pesan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Delta FM, teman untuk yang terus bergerak.
3: Oke, good friend, jangan kemana-mana dulu ya. Nanti ilhamnya balik lagi kok.

0: Ada tiga. Ada tiga. Kembali lagi di ada tiga. Kali ini ada tiga hoax tentang mengisi bensin yang kita harus tahu. Yang nomor tiga adalah jangan ngisi bensin saat truk BBM baru datang.
1: Emang kenapa?
0: Karena gini, menurut orang-orang kalau ada truk BBM SPBU baru aja ngisi ulang tangki, kotoran-kotoran bakalan naik. Jadi kan kalau misalnya nih tangki kita isi, itu kan bakalan muter-muter tuh kotorannya. Itu jadinya bensin kita juga bakalan kotor. Tapi kayaknya, ini kan walaupun kayaknya masuk akal, tapi udah dibilang nih sama salah satu orang Pertamina. Udah pernah dibantah. Mereka bilang bahwa selalu melakukan pembersihan tangki penyimpanan berkala. Jadi mereka jamin bahwa tangki mereka datang dalam keadaan bersih. Dan juga kan nih jangan ngisi BBM saat truk BBM datang. Ini jangan ngisi BBM saat truk BBM tuh gak datang-datang selama 2 bulan.
1: Kosong mas.
0: Itu namanya kosong, itu namanya isi angin.
1: Jangan ngisi bensin langsung dari truknya kan.
0: Jangan juga dari truknya, karena kan gak ada selangnya. Walaupun sebenarnya bisa sih dipindah-pindahin gitu pakai sendok teh.
1: Sendok obat, obat batuk.
0: Tapi itu akan menghabiskan waktu yang 40 hari lah ya untuk ngisi bensin lah sampai full.
1: Dan belinya jangan ke supir truknya ya, ke petugas SPBU.
0: Tadi gua batuk.
1: Iya.
0: Iya. Gitu.
1: Oh, Sumatera Utara ya, Medan.
0: Salah, itu Batak. Oh iya. Nah itu dia, jadi mengisi, jangan ngisi bensin saat truk BBM datang, itu ternyata hoax.
1: Gak benar ya?
0: Itu gak benar, jadi kapan aja bisa tuh. Gitu. Ada tiga.
2: Habis macet-macetan, waktunya santai sejenak, di Mangkal bareng Ilham, cuma di Delta FM Hits Terenak.
0: Ada tiga. Ada tiga. Baik lagi di ada tiga, kita masih ngomongin soal tiga hoax tentang ngisi bensin yang harus lo tahu. Yang pertama, jangan ngisi saat ada truk BBM datang.
1: Iya.
0: Yang kedua, kita mesti ngisi di malam hari. Ternyata itu juga hoax.
1: Ya ada lagunya kan.
0: Mengisi bensin di malam hari.
1: Salah, kenapa beda kita nanti Beladuren.
0: Ya elah, mana gue tahu lagu Beladuren. Oke, jadi mitos ini bilang kalau kita ngisi bensin di malam hari bakal dapat bensin lebih banyak. Misalnya gini, kita siang ngisi 20.000.
1: Iya.
0: Malam 50.000, ya jelas lebih banyak kan?
1: Enggak, mungkin lebih banyak karena ngarep petugas SPBU-nya ngantuk lupanya top gitu.
0: Nah, ini ahli konversi energi dari ITB, Bapak Tri Yuswijayanto Zainuri bilang kalau
1: Pak Tri.
0: Pak Tri, halo. Emang kalau di malam hari itu cairan bakalan

0: menyusut. Jadi kita bisa mendapatkan bensin sedikit lebih banyak, tapi sebenarnya nggak terlalu ngaruh gitu. Karena misalnya suhu di Jakarta siang kan 33 derajat, iya, malam kan cuma turun dikit, paling ya 2, 13, 2, 8, 2, 9.
1: Oh iya.
0: Kecuali di malam hari 1 derajat, nah itu kita bisa isi banyak.
1: Iya.
0: Tapi tandanya mau kiamat dong kalau gitu dong, serem banget. Bensinnya
1: nggak banyak, misal kalau siang beli 1000 liter, malam beli 1000 liter dapetnya 1000 liter 3 cc.
0: Kagak ada gunanya. Gitu. Jadi sebenarnya ngisi bensin di pagi, siang, sore, malam sama aja, asal kita bawa uang.
1: Oh iya.
0: Jangan isi berapa bang, isi aja dah sepuasnya gitu kan.
1: Saking hoaxnya itu. Siang 1000 liter, kalau malam dapatnya 1000 liter 3 cc. Itu antreannya sampai 2 km.
0: Ngapain? Tapi dulu sering loh dekat rumah gue tuh orang ngisi bensin malam-malam ngantri.
1: Karena siang ngindari antrian sebetulnya, ternyata malam, malam malah ngantri karena orang berpikiran sama ah malam aja biar enggak ngantri. Ternyata
0: iya. Ternyata ngantri sekarang ada di toko-tok.
1: Oh, itu tantri dong. Tantri.
0: Okay, siap. Ada 3.
2: Biar gak ngantuk kejar deadline, dengerin Hitser enak yuk. Makal bareng Ilham sekarang di Delta FM.
0: Ada 3. Ada 3. Balik lagi di ada 3. 3 hoax tentang ngisi bensin yang lo harus tahu. Nomor 3 tadi, jangan ngisi saat ada truk BBM datang bakalan kotor, itu ternyata hoax. Nomor 2, ngisi di malam hari juga ternyata ya perbedaannya super duper sedikit dan TW ternyata tidak worth it.
1: Iya betul.
0: Yang nomor 1 adalah
1: mengisi bensin dengan jerigen bolong itu
0: juga jangan. Jangan mengisi bensin tanpa bawa kendaraan. Jangan. Mau lo isi di mana?
1: Mengisi bensin dengan motor listrik itu jangan.
0: Itu juga jangan. Itu juga bahaya. Yang pertama adalah ngisi sambil digoyang.
1: Oh iya.
0: Itu juga hoax. Kan lu sering lihat nih kalau di pom bensin orang goyang-goyangin naik mobil.
1: Mobil
0: naik
1: ya motor. Pinggirannya digoyang-goyang ya.
0: Iya.
1: Kadang ini orang sendiri ngisi mobil. Dia bawanya truk kan. Dia wah lihat pinggir jalan ada 1000 orang. Panggil sini
0: goyang-goyang. Waktu itu gua pernah lihat kayak gitu bang ngisi mobil digoyang-goyang nih. Sampai teguling. Lu kok mau beli teguling? Gua sampai takut banget gitu. Jadi ternyata ini hoax. Soalnya kan itu kalau kita ngisi bensin cair kan,
1: iya.
0: Jadi kalau cair nggak usah khawatir, dia bakalan mengisi ruang-ruang yang ada.
1: Betul, akan mencari tempat tersendiri.
0: Betul, jadi nggak perlu tuh lu ngisi bensin digoyang-goyangin. Apalagi misalnya kita naik motor,
1: iya.
0: Kita isi, kita iya. Lari, kita goyang-goyang. Nah, itu juga lebih parah, nggak ada ngaruh-ngaruhnya sama sekali.
1: Iya yang lu bilang tadi benar, karena bensin itu berupa cairan, dia akan nyari tempat rendah kan.
0: Betul.
1: Yang salah itu kalau corongnya di bawah, lubangnya tingginya di atas.
0: Nah itu juga gak bisa. Itu dimancurin gitu ya. Susah. Gitu. Gimana?
1: Ya biasa aja.
0: Ada 3.
3: Delta FM, hits terenak.

0: Jam 8 malam ditutup dengan manis oleh Hindia Evaluasi. Terima kasih banyak nih yang didengerin dari tadi jam 4 sore, jam 8 malam Instagram for us to go. Thank you Elvito, Abe, Yops. Surebe. Besok kita balik lagi nih ya.
1: Yopski.
0: Malam Jumat gue ada hal yang harus gue lakukan di malam Jumat.
1: Apa tuh?
0: Makan durian. Ajik. Gue tuh hari ini naik motor kan, karena gue lupa terakhir motor gue kapan dipakai tuh gue udah gak ingat, saking lamanya.
1: Gue ingat.
0: Kapan?
1: Pas hujan, pas lu rembes sampai dalam-dalam.
0: Oh iya, minggu lalu tuh hari Rebo.
1: Iya
0: kan?
1: Iya.
0: Iya benar, minggu lalu hari Rebo.
1: Iya, rembes tuh.
0: Rembes sampai ke dalam-dalam, makanya gue tuh agak
1: doang.
0: Iya, makanya gue tuh agak takut kalau misalnya si apa namanya? Si motor tuh kagak dijalanin. Soalnya kalau enggak dijalanin takut rusak. Itu aja gue mah. Gitu dah. Ya udah, kalau gitu ketemu lagi besok ya, good friends ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Oke, good friends. Terima kasih udah dengerin Mangkal bareng Ilham. Sampai ketemu besok ya.
3: Sobat Delta yang lagi di jalan, pulang

yuk dengerin lagu enak ini. Lucky for you, that's what I like. That's what I like. Lucky for you, that's what I like. Lagu enak yang ini. Dan juga lagu enak yang ini. Semua lagu enak tadi bisa kamu dengerin di Delta FM Hits Terenak. Dengerin Delta FM kapan aja, di mana aja, lewat aplikasi Radio Plus di Google Play Store. Download sekarang.

Delta, teman untuk yang terus bergerak. Hi good friend, it's Thursday. Sedikit lagi, sabar. Gimana harinya? Semoga harinya menyenangkan. Semoga harinya baik-baik saja so far. Kembali lagi sama Rifki Prasojo di Good Talk. With Rifki Prasojo tentunya. Dari jam 8 sampai jam 10 malam nanti, kita bakal bahas banyak hal, tapi santai aja kali ya. Sambil nemenin lo di perjalanan pulang, atau mungkin yang masih di kantor, atau udah di rumah lagi rebar-bahan, asik. Tentunya hari ini bakalan ada hits-hits terenak yang sudah gue siapkan buat lo. Dan pastinya bakalan ada rekomendasi film hari ini. Hari ini gue pengen banget bahas hal yang sering kali kita gak perhatikan. Buat lo yang lagi ngerasa capek, tapi bukan capek fisik. Lagi capek batin ya, lagi stres, lagi penat mungkin. Kayaknya ini filmnya pas banget nih buat lo. Jadi jangan kemana-mana, stay tuned. Gue masih akan nemenin lo sampai jam 10 malam nanti. Tentunya cuma di Delta, teman untuk yang terus bergerak.

0: Journey Tourism Development Corporation presents Pertamina Grand Prix of Indonesia Race in Paradise. Saksikan Marc Marquez dan pembalap lain berlaga. Dukung juga jagoan Indonesia, Veda Ega dan Mario Aji yang turun di Moto3 dan Moto2. Pertamina Grand Prix of Indonesia digelar di Pertamina Mandalika International Circuit The Mandalika Lombok. Dapatkan tiketnya di www.themandalikagp.com. Follow juga Instagram @themandalikagp. Ayo terbang ke Lombok dan nonton Pertamina Grand Prix of Indonesia 9 sampai 11 Oktober 2026 dipersembahkan oleh ITDC dan MGPA kolaborasi dengan Pertamina.
1: Wah, HP terbaru udah keluar nih. Beli ah.
2: Lah, bukannya lu baru beli handphone baru bulan lalu?
1: Iya, tapi ini ada yang baru lagi. Gue harus beli.
2: Ya elah, FOMO amat sih lu. Speknya juga sama sama HP lu. Buat apaan lu beli yang baru coba?
1: Iya sih, tapi ya gengsi lah. HP gue harus HP yang paling baru.
2: Repot banget hidup lu, sumpah.
3: Aduh, jangan ditiru good friend. Ini sih bikin finansial kamu pasti jebol. Boleh kok beli, tapi harus ingat sesuai budget dan fungsinya ya. Pesan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Delta FM, teman untuk yang terus bergerak.
4: Delta FM, hits terenak.

Delta, teman untuk yang terus bergerak. Masih sama Rifki Prasojo di Good Talk. Hari ini gue pengen bahas satu film true story, kisah nyata nih. Tentang seorang matematikawan, jenius, pencetus salah satu teori ekonomi revolusioner. Beh, saking jeniusnya, dia bisa menilai pakaian lo gak matching pakai rumus matematika. Orang ini bernama John Nash, diperankan oleh Russell Crowe. Dia lulus dari Princeton, barengan sama sahabatnya, diperankan oleh Paul Bettany. Poin besar yang mau di-highlight di film ini selain jeniusnya John Nash, John mengidap skizofrenia akut. Film ini judulnya A Beautiful Mind. Udah nonton belum lo? Boleh dong DM. Bisa ke @Rifki Prasojo, bisa ke @Delta FM. Gue masih akan nemenin lo sampai jam 10 malam nanti. Cuma di Good Talk with Rifki Prasojo.

juga lagu enak yang ini. Kalau ada sembilan kawan, mau samamu. Semua lagu enak tadi bisa kamu dengerin di Delta FM, Hits Terenak. Dengerin Delta FM kapan aja, di mana aja, lewat aplikasi Radio Plus di Google Play Store. Download

Delta, teman untuk yang terus bergerak. Masih di Good Talk with Rifki Prasojo, kita masih ngebahas film A Beautiful Mind. Ngomongin film-film kayak gini, gua otomatis akan langsung selalu keinget sama Good Will Hunting. Itu juga keren banget. Will Hunting yang diperankan sama Matt Damon juga ceritanya jenius, tapi dia punya trauma, dia punya mental issues. Atau Pursuit of Happiness kali ya. Karakternya Will Smith di situ, wah mentalnya diadu banget. Karena dia tetap harus bisa nunjukin ke anaknya bahwa semuanya baik-baik saja, padahal mereka gak punya tempat tinggal. Atau Life is Beautiful-nya Roberto Benigni ya. Ceritanya mirip-mirip sama Pursuit of Happiness, tapi bedanya ini bukan masalah karir, karena Life is Beautiful menceritakan penjajahan. Apalagi sih film-film kayak gini? Boleh dong DM good friend. Bisa ke Instagram @deltafm atau ke @rifkiprasojo. Abis ini gue mau bahas scoring-nya nih, dari film A Beautiful Mind. Tapi sebelum itu, ada hits terenak yang mau gue mainin buat lo dulu nih. So stay tuned, tentunya cuma di Delta, teman untuk yang terus bergerak.

0: Yuk dengerin lagu enak ini. Lagu enak yang ini
1: akan ku lakukan semua untukmu, akan ku berikan seluruh cinta.
0: Dan juga lagu enak yang ini lagu enak tadi bisa kamu dengerin di Delta FM Hits Trena. Dengerin Delta FM kapan aja, di mana aja, lewat aplikasi Radio Plus di Google Play Store. Download sekarang.

0: Let's go! Nonton MotoGP Pertamina Grand Prix of Indonesia 2026 pakai Brimo. Yang mudah dan serba bisa untuk gaya hidup dan kebutuhan finansialmu. Sekarang, beli tiket MotoGP juga bisa langsung di Brimo. Download Brimo dan nikmati berbagai promo menarik untuk nonton langsung MotoGP di Mandalika. Brimo, mudah dan serba bisa.
1: Wah, ada WA lagi. Mana lagi nyetir. Balas dulu deh.
2: Aduh, jangan ditiru, good friend. Kalau nyetir ya udah, fokus nyetir dulu aja, jangan kedistract sama hal lain. Lebih baik balas chatnya nanti kalau udah sampai daripada celaka. Ingat ya, nyawa kamu cuma satu. Dijaga ya. Pesan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Delta FM, teman untuk yang terus bergerak.
3: Action. Work more off. Good talk with Rifki Prasojo.

Delta, teman untuk yang terus bergerak. Kita masih bahas A Beautiful Mind. Gue pengen bahas scoringnya nih. Digubah sama The Amazing James Horner. Scoring di film ini sendiri pun merupakan sebuah perjalanan sih menurut gue. Karena scene-scene yang digambarkan ketika John masih kuliah, ketika dia nulis-nulis rumus di jendela tuh, scoringnya tuh bright gitu loh, penuh discovery lah istilahnya ketika dia mencetuskan rumus tersebut, ketika dia mendiscover rumus tersebut. Tapi ketika dia tahu bahwa dia skizofrenia, langsung jadi piano melankolis, apalagi ketika dia mulai di terapi. Wah, itu scoringnya bikin merinding banget buat gue. Emang James Horner andalan banget sih. Gue juga suka banget scoringnya di Amazing Spider-Man. Dia, Hans Zimmer, John Williams sudah gak usah dibahas lah ya. Kalau buat lo nih, good friend, scoring film apa sih yang nyangkut banget di kepala lo? Boleh ya DM ke gue atau ke Delta. Gue masih akan nemenin lo sampai jam 10 malam nanti. Tentunya cuma di Good Talk with Rifki Prasojo di Delta, teman untuk yang terus bergerak.

0: Delta Bandung 94,4 FM
1: 100% lagu enak.
2: Harsyarda 2026.
3: Harsyarda 2026.
2: Ayo warga Jawa Barat, datang dan ramaikan puncak Hari Penyiaran Daerah Harsyarda 2026. Sabtu 10 Oktober 2026 di Plaza Mekarsari, Kompleks Pemerintahan Kabupaten Bandung Barat.
4: Bukan sekadar ajang silaturahmi insan penyiaran, Harsyarda 2026 menghadirkan beragam layanan publik gratis untuk Anda. Mulai dari pemeriksaan kesehatan umum, cek gigi, aksi donor darah, hingga konsultasi psikologis. Makin seru dengan senam sehat bersama, lomba mewarnai anak, serta ajang untuk bakat pemilihan jara suara, jawara penyiaran.
2: Yang ingin menjajal kemampuan menjadi pembaca berita atau presenter radio dadakan, ditunggu kehadirannya di Arena Obi Fan Radio Bandung di lokasi Plaza Mekarsari, Bandung Barat.
5: Acara mulai jam 7 pagi ya.
4: Pesan ini dipersembahkan oleh KPID Jawa Barat dan PRSSNI.
6: In Journey Tourism Development Corporation presents Pertamina Grand Prix of Indonesia Race in Paradise. Saksikan Marc Marquez dan pembalap lain berlaga. Dukung juga jagoan Indonesia, Veda Ega dan Mario Aji yang turun di Moto3 dan Moto2. Pertamina Grand Prix of Indonesia digelar di Pertamina Mandalika International Circuit The Mandalika Lombok. Dapatkan tiketnya di www.themandalikagp.com. Follow juga Instagram @themandalikagp. Ayo terbang ke Lombok dan nonton Pertamina Grand Prix of Indonesia 9 sampai 11 Oktober 2026. Dipersembahkan oleh ITDC dan MGPA, kolaborasi dengan Pertamina.
7: Mandalika, Indonesia.
8: Wargi Kanyaah Kota Bandung, pernah nggak sih mau bayar pajak kendaraan tapi maju mundur gara-gara malas harus pinjam KTP pemilik lama? Duh, gak zaman lagi atuh, ribet kayak gitu. Sekarang bayar pajak kendaraan di Jawa Barat makin gampang. Cukup bawa STNK dan KTP kamu sebagai penguasa kendaraan saat ini, dijamin beres. Prosesnya jauh lebih cepat, lebih efisien. Yuk langsung meluncur ke kantor Samsat terdekat atau cari unit Samsat keliling di sekitar kamu. Nah, biar gak ketinggalan info terupdate-nya, mending langsung follow Instagram @bdg.bapenda. Diantosnya!
9: Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Badan Pendapatan Daerah Kota Bandung.
0: Delta Bandung 94,4 FM
1: 100% lagu enak.

yuk dengerin lagu enak ini. Lagu enak yang ini. Dan juga lagu enak yang ini. Semua lagu enak tadi bisa kamu dengerin di Delta FM Hits Terenak. Dengerin Delta FM kapan aja, di mana aja, lewat aplikasi Radio Plus di Google Play Store. Download

Delta, teman untuk yang terus bergerak. Ngebahas A Beautiful Mind, film biopik ini tuh benar-benar fokus banget sama mental health sama self growth sih. Keunggulan utama John Nash juga sekaligus menjadi penghalangnya ya. Isi kepala dia sendiri. Dia jenius, tapi dia punya masalah besar juga dengan isi kepalanya. Dia punya skizofrenia. Tapi angle yang bagus banget dari film ini adalah, kadang-kadang penghalang gak selalu harus dihapus. Kadang-kadang kita harus hidup berdampingan dengan penghalang. Kadang kita harus hidup berdampingan dengan masalah. Diterima aja, dijalanin aja. Dan satu hal lagi yang gak kalah penting, support system. Di film ini tuh digambarin banget istrinya John, yang diperankan oleh Jennifer Connelly, nemenin John di masa lagi parah-parahnya, nemenin terapi, tanpa tahu bahwa John akan sembuh atau enggak. Itu luar biasa sih. Apalagi ya good friend film-film kayak gini? Gue butuh referensi tambahan nih. Film-film apa aja yang bicara tentang mental health yang menurut lo powerful banget? Boleh ke Instagram gue, boleh ke Instagramnya Delta, boleh kedua-duanya. Abis ini gue akan bacain DM lo. Tapi sebelum itu, ada hits terenak yang mau gue mainin dulu nih. Tentunya cuma di Good Talk with Rifki Prasojo. Di Delta, teman untuk yang terus bergerak.

udah siap belum? Jalan-jalan dengan sepatu rodaku, kiri kanan.

0: Alhamdulillah udah sampai kantor. Kabarin istri dulu deh.
1: Halo sayang.
0: Sayang, aku udah sampai kantor ya. Alhamdulillah, hari ini jalanan lancar banget.
1: Iya sayang, selamat bekerja, semangat.
0: Iya sayang, dadah.
2: Ngabarin itu kelihatannya sepele, tapi penting banget buat orang yang nungguin kabar kamu di rumah loh. Mulai sekarang, yuk biasain kalau kamu mau pergi atau udah sampai tempat tujuan, jangan lupa kabarin orang yang kamu sayang ya. Pesan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Delta FM, teman untuk yang terus bergerak. Delta FM, hits terenak.

0: way.
1: Action.
2: Work mode off. Good talk with Rifki Prasojo.

Delta, teman untuk yang terus bergerak. Nah, sekarang gue mau bacain DM nih. Ada satu dari Fajri. Gue pribadi suka banget Forrest Gump. Woi, Forrest Gump juga keren sih. Dan Truman Show, iya bener juga Jim Carrey. Tapi ya Truman Show juga lumayan ngebahas mental health sih. Tapi kayaknya antara dua itu gue pribadi pilih Forrest Gump sih. Mantep sih tapi. Selanjutnya ada dari Dita. Gue suka banget Dead Poets Society. Oh Captain, My Captain, Robin Williams. Film itu juga keren banget lagi ngegambarin pressure dan grief ya. Wah ini keren nih Maya nih. Imitation Game, Benedict Cumberbatch. Bener lagi itu juga dia jadi Alan Turing ya. Orang yang bisa bikin mesin yang nge-crack kode-kode Jerman waktu itu zaman perang lawan Inggris. Keren, gue juga suka banget sih Imitation Game. Benedict Cumberbatch berhasil banget sih ngegambarin karakternya Alan Turing yang sangat-sangat-sangat-sangat introvert, sangat tertutup. Buat yang DM-nya belum gue baca, tenang aja, abis ini gue masih akan bacain DM lo, sampai jam 10 malam nanti. Sekarang gue mau mainin ada hits terenak dulu yang udah gue siapin nih. Abis itu gue bakal bacain DM lo lagi. Tentunya cuma di Good Talk with Rifki Prasojo di Delta, teman untuk yang terus bergerak.

Lagu enak yang ini. Dan juga lagu enak yang ini. Semua lagu enak tadi bisa kamu dengerin di Delta FM Hits Terenak. Dengerin Delta FM kapan aja, di mana aja, lewat aplikasi Radio Plus di Google Play Store. Download

Delta, teman untuk yang terus bergerak. Masih bareng gue Rifki Prasojo, gue mau bacain DM lagi nih. Wah, ini mantep nih dari Edo. Jake Gyllenhaal bang, Donnie Darko. Wah, itu film juga berat banget lagi. Buat gue film itu berhasil banget ngegambarin bahwa bisa jadi ada semesta lain di isi kepala seorang yang mengidap skizofrenia ya. Wah, ini keren nih dari Roni. The one and only bang, Shutter Island. Wah, Shutter Island juara sih. Sampai sekarang gue beneran gak bisa nentuin. Apakah karakternya Leonardo DiCaprio beneran pasien situ? Atau beneran detektif yang dibikin biar dia ngerasa bahwa dia adalah pasien situ? Keren banget sih, Martin Scorsese, gak perlu diraguin lagi. Oh, ini last but not least nih dari Octorio. Gua inget banget ada satu filmnya Tom Cruise yang dia sama bapaknya atau saudaranya yang punya masalah gangguan mental tapi jenius juga dalam menghitung. Pengen nonton lagi tapi gue lupa judulnya apa. Rain Man, gak ada duanya. Gue yakin banget itu Tom Cruise sama Dustin Hoffman. Keren banget, itu juga bagus banget lagi. Dustin Hoffman-nya kayak punya photographic memory gitu. Cuma ngelihat sekilas dia bisa tahu ada berapa isi tusuk gigi di tempat tusuk gigi. Wah, itu juga keren tuh Rain Man. Gue juga pengen nonton lagi nih jadinya. Octorio, thank you ya. Oh, ini terakhir nih dari Baby. Ini bukan film tentang mental health, tapi gue sangat salut dengan actingnya Brad Pitt dan ini cukup lumayan jarang dibahas. 12 Monkeys, bener. Brad Pitt berperan jadi seorang ODGJ yang punya visi, yang punya misi, tapi dia meranin karakternya bagus banget lagi. Setuju gue, suka banget gue. Jeffrey Goins nama karakternya, gak bakal lupa gue. Wah, itu juga worth to watch banget sih. Salah satu filmnya Bruce Willis yang lumayan jarang diperbincangkan. Kalau DM lo belum gue baca, tenang aja, gue masih akan nemenin lo sampai jam 10. Jadi DM lagi. Boleh ke Instagram @RifkiPrasojo, boleh ke Instagram @DeltaFM, boleh kedua-duanya. Abis ini gue bakal mainin hits terenak yang udah gue siapin tentunya. So stay tuned di Good Talk with Rifki Prasojo.

Lagu enak yang ini. Dan juga lagu enak yang ini. Semua lagu enak tadi bisa kamu dengerin di Delta FM Hits Trend. Dengerin Delta FM kapan aja, di mana aja, lewat aplikasi Radio Plus di Google Play Store. Download

0: HP terbaru udah keluar nih. Beli ah.
1: Lah, bukannya lu baru beli handphone baru bulan lalu?
0: Iya, tapi ini ada yang baru lagi. Gue harus beli.
1: Ya elah, FOMO amat sih lu. Speknya juga sama sama HP lu. Buat apaan lu beli yang baru coba?
0: Iya sih, tapi ya gengsi lah. HP gue harus HP yang paling baru.
1: Repot banget hidup lu, sumpah.
2: Aduh, jangan ditiru good friend. Ini sih bikin finansial kamu pasti jebol. Boleh kok beli, tapi harus ingat sesuai budget dan fungsinya ya. Pesan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Delta FM, teman untuk yang terus bergerak. Action. What more of Good Talk with Rifki Prasojo.

Delta, teman untuk yang terus bergerak. Good friend, sudah saatnya saya pamit undur diri karena sedikit lagi jam 10, udah hampir 2 jam kita ngobrol bareng. Thank you banget buat yang udah dengerin, thank you banget buat yang udah DM, thank you banget ya udah nemenin gue ngobrol-ngobrol. Buat lo yang lagi ngerasa sulit, buat lo yang lagi ngerasa penat banget, please banget cerita ya. Karena dari semua film yang tadi kita sebutin, yang tadi kita bahas, ada satu hal yang gak luput. Support system, penting banget. Boleh banget cerita ke gue, DM-DM juga boleh aja kapanpun di luar dari jam siaran. Besok kita bakal ngobrol-ngobrol lagi, tentunya dengan rekomendasi film yang mantep-mantep lagi. Boleh dong DM-DM, lo pengen gue bahas film apa? So, buat yang masih di jalan, hati-hati. Semoga sampai rumah dengan selamat. Buat yang udah di rumah, selamat beristirahat. Rifki Prasojo, signing out. So, good night. Have a good rest. Let's have a good talk tomorrow.

dengerin lagu enak ini. Lagu enak yang ini. Dan juga lagu enak yang ini. Kita sangat ingin bersama. Semua lagu enak tadi bisa kamu dengerin di Delta FM Hits Trena. Dengerin Delta FM kapan aja, di mana aja, lewat aplikasi Radio Plus di Google Play Store. Download sekarang.

0: WA lagi. Malah lagi nyetir. Balas dulu.
1: Aduh, jangan ditiru, good friend. Kalau nyetir ya udah, fokus nyetir dulu aja, jangan ke-distract sama hal lain. Lebih baik balas chatnya nanti kalau udah sampai daripada celaka. Ingat ya, nyawa kamu cuma satu. Dijaga ya. Pesan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Delta FM, teman untuk yang terus bergerak.
2: Delta FM, hits terenak.

yuk dengerin lagu enak ini. Lagu enak yang ini. Dan juga lagu enak yang ini. Semua lagu enak tadi bisa kamu dengerin di Delta FM Hits Trend. Dengerin Delta FM kapan aja, di mana aja, lewat aplikasi Radio Plus di Google Play Store. Download

ya lagu enak yang ini. On my roller, on my roller, on my roller, on my roller, bitch, bitch, bitch. Semua lagu enak tadi bisa kamu dengerin di Delta FM, Hits Terenak. Dengerin Delta FM kapan aja, di mana aja, lewat aplikasi Radio Plus di Google Play Store. Download sekarang.

0: Alhamdulillah udah sampai kantor. Kabarin istri dulu deh.
1: Halo sayang.
0: Sayang, aku udah sampai kantor ya. Alhamdulillah, hari ini jalanan lancar banget.
1: Iya sayang, selamat bekerja, semangat.
0: Iya sayang, dadah.
2: Ngabarin itu kelihatannya sepele, tapi penting banget buat orang yang nungguin kabar kamu di rumah loh. Mulai sekarang, yuk biasain kalau kamu mau pergi atau udah sampai tempat tujuan, jangan lupa kabarin orang yang kamu sayang ya. Pesan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Delta FM, teman untuk yang terus bergerak.
3: Delta FM, hits terenak.

juga lagu enak yang ini. Semua lagu enak tadi bisa kamu dengerin di Delta FM Hits Terenak. Dengerin Delta FM kapan aja, di mana aja, lewat aplikasi Radio Plus di Google Play Store. Download sekarang.

0: dengerin lagu enak ini. Lagu enak yang ini
1: akan ku lakukan semua untukmu, akan ku berikan seluruh cinta.
0: Dan juga lagu enak yang ini. Semua lagu enak tadi bisa kamu dengerin di Delta FM Hits Trena. Dengerin Delta FM kapan aja, di mana aja, lewat aplikasi Radio Plus di Google Play Store. Download sekarang.

yuk dengerin lagu enak ini. Lagu enak yang ini. Dan juga lagu enak yang ini. Kita sangat ingin bersama. Lagu enak tadi bisa kamu dengerin di Delta FM Hits Terenak. Dengerin Delta FM kapan aja, di mana aja, lewat aplikasi Radio Plus di Google Play Store. Download

lagu enak yang ini. Dan juga lagu enak yang ini. Semua lagu enak tadi bisa kamu dengerin di Delta FM Hits Terenak. Dengerin Delta FM kapan aja, di mana aja, lewat aplikasi Radio Plus di Google Play Store. Download sekarang.

yuk dengerin lagu enak ini. Lagu enak yang ini. Dan juga lagu enak yang ini. Kita sangat ingin bersama. Lagu enak tadi bisa kamu dengerin di Delta FM Hits Terena. Dengerin Delta FM kapan aja, di mana aja, lewat aplikasi Radio Plus di Google Play Store. Download

Delta FM, hits terenak.

dengerin lagu enak ini. Lagu enak yang ini. Dan juga lagu enak yang ini. Semua lagu enak tadi bisa kamu dengerin di Delta FM Hits Terenak. Dengerin Delta FM kapan aja, di mana aja, lewat aplikasi Radio Plus di Google Play Store. Download sekarang.

0: Delta FM, hits terenak.
1: Kini ku mengungkap tanya, siapakah dirinya yang mengaku kekasihmu itu?

dengerin lagu enak ini. Lucky for you, that's what I like. That's what I like. Lucky for you, that's what I like. Lagu enak yang ini. Dan juga lagu enak yang ini. Semua lagu enak tadi bisa kamu dengerin di Delta FM Hits Terenak. Dengerin Delta FM kapan aja, di mana aja, lewat aplikasi Radio Plus di Google Play Store. Download sekarang.

0: Saatnya Delta Flash yang didukung oleh Bank Jakarta membangun masa depan.
1: Hai, selamat pagi good friends. Sekarang saatnya saya Ces Aditya di Delta Flash. Dari berita pertama, belum genap sebulan sejak mencatat rekor 81 meter, Dimas Andika kembali memecahkan rekornya sendiri. Dalam ajang World Apnea 2026, Dimas berhasil mencapai kedalaman 84 meter pada nomor free immersion. Dimas menambah 3 meter dari rekor sebelumnya yang ia catat di bulan Agustus 2026 dari 81 meter ke 84 meter dalam waktu singkat. Sementara dari berita entertainment, film pendek Anak Macan My Plastic Mother memastikan diri berlaga ke Academy Awards ke-99 atau ajang Piala Oscar 2027 untuk kategori Best Live Action Short Film. Keputusan ini diambil setelah film karya Amar Haikal tersebut sudah mengantongi kemenangan Flickr Fest Award for Best International Short Film di Sydney, Australia. Kita beralih ke berita sepak bola. Manajer legendaris Manchester United Sir Alex Ferguson baru-baru ini mengungkapkan salah satu penyesalan terbesar dalam karirnya. Ia mengakui bahwa kegagalan meyakinkan Pep Guardiola menjadi suksesornya jadi sesuatu yang sangat ia sesali. Sekian dulu Delta Flash kali ini good friend. Keseruan lainnya kita balik lagi yuk ke Good Mood Club bersama Astriovi dan Danar Gumilang.
0: Delta Flash cuma di Delta, teman untuk yang terus bergerak, yang didukung oleh Bank Jakarta membangun masa depan.
2: Danar Gumilang dan Astri Ovi masih nemenin kamu kok, di sini aja ya.
0: Good Mood Club cuma di Delta, teman untuk yang terus bergerak.

0: apa nih?
1: Rolling.
2: Action.
1: Kerjaan hari ini.
3: Cut.
1: Tapi cerita kamu belum selesai. Di GoTalk, Rifki Prasojo bakal ngajakin kamu ngobrolin topik seru sepulang kantor dari office drama, relationship, sampai plot twist random hari ini. Plus ada juga rekomendasi film hari ini, no spoiler, promise. So lights, camera, GoTalk.
0: Action.
1: Senin sampai Jumat, jam 8 sampai 10 malam, cuma di Delta, teman untuk yang terus bergerak.
0: Cut.
4: Pengen banget ya nonton konsernya di Jakarta, tapi bisa dapat tiket gratis nggak ya?
1: Bisa banget, good friend. Delta FM akan bagi-bagi tiket konsernya di Jakarta gratis. Caranya gampang banget. Pastikan lo udah follow Instagram dan TikTok Delta FM ya. Nah, selain itu, lo harus pantengin live TikTok Delta FM setiap pagi dari jam 6 sampai jam 10 mulai tanggal 12 sampai 16 Oktober. Nanti selama live bakal ada secret kode acak yang muncul dan tugas lo simple banget. Catat kodenya dan susun jadi kalimat yang utuh. Kalau udah dapat jawabannya, langsung submit via link yang ada di bio TikTok Delta FM. Pemenangnya bakal kita umumin langsung tanggal 15 dan 16 Oktober. Jadi jangan sampai kelewatan ya, good friend. Pantengin terus TikTok Live Delta FM dan siap-siap nonton Ye Gratis di Jakarta. Yuk, seru-seruan bareng Delta FM di TikTok. Follow sekarang @deltafm.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, good friend, hello semuanya. Apa kabar? Danar Gumilang hadir kembali di Good Mood Club pagi hari ini. Menyapa Jakarta, Bandung, Semarang, Yogyakarta, Medan, Makassar, Manado. Selamat pagi buat teman-teman juga yang lagi mendengarkan kita streaming wherever you are. We're hoping that your morning's gonna be great, gonna be good di pagi hari ini dengan lagu-lagu yang akan kita putar, lagu-lagu tahun 90-an dan juga lagu-lagu tahun 2000-an. Hari ini gue siaran sendiri karena Ovi tuh mau ada presscon. Jadi ya mungkin buat lo yang follow sosial media gue atau follow sosial medianya Ovi, taulah bahwa semalam atau kemarin sudah di reveal kan memang kita gatel lah pada akhir siaran gue, lebih tepatnya mau spill apa musikal yang akan lo ikutin. Ternyata memang sudah di announce bahwa Ovi ini akan memerankan satu tokoh yang sangatlah ikonik, menjadi sosok yang selalu ada di karakter peran film ini yang dihadirkan sebagai sebuah drama musikal Sidul, dan dia memerankan tokoh Atun. Gemes banget. Dan ya hari ini dia mau presscon, jadi izin gak apa-apa, akan ada gua yang akan menemani lo sampai jam 10 pagi nanti. Of course dengan lagu-lagu enak, dengan topik-topik yang nanti akan kita hadirkan juga di pagi hari ini. To each and every one of you yang pagi hari ini mau dengerin lagu favoritnya, please be my guest everyone. Just reach me out through our WhatsApp number 0811887891, atau bisa mampir ke Instagram gue @danargumilang. Jadi lagu apa yang pingin didengar, atau mungkin lo bisa bercerita hari ini ada rencana apa. Delta Kids, hello kids, mau kirim-kirim voice note boleh. Kalau aku ceki-ceki ke WhatsAppnya Delta FM, sudah banyak yang ngirimin voice note-nya di sini. Let's go, kita tunggu. Jadi buat teman-teman yang mau dengerin lagu favoritnya, kita tunggu di WhatsApp, atau mungkin bisa share ke Instagram gue @danargumilang. Oke.

0: A very good morning once again to each and every one of you. Shout out from Jakarta, reaching this broadcast to our friends yang ada di Bandung, Semarang, Yogyakarta, Medan, Makassar, Manado, dan juga teman-teman yang lagi mendengarkan kita di luar kota-kota yang tadi gue sebutin. Karena beberapa hari yang lalu gue tuh di DM gue di DM sama seseorang dari Lampung yang bilang katanya, Bang Danar bolehlah jangan terlalu sensitif dengan kota-kota yang tidak disebutkan. Aku tuh mendengarkan dari Lampung, kenapa kotaku tidak pernah disebutkan. Mohon maaf lahir dan batin loh. Jadi gini, kenapa gue Ovi atau penyiar-penyiar yang ada di Delta FM tuh menyapainya adalah Jakarta, Bandung, Semarang, Yogyakarta, Medan, Makassar, Manado. Karena di kota-kota tersebut, di radio frekuensi tuh ada gitu loh. Jadi kalau misalnya teman-teman lagi streaming, terima kasih banyak sudah dengerin radio kita streaming dimanapun kalian berada. Mudah-mudahan apa yang kita hadirkan di sini bisa jadi teman yang baik gitu ya, teman untuk yang terus bergerak lah, kalau dari tagline-nya Delta FM yang sekarang. Selamat pagi Kang Hendy yang dari mungkin sekitar 20 menitan yang lalu udah ikutan request lagunya Kings of Convenience yang sudah gue puter pagi hari ini. Kalau tadi sih jam 6 lewat 3 gitu ya diinfoin Arca Manik Antapani ramai merayap. Apakah sekarang udah mulai bikin geleng-geleng kepala kondisi daerah Arca Manik Antapani? Kalau misalnya kemarin pun juga ada Babang yang bilang agak lumayan exaggerating banget tuh kondisi Arca Manik Antapani, yang mungkin agak bikin tiarap gitu ya kondisi pagi hari ini. I don't know apakah memang demikian, atau bisa di-share ke gua juga nih kondisi pagi hari ini seperti apa. Ada Cherry yang ngirimin voice note ke kita. Dia lagi apa namanya di opnam good friend. Kalau kemarin ya mungkin good friend yang dengerin kita pagi-pagi udah notice ya, ada Delta Kids yang namanya familiar. Ada Cherry, ada Augie, ada Benji, ada Kinara, ada Jasmine, ada rame lah pokoknya yang biasa selalu hadir di sini. Terus Cherry tadi pagi voice note kalau hari ini udah dalam ya mungkin masa recover juga, tapi harus hospitalized. Semangat pulih Cherry, semangat melawan penyakitnya ya. Ada beberapa juga yang mau kita hadirkan voice note-nya pagi hari ini. Ada Benji, kita coba absen dulu. Ah Benji, selamat pagi Benji.
1: Selamat pagi Om Danar dan Tante Ovi.
0: Pagi Benji.
1: Aku sedang dalam perjalanan ke sekolah.
0: Oke.
1: Oh iya.
0: Apa Benji?
1: Aku juga sembari mau request.
0: Mau request apa Benji?
1: It's My Life dari Bon Jovi.
0: Wow.
1: Makasih.
0: Baik.
1: Karena aku kan apa? Kemarin tuh ada perkarya mau bikin akuarium. Terus tuh masangnya tuh terbalik
0: ya,
1: yang ada kerangnya tuh malah di belakang,
0: gak kelihatan.
1: Habis
0: dong
1: itu di depan. Terima kasih dadah Delta FM, teman untuk yang terus bergerak.
0: Wah Benji luar biasa, semangat sekolahnya hari ini ya. Wah ini mungkin nanti di weekend akuariumnya ditata ulang lagi, bisa sama papa sama mama sama orang-orang yang ada di rumah ya, biar bisa lebih kece akuariumnya. Nanti kalau misalnya udah jadi akuariumnya, ditata-tata dengan baik, difoto dong, kirimin ke sini. Kita pingin lihat sekece apa sih akuarium yang dibikin sama Benji dan juga orang-orang yang di rumah ya. Ya. Nanti kita lihat ya. Selain Benji ada lagi nih yang kirimin voice note. Selamat pagi.
2: Halo Om Danar, Tante Afi. Aku Kinara.
0: Halo.
2: Hari ini aku senang sekali karena besok sudah mau libur. Nanti siangnya aku ada les tari saman. Sorenya ada les taekwondo.
0: Halo
2: Benji, kemarin kamu nanya pemain bola favorit ya. Pemain bola favorit aku itu Rodri, Vitinha, sama Havertz.
0: Luar biasa.
2: Tante Afi, aku mau request lagunya
0: apa tuh?
2: Yang judulnya Happy Sunlight. Terima kasih.
0: Sama-sama Kinara, ikut justru malah menjawab pertanyaan dari Delta Kids yang lain loh. Itu tuh Benji, kalau Kinara pemain bola favoritnya yang tadi sudah disebutin, luar biasa banget ya. Ini ibaratnya kita kalau bikin event dan bikin acara offline kayaknya seru nih untuk bertemu dengan good friend bersama dengan Delta Kids yang sering absen di Delta FM pagi-pagi di Good Food Club ya gak sih? Anyway, masih akan seseruan dengan lagu-lagu enak. Selamat pagi juga untuk teman kita ada Abraham Bennett. Good morning. Pagi ini katanya mau dengerin lagunya Firehouse yang I Live My Love For You. Terus juga ada Kak Nisa, selamat pagi, yang mau kirim-kirim salam. Terus juga salamnya ini untuk keluarga, termasuk untuk Umar yang masuk sekolah hari ini. Mau dengerin lagunya Sheila on Seven yang mana aja. Terus ada Kak Ian. Halo, apa kabar Kak Ian? Yang hadir kembali di sini setelah sebulan hibernasi karena tugas di pelosok yang tidak bisa menangkap siarannya Delta. Aduh, habis tugas kemana Kak Ian? Semangat terus ya Kak Ian ya. Mau dengerin lagunya Sheila on Seven yang mana aja. Banyak nih yang mau dengerin lagunya Sheila on Seven. Sheila geng, mudah-mudahan lagu yang satu ini bisa jadi teman baik juga di pagi hari. Siapa tahu bisa ikutan bernyanyi bersama. Yang mungkin buat teman-teman lain mau dengerin lagu favorit dari penyanyi atau band yang disuka, mampir ke Instagram gue @danargumilang boleh. Mampir ke TikToknya Delta FM sebentar lagi boleh, karena Fawas akan segera memencet. Pak Haji siap, Jidan siap, Bismillahirrahmanirrahim. Akan segera memencet tombol live di situ, atau bisa ke WhatsApp-nya kita. Di save dong nomor WhatsApp-nya 0811 8878991. Ditunggu requestannya ya.

0: Batista.
1: Buat kamu yang hari ini ada di Lombok, kalian beruntung banget. Karena Pertamina Grand Prix of Indonesia 2026 di Mandalika tengah berlangsung. Apalagi, tahun ini kita punya dua Indonesian Heroes yang siap berjuang di home race. Mario Aji dan Veda Ega Pratama. Kapan lagi bisa menyaksikan langsung pebalap Indonesia beraksi di hadapan publik tanah air di sirkuit kebanggaan Indonesia? Buat kalian yang gak nonton langsung, tenang aja. Kamu masih bisa kasih dukungan terbaik buat Mario dan Veda lewat social media dan tag at TheMandalikaGP. Tiket bisa dicek di www.themandalikagp.com. Ayo ramaikan ajang kebanggaan Indonesia.
2: Wah, HP terbaru udah keluar nih. Beli ah.
3: Lah, bukannya lu baru beli handphone baru bulan lalu?
2: Iya, tapi ini ada yang baru lagi. Gue harus beli.
3: Ya elah, FOMO amat sih lu. Speknya juga sama sama HP lu. Buat apaan lu beli yang baru coba?
2: Iya sih, tapi ya gengsi lah. HP gue harus HP yang paling baru.
3: Repot banget hidup lu, sumpah.
4: Aduh, jangan ditiru good friend. Ini sih bikin finansial kamu pasti jebol. Boleh kok beli, tapi harus ingat sesuai budget dan fungsinya ya. Pesan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Delta FM, teman untuk yang terus bergerak. Saatnya Delta Traffic yang didukung oleh Book Cabin. Lebih mudah dengan Book Cabin.
5: Hai, selamat pagi good friend. Sekarang saatnya saya, Ces Aditya, di Delta Traffic. Buat good friend yang ada di Jogja, kondisi lalu lintas di sekitar Jalan Jenderal Sudirman terpantau ramai lancar, sementara kondisi yang sama juga terjadi di sekitar Jalan Laksda di Sucipto. Dari lokasi lain, kondisi lalu lintas di sekitar Jalan Solo terpantau ramai lancar. Sekian dulu Delta Traffic kali ini, good friend. Keseruan lainnya kita balik lagi yuk ke Good Mood Club bersama Astriovi dan Danar Gumilang.
4: Delta Traffic, cuma di Delta, teman untuk yang terus bergerak. Yang didukung oleh Book Cabin. Lebih mudah dengan Book Cabin. Kita bikin pagi ini makin serius bareng Danar Gumilang dan Astri Ovi. Good Mood Club, cuma di Delta, teman untuk yang terus bergerak.

0: gua luar biasa pagi-pagi sudah dibikin semangat nih sama lagu requestannya Benji tadi. Good morning everybody, selamat pagi buat teman-teman semua yang baru saja bergabung. Gua lagi menyapa Bang Edi yang ada di live TikToknya Delta FM, katanya morning, molor maning katanya gitu. Mungkin jadi sebuah harapan buat banyak orang di pagi hari ini. I wish gue masih bisa menjamkan mata dan menarik selimut kesayangan untuk bisa menikmati kasur yang indah. Tapi apa daya, kerjaan menanti dan juga ada hal-hal yang mungkin harus diselesaikan di hari Jumat ini ya, good friend ya. Semangat! Tapi yang harus dipikirkan juga, harus bikin semangat mungkin, besok tuh adalah weekend, jadi bisa bikin, ya at least walaupun ngerasa, tapi besok kan weekend. Bisa gitu Nari, biasanya kan gitu ya, ada sesuatu yang harus bisa membuat lo, apa ya, menjadi lebih semangat gitu. Wih! Selamat pagi juga ada Kevin, apa kabar Vin? Ada siapa lagi tuh? Ardi dari Semarang, selamat pagi. Terus juga ada yang bilang capek kerja pengen nganggur. Aduh, yang gini-gini nih. Yang gini-gini nih. Tapi buat teman-teman yang baru gabung, mungkin sama kayak Bang Edi nanya, Ovi kemana? Ovi hari ini izin karena ada presscon. Mbak Eka, apa kabar Mbak Eka? Jadi kan memang Ovi tuh baru bisa merilis lah apa yang kemarin tuh ditahan-tahan. Gua sebenarnya udah pingin spill ini dari beberapa hari yang lalu, bukan kalau misalnya lo sempat mendengar siaran ini di akhir-akhir jam siaran tuh biasanya gue udah lah Vi, gue sebutin lah Vi, gue sebutin lah. Kalau Vi bilang kayak janganlah ini demi karir gue lah. Karena udah di-spill sama akun sosial media dari musikalnya Ovi. Terus Ovi pun juga udah collab akunnya dengan informasi bahwa dia memerankan apa. Dan gue sudah merepost itu di Instagram gue. Jadi Ovi itu bulan Januari akan ikutan satu musikal. Namanya Musikal Sidul. Terus dia memerankan Atun di situ. Kevin bilang bukannya dia udah pernah cerita. Udah, pada masanya dia masih casting, masih dalam ongoing proses menuju ke sana. Cuma memang belum ketahuan kan dia jadi siapanya. Dan memang udah, it is official Vin, bahwa dia memerankan Atun di musikal tersebut. Doakan lancar, mudah-mudahan juga nanti kita bisa nonton bareng musikalnya ya, bulan Januari. Nonton Ovi yang akan berperan sebagai adiknya Sidul. Aduh, itu fotonya luar biasa banget lagi si Ovi di tengah, di dalam tanjidor kata gue. Anyway, menyapa Jakarta, Bandung, Semarang, Yogyakarta, Medan, Makassar, Manado. Gue tuh tadi pagi pas baru bangun agak lumayan dibikin shock karena mendapati satu berita yang kok bisa begini. Jadi memang kejadiannya ini tuh di hari Minggu nih, good friend. Jadi di hari Minggu ada sesuatu yang membuat warga di daerah Cijantung, tepatnya di sebuah perumahan di Jakarta Timur, rumah dinas di komplek perumahan Angkatan Darat atau KPAD Cijantung, yang diduga menjadi tempat operasional judi online. What? Jadi memang ini terungkapnya tuh hari Minggu, tanggal 4 Oktober kemarin. Karena warga sekitar tuh curiga ada aktivitas yang gak biasa di salah satu rumah di kawasan itu. Nah, jadilah beberapa apa namanya ya, dinas terkait ikut datang ke sana. Jadi menindaklanjuti laporan warga, personel Kodim 0505 Jakarta Timur bareng sama unsur kewilayahannya itu mendatangi lokasi tersebut. Dan hasilnya petugas tuh menemukan 32 unit komputer, 14 telepon seluler dan 9 KTP. Ada 11 warga sipil di dalamnya, ada 6 laki-laki, ada 5 perempuan yang diamankan untuk diperiksa lebih lanjut. Jadi memang ada video yang beredar menyoroti pagar rumahnya tinggi, terus diduga ada sesuatu yang gak beres di dalamnya. Nah, Kepala Staf Angkatan Darat, Jenderal TNI Maruli Simanjuntak, ini negasin bahwa apabila ada prajurit yang terbukti terlibat atau memfasilitasi kegiatan ilegal tersebut, akan ada tindakan sesuai ketentuan yang berlaku. Dan sampai saat ini, gue baca dari Antara, kasusnya ini masih di dalam untuk mastiin siapa aja yang terlibat, bagaimana rumah di lingkungan perumahan TMI bisa digunain untuk aktivitas yang diduga berkaitan dengan judi online. Waduh, apakah mereka berpikir bahwa yang kayak gini-gini gak bakal ketahuan? Ya, ibaratnya yang sering kita dengar ya dari zaman dulu peribahasanya, sebaik-baiknya kita menutupi satu bangkai akan tercium juga aromanya, ya gak sih guys? Aduh, ya semoga bisa terkuak dan juga bisa ketahuan lah yang kayak gini-gini kan memang lagi diusut sama pemerintah ya, tindak perjudian online. Tapi I don't know ya, apakah mungkin bisa segera langsung dibasmi semuanya atau justru malah ada spot-spot kecil yang tetap terus ada. We don't know ya, mudah-mudahan bisa segera terkuak lah ya ini semuanya. Ada yang mengirimkan WhatsApp juga, selamat pagi. Ada tadi dia bilang katanya, "Hi Om Danar and Onti Ovi, maybe I will be the new Delta Kid, so here I am. Nama aku adalah Farisha." Eh bener kan chat kesini, honestly aku udah dengerin Delta FM dari lama. My mom suka banget dengerin katanya gitu. Hi Farisha, selamat pagi. Lagi dalam perjalanan menuju sekolah kah? Semangat ya ke sekolahnya hari ini. Ngirimin voice note juga banyak nih teman-teman kita atau Delta Kids yang ada. Coba kita putarkan dulu yuk, kita kumandangkan pagi hari ini. Siapa aja nih yang sudah absen ke Delta FM pagi hari ini? Selamat pagi.
1: Halo, selamat pagi. Nama saya Jenar.
0: Hai Jenar.
1: Hari ini saya mau request lagu Soda-soda dari Twice. Makasih.
0: Oke, mau dengerin Soda-soda dari Twice. Nanti aku coba cek ya. Nanti ada Om Fawas juga yang cek. Mudah-mudahan bisa diputar. Kalau misalnya gak diputar, berarti Om Fawas yang gak mau muter ya. Si buang body. Ada siapa lagi nih yang ngirimin voice note? Selamat pagi.
2: Hai Om Danar dan Tante Ovi, nama aku Lea.
0: Hai Lea.
2: Oh iya, hari ini aku mau berangkat sekolah nih. Baju aku ada yang masih di laundry. Harusnya ini tuh olahraga.
0: Oke.
2: Tapi ya udahlah, nanti aku beli aja.
0: Best.
2: Oh iya, aku boleh request gak? Aku apa mau tuh? Request lagu Padi yang judulnya Sobat.
0: Ah menarik.
2: Terima kasih.
0: Siap Lea, aku siapin nanti ya lagunya ya. Pengen dengerin lagunya Padi yang Sobat. Terus juga ada yang sudah ngirimin teksnya di WhatsAppnya Delta FM 0811887891. Maul, good morning Maul. Mau dengerin lagunya U2 yang Beautiful Day, karena Jumat ini beautiful. Thank you ya, have a great day to you too Maul. Thanks for sending your request. Terus juga ada yang hadir di sini, Rahwiku atau Dipta di Serpong. Aduh lagunya enak banget sih, tapi pagi-pagi dengerin lagu ini jadinya pingin tidur lagi atau gimana ya. Lagunya Roxette yang I wish I could fly out of the blue. Da-na-na-na, na-na-na. Jangan lo yang nyanyi Danar, boleh. Salamnya untuk semua good friend yang semangat di Jumat berkah. Terima kasih. Terima kasih juga Dipta di Serpong. Nanti coba kita ceki, mudah-mudahan bisa diputar lagunya. Ada siapa lagi nih yang ngirimin voice note pagi hari ini? Selamat pagi.
3: Halo Om Danar.
0: Halo.
3: Semangat pagi.
0: Semangat
3: hari
0: pagi.
3: Ini Yokebet mau ambil rapor. Semoga nilai aku bagus ya.
0: Amin.
3: Teman-teman semua, semangat belajar ya. Jangan lupa senyum hari ini.
0: Gemas.
3: Delta FM, teman yang selalu bergerak.
0: Gemas. Tapi aku pingin pingin make sure lagi. Nama kamu siapa nak tadi nak? Yokedet, Yosedet atau siapa? Boleh nanti di teks ke sini ya. Aku tadi agak lumayan split of second, tiba-tiba kayak langsung, hah yang mana apa namanya tadi nak? Jadi penasaran. Nanti boleh di teks ke WhatsAppnya Delta FM ya. Sambil kita lanjut dulu muterin lagu-lagu enak pagi hari ini, sambil menyapa juga macan ternak, banteng ternak, onta ternak di luar sana. Ada lagu-lagu apa yang pengen didengar? Silakan di-share ke WhatsApp-nya kita atau ke Instagram gue @danargumilang. Nomor WhatsApp-nya Delta FM di-save boleh, 0811887891. In the meantime, hope you guys enjoy this one. This is Padi, Sobat.

0: Lunasi tunggakan PBB-mu sebelum 31 Desember. AC tenang, lingkungan rumah pun makin nyaman. Cek info lengkapnya di sosial media @humaspajakjakarta. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Bapenda DKI Jakarta.
1: Jenar Gumilang dan Astri Ovi masih nemenin kamu kok. Di sini aja ya.
2: Good Mood Club, cuma di Delta, teman untuk yang terus bergerak.